0: aku.
1: Kelantan FM.
0: Apa kabar dirimu?
1: Kelantan FM.
0: Maafkan andai mengganggu lenamu.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

bunga mari pula. Minggu depan nak pergi dekat sini lah. Dengar-dengar kabarnya, IC ni makinnya sedap. Murah pun murah. Dia punya currency piti-piti pun kau turun lah ni. Eh, bagus ni. Kalau bawa keluarga ni, kita dekat sini berlaku ni. Jimat dah macet ni. Tapi, kalau ambil bunga dekat dalam Malaysia, lagi molek deh. Sebabnya boleh membantu meningkatkan ekonomi negara sendiri. Tak kira lah negeri mana-mana pun. Kalau kita tak Mek Bunga pilih dalam Malaysia je lah. Sebab Mek Bunga saya ke Malaysia ni, Mek Bunga agak memang mikir selalu lah deh. Kita ni kalau boleh nak membantu penduduk-penduduk setempat kalau bolehnya. Kita renyek-renyek ke berpedemo. Kita buat lah deh gapa-gapa pun. Kita pergi melancong, ikutlah negeri mana pun. Kita bantu tingkatkan lagi ekonomi penduduk setempat. Tak kira lah anak pergi mana, jauh sikit pada Kelantan pun boleh. Kalau di Kelantan sendiri pun banyak juga tempat-tempat yang comel. Tak boleh lah kita pergi deh. Di samping kita ni berhibur, bercuti bersama keluarga. Boleh juga kita bantu penduduk-penduduk setempat di kawasan-kawasan tu lah ni. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya lagi.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Terus dengar Kelantan FM,
2: penuhi cita rasa anda.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Easy di sini.
4: Aha, terima kasih lah, terima kasih je. Tak ada benda lain kita nak bagi. Kita
2: ya,
4: bagi
2: betul,
4: kita ucap terima kasih je.
2: Sebabnya atas sokongan anda semua. Aha. Bersama dengan kami start daripada pukul 6 pagi tadi lagi lah. Dan juga kita sebenarnya sukalah dia kalau dapat berhimpun ramai-ramai. Duduk, lepas tu kita tengok ramai-ramai. Dia punya suasana tu lain sikit lah. Tambah-tambahnya, yang mana kita tahu dunia online ni tengah demam Piala Dunia FIFA 2020 ni.
4: Saya percaya satu dunia sebenarnya. Satu dunia. Dan dia mengingatkan kita kembali dengan orang kata betapa meriahnya Dikir Barat. Tidak ada beza, cuma Dikir Barat ni kita-kita je lah.
2: Yolah deh. Dulu-dulu pun memang banyaklah kita akan keluar untuk menyaksikan perlawanan dengan keluarga. Kalau duduk di U dulu dengan sarai-sarai.
4: Betul.
2: Gelon pergi Kedah ni sebab nak tengok.
4: Ya, Kedah mamak tu kan. Tek obeng duduk supik tu lah berjam-jam pun.
2: Ya, betul. Dia juga kalau lon ni is untuk Piala Dunia FIFA 2026, dia startnya kalau maring ada dah perlawanan-perlawanannya. Dan ini jugalah yang mana bukan di Kelantan lah, tapi di Angkasa Puri kita tu.
4: Dengar cerita orang duduk kupu tengok bola situ.
2: Ya, betul. Sebabnya memang dia bagi peluang lah untuk semua penyokong-penyokong ni, peminat-peminat bola untuk sama-sama tengok di Angkasa Puri tu. Jadinya demo ni dia menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestis itulah. Ini yang maring punya lah. Dia juga sambutan yang diterima mencerminkan minat tinggi rakyat Malaysia ni terhadap temasya bola sepak terbesar dunia tu.
4: Jadi ketua pengarah penyiaran Ashwat Ismail, dia kata acara tontonan bersama-sama tu dia sebenarnya memberi peluang kepada peminat lah untuk rasuh sendiri suasana kejohanan secara lebih dekat.
2: Betul tu. Sebabnya inisiatif gini ni dia bukan saja mengeratkan hubungnya. Rapat ni hubungnya. Tapi antara kita lah penyiar dan juga penonton. Tapi sebenarnya dia menjadi platform lah untuk menyatukan masyarakat melalui minat terhadap bola sepak.
4: Jadi apa hak menarik kali ni ialah kemeriahan dia bermula orang kata demi piala bola ni yang kita bawa ke Angkasa Puri bersama rakyat Malaysia. Cumanya yang Liz harapkan tu kita minta jauh. Angkasa Puri tu besar. Ramai orang boleh mari berkumpul.
2: Dia kalau orang Malaysia ni tak apa. Dia paling-paling balah pun jeling-jeling je. Gitu je.
4: Balah mula.
2: Dan juga yang mana kalau di Angkasa Puri dia ada pembuka air tu lah. Tayangan tayangan siaran Piala Dunia 2026 di Angkasa Puri Kota Media tu. Jadi terima kasih lah untuk anda semua yang mana memberikan sokongan. Dan jangan lupa ya, sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM akan menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK dan juga Sukan TV, TV 1 dan TV 2.
4: Jadi pada masa yang sama juga dia membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung.
2: Okey, jadi jangan terlalu lepaslah untuk menyaksikan kesemua 104 perlawanan tu.
4: Saya suka sangat-sangat sebabnya sukan dengan seni selaras seiring sambutan dia. Betapa rakyat Malaysia lah kita fokuskan deh. Dia punya sokongnya tu memang betul mengeratkan silaturahim, berkumpul ramai-ramai. Orang kata semakin ramai kita tengok bersama-sama semakin meriah. Tapi tengok di rumah pun sedap juga. Tapi kalau tepik tu tepik sore.
2: Dia kalau di rumah takut mengganggu pula keluarga nak tidur.
4: Ya, jiran-jiran. Tapi saya percaya kalau dalam rumah tu sore minat bola, semua pun akan minat
2: semua
4: bola.
2: Semua
4: akan minat bola.
2: Okey, tak apalah. Yang penting sukan ni dia kena sihat lah, Is. Dan juga kena saling sokong-menyokong lah.
4: Setakat ni kita tak ada dengar lagi unsur yang seperti Liz Mitok tu. And then satu lagi yang jenis macam maaf cakap lah, unsur yang perjudian tu. Orang Kelantan panggil nage-nage.
2: Janganlah.
4: Jangan.
2: Ini adalah sukan yang sihat. Jadi kita kena sentiasa rasa jangan ada negatifnya. Tolak-tolak negatif tu.
4: Jangan kita kotorkan sukan yang daripada dulu lagi kita jadikan dia seperti hari raya ni. Dengan adanya unsur-unsur seperti yang saya sebut tadi tu.
2: Baik. Okay. Lepas ini pun kita nak berkongsi lagi lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Tapi lain dulu lagu daripada Rosalinda.
4: Nak tanya, SMS apa ni?
2: Ada orang SMS dekat pagi-pagi ni?
4: Kita tanya Rosalinda di Go Pagi.
2: Go Kita Belaka.

0: sesetia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, go pagi. Easy masih lagi menemani anda semua. Sabtu 13 Jun 2026 dan cuaca semakin cerah di luar sana. Dan saya pastinya anda semua, set-set kita mungkin tengah makan pagi, tengah cari makan pagi ataupun dah pergi kedai dah, Liz.
2: Ya, sudah dah makan.
1: Sudah dah pemakai. Tapi yang saya suka hatinya adalah pendengar-pendengar kita ni, dok. Di mana sahaja mereka berada, dia orang akan cari juga cara dan juga jalan untuk dengar kita. Tak kira lah RTM klik ke, ataupun dia dengar radio kereta. Kalau dalam rumah, dia beli radio.
2: Ya, betul tu, Is. Walau apa sahaja cara-cara yang berdengar kita, dengar kita, tak apalah, boleh lah, silakan. Terima kasih banyak-banyak lah sebabnya sentiasa memberi sokongan lah untuk kita. Okay, dia ada orang lalu ke tepi.
1: saya pun terkejut juga tadi.
2: Okay, Is, kita ni sebenarnya masih lagi dalam demam Piala Dunia.
1: Baik.
2: Dia juga ramailah yang meramal ke. Dia ni menang. Kumpulan ni akan menang. Kumpulan ni akan dinobatkan sebagai yang memegang tahta.
1: Johan lah.
2: Tapi kita pun tak tahu deh. Duk merama-merama je lah.
1: Ramal tak apa, jangan taksub.
2: Betul.
1: Jangan percaya betul-betul.
2: Iyalah dia.
1: Sebab kadang-kadang dah, kalau macam dulu-dulu dia percayakan benda-benda yang mungkin tereluk lah. Seperti ke arah kurafat, apa semua, jangan.
2: Syirik-syirik.
1: Tapi law ni dia modernkan benda tu.
2: Lagu mana tu?
1: Tapi tak apa, untuk meramal suka-suka kan.
2: Untuk orang suka lah dia.
1: Baru meriah piala kita, piala kejohanan kita. Okey. Jadi sekarang ni orang kata AI Paul the Octopus. Liz pernah dengar benda tu?
2: Kalau yang Octopus, saya ingat saya lah. Octopus yang meramalkan kumpulan mana akan menang tu, saya tahu. Dia akan gilah mana dia akan ambil, siapa akan menang.
1: Jadi betul lah ini hotdog geng ni. Sekali ini dia ramal lagi. Siapa kumpulan mana yang bakal juara untuk Piala Dunia 2020 ni? Jadi kecerdasan buatan AI ni, orang kata ada baiknya juga, di mana dia jadi tumpuan lah ni. Sebab dia meramalkan siapa jadi juara Piala Dunia 2020 ni, dengan dia kata mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus masa daripada edisi 2010 lagi.
2: Betul. Dia moga canggih dekat lo ni, Is. Jadinya kalau benda pun semua lo ni AI, merama ke Piala Dunia pun AI juga orang buat. Senek ke jauh otak pun ni. Duk dia situ.
1: Tuk bomong tak ada kerja dalam ni.
2: Dan juga kalau untuk chatbot, ada juga lah lagi deh teknologi-teknologi lain. Antaranya ChatGPT, Cloudy, yang mana dilaporkan memilih Spanyol. My favorite
1: suka
2: group.
1: Suka hati ya,
2: sebagai calon utama juara. Manakala Lee Chat daripada Mistral, dia meramal ke Perancis mampu menjulang trofi lah di laman sendiri. Itu antaranya. Ada juga hal lain ni.
1: Sistem AI dari China pula seperti DeepSeek dan Quen pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan. Okey, baik.
2: Jadi dia ramai-ramai lah berlaku
1: ni.
2: Tak apalah, muka dia nak ramai tu gak. Kita menentukan. Pemain yang menentukan. Mana hak menang dia. Jadi sama-sama lah kita berikan sokongan untuk tak kira lah mana sahaja kumpulan yang bertanding nanti. Kita tengok semi final nanti. Hujung-hujung tu baru kita boleh sokong.
1: Saya percaya.
2: Kalah-kalah dulu lagi. Terima lah kenyataan dia.
1: Tapi kumpulan 48 orang kata yang masuk tu, yang bertanding tu, sebenarnya dah hebat-hebat dah.
2: Betul. Terror tu, Is.
1: Yang underdog tu, kadang-kadang kita duk anggap dia underdog. Tapi sebenarnya taring dia tak muncul lagi.
2: Mungkin ada kejutan untuk tahun ini.
1: Betul.
2: Kita pun tak tahu.
1: Sama-samalah
2: kita tengok dia.
1: Sama-sama kita kena tengok lah. Orang kata malam-malam tu beli-beli kacik ke apa semua tu.
2: Layelah. Kalau segera tak cakap ke, tengok je lah seri ulangi. Tak apa.
1: Sebab apa? Sebab kita ada RTM Click.
2: Boleh tengok siaran kami di mana sahaja anda berada nanti. Okay.
1: Jadi untung sangat bila ada RTM Click ni. Kalau dulu kat, kalau antena tak berapa nak kemah hatak-hatak tu kat, aloh lah, kelabu asak TV
2: tak
1: jadi.
2: Tak nampak lah dia.
1: Tapi lo ni bila ada RTM PM klik, jangan risau, ada data je. Terus kita boleh dapat menonton siaran dengan tanpa gangguan, betul, dengan kualiti yang sangat padu.
2: Ya, betul. Okey, jadi bolehlah layan dengan apa orang kata puas hati lah.
1: Puas hati. Zamir pula canggih. Cucuk je LCD, tayang dekat skrin besar-besar. Besar. Lepas tu ambil pula home theater, speaker besar-besar. Ambil pula kawan-kawan. Lepas tu order pula catering.
2: Hai, catering lah dia.
1: Buat makan-makan. Oi, memang meriah. Dekat kampung saya tu saya royak tu.
2: Oh, lagu tu dia buat untuk memeriahkan.
1: Ada makan-makan. Malaysia rumah siapa buat makan. Bawa makanan.
2: Dia tak nanti kengujung-ngujung tu ni. Hawa-hawa ni.
1: Yes. Memang. Lepas tu kan esok mata bekuk belakang.
2: Gitulah deh. Tak apalah. Itulah berkenaan dengan Piala Dunia 2026. Jadinya boleh sama-sama saksikan nanti. Sama-samalah kita berikan sokongan juga. Yeah. Okey, dan Is. Lepas ini ada lagi lah perkongsiannya. Yang lain kita nak kongsikan untuk anda.
1: Tapi kita dengar lagu dululah.
2: Ya, betul.
1: Kita ada Kangen Band, Cinta Terlarang di Gu Pagi.
2: Gu Kita belakang.

0: this.
1: Kelate FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
2: Ha, sambutan ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
2: Ada rakan meslo ke bersahu.
1: Suka nikah pun ada juga. Tiket bot dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh la, pakai mahi lama-lama, jumpa denu.
3: Okey, baik, itu tadi ha, promonya berkenaan dengan program kita Is. Tak lama dah.
4: Sukanya.
3: Ada pedenu. Hari Sabtu ni belakang eh, 20 bulan. Ya. Iaitu hari Sabtu. Yang mana nak dapatkan tiket boot secara percuma.
5: Masih ada banyak lagi.
3: Tiket ni dia pergi balik.
5: Ah, faham.
3: Pergi balik dia. Jangan gusing. Kita bui. Yang mana naik nanti boleh dapatkan sekarang di Balai Pengawal kita di di Jabatan Penyiaran RTM Kelate. Mari ambil sini. Hak mana free hari ni? Kebetulan lalu depan RTM ni, berhenti sementara ambil.
5: Tapi kita ada orang kata kuantiti untuk beberapa orang yang terawal. 100 kan?
3: Betul. 100 tiket ataupun 100 untuk tiket. 100 orang lah.
5: Dan juga ada juga pendengar kita ataupun peminat-peminat kita ni, dia kata, ni tiket ni pergi sahaja ke? Lepas tu balik kena berenik ke?
3: Balik lagi mana? jangan rusing lah. Kita tak wui yang berenik.
5: Saya suka lah. Lucu-lucu.
3: Dia boleh je. Pergi free, balik free. Pastikan ada tiket hak kita bui tu lah. Tiket orang lain saya tak tahu.
5: Tidak dibenarkan foto stick deh.
3: Tak boleh. Kena yang betul-betul original. Dan juga kena ingat sore untuk 2 tiket sahaja.
5: Kalau nak 2, kalau nak 4 tiket, mai 2 orang.
3: Betul.
5: Kalau nak tengoklah berapa tapi atas kepala tu dapat 2 tiket.
3: Betul.
5: Jadi masa ni lah nak beramah mesra dengan DJ, nak main suket dengan DJ.
3: Yo.
5: Lepas tu selama ni tak pernah berkesempatan untuk tengok muka DJ di live TikTok ke mana ke. Kali ni boleh tengok.
3: Boleh tengok di sana lah.
5: Boleh tengok di sana.
3: Sebabnya nanti kita ada macam-macam aktiviti dan juga pengisiannya daripada pagi sampailah ke tengah hari.
5: Betul.
3: Dia juga is. Nanti kita ada juga slow kebersahut. Nak tahu, nak tengok DJ-DJ ni reti ke dok patung. Boleh tengok.
5: Okey, DJ Liz, kalau lagi satu, persoalan mesti akan keluar dari segi makanan pulak macam mana?
3: Tak ada lah makanannya. Beli sana lah sana. Okay, makanan penuh banyak atas-atas bot tu.
5: Jadi bermaknanya di sini, anda semua, kalau tak orang kata bukan, orang kata bukan kerana dapat tiket percuma, bermakna segala-galanya percuma. Bermakna bawa duit banyak-banyak. Biar penuh poket duit tu. Sebab apa? Sebab
3: mana tahu nak belanja DJ kan ni. Okay, sebab di sana ada macam-macam jenis gerai jualan. Yang mana kita boleh beli yang di atas bot, yang di atas pun ada. Sama-sama lah kita meriahkan program ini. Di samping kita berbelanja untuk kita membantulah peniaga-peniaga di sana juga. Okay?
5: Jadi dia macam vibe-vibe tak hatnya lah ni.
3: Ya, betul.
5: Sebab saya tak
3: dia ada pasar terapung juga situ lah.
5: Wow.
3: Dan juga ada kedai-kedai. Paling sedap kali situ saya
5: Akok capur bahulu.
3: Ya, betul.
5: Saya tak pernah cuba.
3: Itu yang saya nantikan. Tak apa Is, nanti kita beli bawa kat Is . Hari Sabtu. Sabar Is.
5: Baik. Tak apalah, kita tak dapat jihadnya pun kita pergilah dekat pulau apa tadi?
3: Pulau Seri Tanjung.
5: Pulau Seri Tanjung. Saya percaya peminat-peminat kita, pendengar kita, pemanggil kita, sebenarnya kita akan temu mata nanti.
3: Ya, insyaAllah. Okey, nanti jumpa di sana. Ingat, boleh datang di Balai Pengawal untuk dapatkan tiket boat secara percuma terhad untuk 100 orang sahaja.
5: Dan bila tiket habis, kita akan maklumlah supaya anda tak datang sini untuk sia-sia. Mari-mari tengok-tengok, habis dah tiket.
3: Betul, nanti kita akan maklumkan. okey?
5: Okey, jom kita layan dulu lagu Nustan ni daripada cerita Salam Namaste. Dan lagu dia pun Salam Namaste juga. Salam Namaste di Gu Pagi.
3: Gu Gito belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di

0: hanya 2 saat untuk dilafazkan. Amalkan lafaz. Terima kasih. Terima kasih.
1: Okay, baik. Terima kasih semua untuk Gugu Pagi yang mana masih lagi bersama kita. Ada Liz dan juga Iz pagi ni.
2: Easy.
1: Ya, yeah, Iz. Lepas ini, Iz, kita akan ke utama 9 pagi.
2: Baik.
1: Tapi sebelum tu, kita nak berkongsi dulu. Ini berkenaan dengan yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC,
2: baik,
1: tidak mempunyai kuasa lah untuk membuat keputusan secara langsung bagi meningkat ataupun bagi menurunkan kandungan di media sosial. Sebaliknya, hanya bertindak menyalurkan aduan kepada platform berkaitan untuk tindakan lanjut lah.
2: Bermakna platform tu yang akan ambil tindakan
1: lah.
2: Jadi Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata,

0: platform media sosial mempunyai garis pandu dia sendiri. Community guideline orang panggil ni deh. Dan sistem penguatkuasaan tersendiri dalam menentukan sama ada sesuatu kandangnya itu perlu dipadam atau dikekalkan.
1: Betul. Dan juga MCMC ni dia ke terima setiap aduan yang dikemukakan dan menyalurkan kepada platform berkaitanlah secara profesional tanpa sebarang prejudis ataupun pilih kasih.
0: Jadi keputusan sama ada sesuatu kandungnya itu boleh diturunkan atau dikekalkan itu takluk kepada orang kata pertimbangnya platform itu sendiri.
1: Ya, betul lah tu. Jadinya ini sebenarnya pendekatan yang selaraslah dengan amalan global yang menunjukkan tanggungjawab pengurusan kandungan digital dikongsi antara pihak berkuasa dan juga untuk penyelia platform.
0: Tapi kan berdasarkan laporan sebelum ni juga MCMC ni dia menerima banyak dalam ratusan ribu aduan setiap tahun berhubungan dengan kandungan berbahaya lah panggil seperti penipuan dalam talian, skamer, perjudian, buli cyber dan juga kandungan-kandungan orang kata tak sepatutnya ada di media sosial ni. Jadi majoriti diproses melalui permintaan pemenurunnya kepada platform seperti Meta, TikTok dan Google. Namun keputusan tersebut sebenarnya kekal di bawah bidang kuasa syarikat tersebut juga.
1: Yo, jadi kebekapa pun syarikat berkenaan jugalah. Penyedia platform juga yang perlu ambil tindakan. Okey, dan untuk itu juga orang ramai tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada MCMC untuk membuat aduan kerana semua platform media sosial kini menyediakan fungsi lapor terus yang boleh digunakan oleh pengguna bagi mempercepatkan tindakan terhadap kandungan bermasalah.
0: Sebab itulah orang kata ada platform yang boleh upload benda ni, benda yang sama kita upload di platform B tak boleh pula.
1: Adalah dia punya guideline di masing-masing.
0: Dan
1: selepas ini seperti biasa kita akan melangkah masuk di jam yang keempat. Tapi kita akan dengarkan dulu berita utama 9 pagi. Lepas tu akhir balik semulalah bersama dengan Izz dan juga Liz.
0: Jadi jom kita dengar lagu daripada idola saya ni, Nicki Minaj featuring Meghan Trainor, Nice to Meet Ya. Hai, di Good Pagi.
1: Good kita belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: tarik dua-dua.
1: Ha, dua dan satu. Ha. Kita
2: dah lah. Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Tahukah anda?
4: Zirafah merupakan antara haiwan yang tidur paling sedikit di dunia. Secara purata, zirafah hanya tidur sekitar 30 minit hingga 2 jam sehari dan kebanyakannya dalam tempoh yang sangat singkat. Keadaan ini membantu mereka sentiasa peka terhadap ancaman pemangsa di habitat semula jadi. Walaupun jarang tidur, zirafah masih mampu menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.
5: Dengarkan kami
6: Wangan Minggu Pagi anda
5: Kelantan FM. Dikan
6: oleh Anda Najib.
5: Aduh, seumur.
7: Ya, itu dia. Kami Easy masih lagi di sini di jam yang terakhir lah, eh.
5: Ya, betul. Dah pun pukul 9.15 minit pagi, Is. Pagi ni dah pun di jam terakhir, jam yang keempat. Jadi kita harapkan supaya pendengar-pendengar kita tak berganjak ya mendengarkan kami berdua pagi ni.
7: Ya, dan saya orang kata kalau boleh biarlah ni baru pukul 6.30.
5: Ha? Baru pukul 6.30
7: Kalau boleh.
5: Jangan.
7: Sebab saya kalau boleh nak lama lagi bersama dengan kita.
5: Janganlah, Is.
7: Kenapa nak main angin situ?
5: Kita banyak lagi kerja nak buat ni.
7: Betul. Banyak lagi. Tapi tak apa, kita jumpa lagi di lain waktu.
5: Ya, betul. Okay, sebabnya kita akan bersiaran pada setiap hari Isnin. Lepas tu Rabu dan juga Sabtu.
7: Dan kalau pagi-pagi lain tu, anda akan bersama dengan Syira dan juga DJ Syah.
5: Ya, betul. Okay. Dan juga untuk anda lah yang mana seram madu lah, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Dan juga mungkin ada urusan lah deh di mana-mana sahaja. Moga dipermudahkanlah segala urusan anda.
7: Betul.
5: Yang paling penting, sekali kita kena jaga keselamatan kita lah, Is. Tak kira lah yang mana memandu kenderaan berat ko, kenderaan rengek ko, naik motor sekalipun, kena sentiasa berhati-hati. Ni Is, ada yang komen di live TikTok Kelantan FM ni. Nick Roslan katanya, molek DJ Is bertugas 24 jam no, Is.
7: Saya kalau boleh nak 72 je.
5: Dengar tu Nick Roslan. Janganlah.
7: Tadi DJ Liz kata untuk kata keselamatan jalan raya kan.
5: Ya.
7: Okey, saya pun nak pesan juga kepada anda semua, musim-musim bola ni kita berjaga malam. Kesihatan harus diutamakan.
5: Betul.
7: Tidur kena cukup. Tak kira lah pukul berapa awak tidur pun, dah kalau awak nak sangat tengok secara siaran langsung, cuba ambil waktu yang lebih awal untuk tidur dulu.
5: Betul.
7: Lepas tu makanan lagi satu. Tengok bola seronok sangat kan. Lepas tu depan mata kita tu ada air berkarbonat.
5: Kau main melantak masa tu.
7: Makanan bergula tinggi, berminyak. Lepas tu jajan-jajan yang penuh dengan garam dan hei.
5: Itulah yang mana boleh meningkatkan risiko penyakit-penyakit lain pulak mari. Suka-suka dah tengok bola. Benda lain pulak pahani deh.
7: Minta jauh.
5: Jaga-jagalah belakang deh. Lepas tu ni Kak As tunjuklah retik DJ. Pening dah. Dia main gila. Tengok list. Tak apalah. Lepas ni deh. Kita nak dengar dulu ini lagu daripada Amy Sukmasari. Tak perih deh.
7: Kita tak perih. Kita pesel dengan terpaling baik lembek tekuk-tekuk. Kita pesel. Siapa tadi yang nak tengok saya tadi?
5: Ini daripada Kak As.
7: Kak As, hari Sabtu ni jangan lupa ada di Pulau Seri
5: Tanja.
7: Barulah boleh tengok DJ-DJ kat sana. Jom kita Guana Perih. Sekala beri aja. Di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

0: Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada kekuasaan ilmu. Kelantan FM.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih lagi bersama dengan Liz dan juga Is.
2: Easy.
1: Pagi ni, sambil-sambil tu Is yang sedang mandu, sedang mendengarkan kita sambil duk layak cuaca yang sangat cantik lah kalau pagi ni.
2: Masa
1: di
2: ni
1: area Wakacik Iyih ni.
2: Masa ni cantik lagi.
1: Masa ni lah,
2: deh. Is nak tanya
1: betul-betul
2: Liz.
1: Tak tahulah.
2: Is nak tanya Liz, macam-macam mana lah ni macam?
1: Macam tak sure lah pagi ni. Kau ada ni yang di dalam live Kelantan FM ni. Ada orang macam ke? Hujan kau lagu mana tu? Moga kita alah nak kelik kaget, okay? Using lah. Kalau ribut kau ke apa? Dan juga cumanya Is, kalau di Kelantan ni, dia punya cuaca tu petih hujan. Tapi pagi dia okey lah. Kadang-kadang malam pun hujan juga. Cumanya, ini beritanya berkenaan dengan El Nino. El Nino ni cuaca panas.
2: Cuaca panas. Betul, saya nak bersiap pagi tadi nak mai sini. Padahal awal pagi tu berpeluh dah saya.
1: Berpeluh lah. Pagi tadi dari mana?
2: Daripada kamar lah. Daripada kamar saya tu, saya tengah bersiap nak berdatang ke sini tu.
1: Beruak bilik tu nampaknya.
2: Mungkin lah. Bukan Nella. Daripada hal tu, ya Allah, panas.
1: Jadinya inilah sebenarnya mana orang ramai dinasihatkan supaya bersedia menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan berpotensilah membawa kepada cuaca lebih kering serta berpacangnya di negara ini.
2: Jadi pakar klimatologi dan Perubatan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Prof. Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata keadaan itu dijangka memberi kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuk Malaysia sendiri yang berisiko berdepan dengan kemarau yang panjang dan gelombang haba.
1: Bila dah masuk musim dia gitulah deh. Dan juga fenomena tersebut juga dijangka berterusan sepanjang tahun 2026 sebelum mula melemah sekitar April atau Mei tahun 2027 dan kembali kepada keadaan normal lah lepas daripada tu.
2: Jadi apa yang diramalkan El Nino ni akan terus berlarutan sepanjang tahun ni sehingga awal 2027 nanti dan pada bulan April atau Mei tahun depan akan mula melemah lah maksudnya. Jadi kembali pada normal balik tengah tahun depan baru nak melemah.
1: Biasalah bila berkenaan dengan cuaca ni deh, kita tak boleh nak jangka walaupun kita tengok di Kelantan ni hujan tapi ini apa yang diramalkan lah dan juga sepanjang tempoh itu juga Asia Tenggara termasuk Malaysia akan mengalami bencana iklim ini terutamanya kemarau lah. Kemudian gelombang haba juga berisiko mencetuskan kebakaran hutan yang boleh membawa kepada kejadian jerebu rentas sempadan.
2: Jadi sebenarnya kesan fenomena ni dia boleh memberi tekanan jugalah kepada beberapa sektor sebenarnya. Termasuknya sumber air.
1: Betul.
2: Dia panas ketik ke air, kau kering lah nak
1: kita pun deh. Moga dia je kecek banyak air tu berapa botol minum sehari deh.
2: Dan juga tanaman dan juga orang kata pertanian semua nak pakai air. Lepas tu kesihatan awam, sektor pelancongan pun lagu mana kalau macam tadi kita sebut pasal keloh kat air terjun.
1: Tiba-tiba air terjun ke ni. Lagu mana nak mandi terjun kena batu Is.
2: Jangan terjun lah. Tengok kering tebal lah terjunnya.
1: Dia terbayar dah air.
2: Ini lebih pada pasir ni. Okay.
1: Dan juga menurut beliau juga lagi lah, orang ramai ni kena sentiasa pekalah terhadap sebarang perkembangan dan juga ikutilah maklumat berkenaan dengan ramalan cuaca yang mana dikeluarkan oleh pihak berkuasa lah. Ini bagi mengurangkan risiko kesan daripada fenomena tersebut.
2: Jadi fenomena El Nino ni sebenarnya dikaitkan dengan peningkatan suhu global dan taburan hujan tidak menentu yang boleh memberi kesan besar kepada kehidupan harian serta ekonomi negara.
1: Okey, itulah sebersikit berkenaan dengan El Nino. Apa-apa pun kita lah kena sentiasa berwaspada, bersiap sedia. Kalau apa ni, ambillah langkah yang perlu diambil lah.
2: Betul, okay? Betul. Jadi awak kena ingat sebenarnya cuaca panas ni selain daripada memberi kesan kepada air dan apa yang kita sebut tadi, pemanduan pun memberi kesan juga.
1: Buat apa?
2: Bila cuaca terlalu panas, yang pertama mungkin kita tidak fokus dalam memandu. Terutama bila kenderaan kita akan rosak. Dan yang kedua, silau, terlalu silau-silau sebab panas sangat ni. Terik di atas jalan tu nampak kelik-kelik-kelik-kelik sepada bintang dan bulan. Jadi dia pun boleh mengganggu penglihatan kita juga di atas jalan raya. Berkait.
1: Macam-macam lah dia.
2: Lepas tu satu lagi, bila kita panas, kita kehangatan, kita jadi dahaga, mulalah mata kikana-kikana duk tengok ke kedai jual air biar jalan.
1: Tapi kalau jual air masa ni laku is.
2: Tapi sehingga hilang fokus kita atas jalan raya. Nanti kau kena shake lah apalah. Jadi hati-hati di jalan raya deh. Bukan kata bahaya waktu hujan saja, waktu panas pun bahaya
1: kena
2: juga.
1: Kena berhati-hati.
2: Kalau nampak macam ada orang break ngejuk, kita pun break. Sama macam lagu Misha Omar yang kita akan dengar lepas ni. Break hanya di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut awal tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nekat buk, ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mahi ramai-ramai. Jumpa.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
6: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Penuhi citarasa anda.
7: Penuhi. Easy di Gu Pagi. Masih lagi bersama kami di jam yang terakhir. Sabtu 13 Jun 2026.
6: Ya, betul. Okey, Is. Kalau macam kita ni yang bekerja, khususnya untuk mereka yang bekerja lah. Kadang-kadang baik. Kita main dengan ngatuk pagi-pagi ni ke? Apa kata kalau masa rehat tengah hari tu, kita ambil power nap. Sebab dia ada, awak kata, apa ni, boleh memberikan kesegaran lah untuk tubuh badan.
7: Jadi kalau pendengar kita tu macam, apa ni DJ Liz, power nap tu apa? Power apa ni? Power nap ni kalau orang kampung kita kata kat, orang kita tidur sebentar.
6: Negur sebentar lah. Tapi walaupun sebentar, benda ni sebenarnya bila kita buat, dia boleh memberikan kesegaran yang lebih lah kepada tubuh badan kita.
7: Betul. Ada orang tu kalau dia dapat power nap tu tak, selepas bangun tu dia rasa macam lama dia tidur.
6: Betul. Padahal baru tidur 5 minit ataupun 10 minit dia.
7: Power napnya orang kita sebenarnya dia tidur 2-3 je tau.
6: Ya, bukan.
7: Jangan. Lama ke kata DJ Liz dengan DJ East kata, kena power nap kita bos. Dekat jabat dia power nap sampai 4 je.
6: Bukan gitu. Kena faham lah konsep untuk power nap tu gapo.
7: Jadi tempoh yang terbaik untuk power nap adalah 10 hingga 30 minit sahaja.
6: Ya, betul. Sekejap je ni.
7: Kalau nak 30 minit, better ambil waktu rehat lah.
6: Betul. Okay, kalau ada ruang dan juga masa lah untuk waktu rehat itu, boleh. Dan sebenarnya, waktu yang sesuai ini adalah awal petang. Contohnya pukul 1, pukul 2. Itulah waktu kita rehat deh.
7: Selepas maya zuhur tu, power nap?
6: Boleh seketika lah. Makan dulu kenyal baru boleh nak tidur. Kalau saya perut tak kenyal, tak boleh nak tidur.
7: Yalah. Dia lapar. Tak ada power nap mana. Lama kan power cake. Okey, yang ke faedah dia pula, awak kata dia lebih fokus. Lebih fokus ni macam mana? Lepas je bangun dari power nap tu, mata kita, otak kita akan jadi lebih faham, lebih sharp, lebih mudah nak menghadam, awak kata, sesuatu perkara. Dan kurang mengatur dah lepas tu.
6: Yo, betul. Okey. Jadinya kena elakkanlah tidur yang terlalu lama. Supaya dengan kata tadi 2, 3, 4 jam tu bukan dia lah tu. Okey.
7: Itu.
6: Itu tidur sungguh.
7: Alah-alah menyeluk pekasam.
6: Dan juga sebenarnya power nap ni dia bukan pengganti tidur malam ni. Jika terlalu kerap sangat mengantuk pada siang hari ni, kena dapatkan pemeriksa air lah. Kok lah malam dia tu tidur dia tak nyenyuk deh.
7: Jadi dia berkait juga dengan bola piala dunia kita tadi pasal penjaga air kesihatan.
6: Ya, betul.
7: Jangan kita set dalam kepala kita, aku nak tengok bola malam ni sampai ke subuh esok. Tapi tak apa, sebab kita ada power nap. Jadi aku boleh power nap, aku akan bertenaga lepas tu. Salah.
6: Rusing. Takutnya nak power nap 10-20 minit. Tak apa-kabar, 5 je duduk situ.
7: Itu tak apa lagi. Saya takut
6: Khabar tak khabar.
7: Saya takut power net sedar-sedar gelap. Jangan. Saya sayang ke pendengar-pendengar kita ni.
6: Okey, jadinya untuk anda semua kena berjaga-jagalah di mana sahaja anda berada tu. Ingat dia. Okey. Is, kita nak layan dulu. Ini lagu Memori Berkasih. Nyanyi daripada Acik Spin dan juga Siti Nurdiana.
7: Cuba Liz try sikit Memori Berkasih.
6: Tak apalah. Is, ujai lagi.
7: Betul tu. Saya setuju. Saya main dengan mutu hari ni. Saya tak bawa khabar you je.
6: Jangan.
7: Jadi jom kita sama-sama dengar Memori Berkasih. Semua orang yang berkasih mesti ada memori kan. Di Gu Pagi.
6: Kita belakang.

0: paraya.
1: Jangan
0: sambung. Sambung.
1: Okey, terima kasihlah untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni.
0: Namun apa daya?
1: Namun apa dayanya?
0: Sedih nak bajak ni.
1: Kita dah pun di hujung-hujung untuk Gu pagi-pagi ni.
0: Tapi jangan risau, selepas ni kita ada Gu Galik.
1: Ya.
0: Nanti jangan lupa minta DJ Nuha tu nyanyi. Suara dia sedap.
1: Dua-dua tu.
0: Penyanyi belakang dua-dua.
1: Moga DJ Aina kita tu pun penyanyi Kelantan FM.
0: Nanti request lagu banyak-banyak dengan dia orang.
1: Cumanya tu lah menguah lah sikit kalau suruh Aina nyanyi.
0: Tapi tak boleh hatuk dengan kita, Liz. Kita nombor share tu.
1: Kita nombor share tu.
0: Set dia nombor 3.
1: Yalah, orang kata gapa pun. I don't care.
0: Set dia nombor 372. Kita nombor 1. Kita nombor share tu lah.
1: Okay. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih. Tengok DJ Nuha ngelih palo. Sabar kan, Wah?
0: DJ Nuha tak sabar nak pergi main atas.
1: Ngelih dia.
0: Dia kata, mu ingat suara aku tak sedap.
1: Ini Is, nak baca sikit. Ada yang komen di live TikTok Kelantan FM ni. Pokku. Kata pokku teher sikit ngatuk. Nyanyi. Tapi ingat turun hujir. Habis basah kain ambo jemur. Janganlah hujan tak hujan. Nyanyi juga.
0: Tak, yang basah kain baju tu sebenarnya bukan hujan. Ailio kita.
1: Mecik.
0: Mecik. Namun apa daya. Basah kain buat aku.
1: Okeylah Is. Kita dah pun sampai di hujung-hujungnya. Lepas ni akhir bersama dengan Nuha dan juga Aina. Dan juga untuk anda semua kena teruslah bersama dengan kami. Masuk dah. Masuk dah.
0: Dia kata, hey, naik angin.
1: Sabar eh Nuha.
0: Sabar Nuha.
1: Tak sabar nak balas dendam katanya. Okeylah Is. Sebelum kita nak tinggalkan semua Gugu pagi ni, insyaAllah hari Isnin nanti kita mari pula berdua.
0: Sebenarnya kan, yang jadi penonton untuk siaran di Jenuha ni, adakah geng-geng kita ataupun dia orang ada kroni dia sendiri, Gugu Galik?
1: Tak tak.

0: Okay, terasa penon, apa kata pendengar Kelantan FM ni sebenarnya dia sentiasa sokong, tak kisahlah segmen apa sekalipun. Sebab kita, kalau kita tengok pendengar-pendengar kita tu, daripada pagi sampai ke malam, dia orang memang sentiasa setia bersama dengan Kelantan FM.
1: Iya, betul tu. Okay.
0: Cuma mood lain-lain lah. Kalau mood pagi, pendengar kita ni akan jadi macam duduk tengah zumba ke. Macam guralik sekejap lagi, mungkin dia jiruhan nak ajak ngaji kuek ke, tak tahulah tu.
1: Dia nak bertenang dulu lah eh. Bertenang dulu eh. Okay lah Is, okay. Kita dah sampai di hujungnya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin nanti.
0: Ya, ni saya sama samalah juga macam kami, saya pendengar-pendengar kami, dia kena saya sama saya. Kalau saya je saya awak sore, awak tak saya bye.
1: Balik dulu lah.
0: Balik dulu lah kalau gitu kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye.

0: Lagu apa Ibrahim?
1: Setia Kasih Halida.
0: Minat Halida ke?
1: Saya tak Google je. Saya terkejut.
2: Saya share lagu Aero. Niat hati tak nak berpisah.
1: Kau satu-satunya.
3: Rancangan Teka Lagu setiap Isnin pukul 8 hingga 8.30 minit pagi hanya di Kelantan FM.
4: Trivia Piala Dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung. Perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiman langsung di RTM Click. Tuan rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larin ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti, pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibeku. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meigs, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2020 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijriah.
2: Dan macam biasalah di Gugalik ni bersama dengan DJ Nah dan juga DJ Nuha. Gitulah, kita nak cari tagline Nuha tapi tak jumpa lagi. Sabik katanya cari tagline pun mentah lagi Nuha duduk sore juga.
1: Iyalah, mungkinnya tak berganding dengan malam mana depan ni duduk sore.
2: Itulah, tapi tak apalah selagi mana dijodohkan lagi DJ Nah dengan DJ Nuha ni, kita akan temani adik kakak kita berlakon. Tak kira di mana jua anda berada, berkali ada duduk di pasar berik 12 tu tengah dengar Kelantan FM. Tapi kata bawa klik daripada beli cekmek di berik 12 tu.
1: Tapi sedap sungguh cekmek dia ni, walaupun kecil-kecil tu orang kata jeligos ngoti.
2: Betul.
1: Pas butis-butis.
2: Tidak kata tidak ada kuih cemek sajalah di pasar ni. Kita gilah mana-mana pasar, kuih-kuih Kelantan ni memang jeliga-jeliga belaka. Cuma nak royak mari. Jangan duduk terlebih. Jangan duduk terlebih gula lah di pagi hari ni. Nak kau pagi-pagi tebeng dah. Lepas tu cemek pula. Lepas tu lopak tiket. Habis sibuk gula dia pagi hari.
1: Itulah ada tengok juga hot terbaru. Susu pekat manis campur dengan kari pekat tu. Sudahlah.
2: Macam-macam lah popok ni ni deh. Yang penting anda kena jaga kesihatan lah. Tak kira lah makan ni tu sepelik mana yang anda nak makan. Cuma kena kawal lah. Kena tahu risikonya kalau makan. Kena pula hok memang ada kecil manis. Tu kalau kita dah tu bukan liurung semua tu.
1: Sebabnya gini Aina. Masyarakat Malaysia ni dia ada perasa FOMO nak tahu nak terai. Memang. Susu pekat manis campur dengan kari. Sedap setara mana. Ada nampak sangat ramai orang beli ni.
2: Ya, itulah FOMO pun. Biarlah FOMO dengan benda-benda yang logik di akal. Baik, di jam yang pertama ni ada macam-macam yang kita nak bawakan kepada anda, nak dikongsikan. Jangan lupa follow-follow kita punya Instagram kita, Facebook kita, TikTok kita. Selain daripada insyaAllah lah kita punya media sosial ni tak ada duk share pelik-pelik. Tak ada duk share ikan kelipistasio kau, tak ada. Kita share hok molek-molek belakang. Yang pentingnya segala informasi itu adalah sahih hanya di RTM.
1: RTM sahaja. Ya, janganlah pula bila kita tengok berita tu, kita tak check dengan sahih, terus kita kongsikan ke grup Tok Gawa, grup Tok Penghulu dan seluruh grup. Rupa-rupanya bukan rekaan semata-mata. Hanya untuk mendapat populariti.
2: Ya, tak apalah. Tok Gawa busy hari ni. Ujung-ujung minggu, okay? Okay. Baik, anda yang mana sedang dengar sekarang ni juga, anda boleh tonton kita punya live TikTok Kelantan FM. Ya, tak boleh tengok mak buyang, kena tengok anak dara ni.
1: Tapi kadang-kadang orang nak tengok mak buyang, muka mak buyang ada berapa hari lagi sebelum nak tinggal mak dara ni.
2: Itulah mak dara ni kan. Kita pun tak lama dah, tak tahulah bila nak keluarnya. Tapi harapnya doakanlah DJ Nah ya, semoga baik-baik saja. Lepas ni nanti kalau DJ Nah tak ada kat, mak dara kita ni lah, mak dara Nuha kita ni lah yang gantinya. Gugalik yang ketemankan anda sahabalah ke pukul 2 petang nanti.
1: Jadi harapnya lepas ni kalau tak ada DJ Aina pun janganlah bosan untuk dengar celoteh daripada DJ Nuha yang akan ambil alih Gugalik selepas ini.
2: Jom kita dengar lagu dulu Nuha. Kita ada lagu daripada siapa ni?
1: Daripada Amira Osman, Le Ale.
2: Jomlah kita berhibur dulu sebelum kita kongsikan macam-macam maklumat lagi. Hanya untuk anda di Gugalik.
1: Aduh, semua.

0: Setiap kali pergi membeli, aku berbelanja lebih. Macam mana ni, Rina?
1: Sherry, lain kali nak membeli belah, kena buat perancangan dulu.
0: Macam mana tu?
1: Ha, jangan membeli mengikut nafsu. Rancang perbelanjaan terlebih dahulu. Sediakan senarai barangan apabila membeli dan elakkan pembaziran serta amalkan kesederhanaan dalam hidup. Dan jangan lupa bandingkan harga sebelum membeli. Ha, jadilah pengguna bijak. Pengguna bijak, faedahnya banyak.
0: Oh, macam tu.
2: Pesanan ikhlas dari
3: Kelantan FM.
4: Trivia Piala

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Mencatkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Lan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik angkat aku cakap kan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeda tu gini-gini kau, ha?
4: Wow!
5: Ha, ya kejap. Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak ketahui dalam Facebook.
6: Eh Zara, betul ke engkau bercinta dengan peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
7: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
8: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
9: Ni pukul 3.30 dah. Janji pukul 3. Tak nampak batas hidung pun lagi ni. Ai, penat lagu ni.
10: Hello, Bode. Nama dekat mana? Kau sampai lah ni.
9: Ai, tunggu buat apa lagi. Ambo klik lah dah. Ai, marah kau. Demo janji pukul 3. Lo ni nak dekat pukul 4 dah ni.
11: Jangan marah.
12: Oh, tahu pun marah. Lain kali, kalau berjanji, tepatilah masa. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

0: Ya, kali ini rindu lagu daripada Iliana menghiburkan anda untuk di jam 10.25 minit pagi. Baik, kita sekarang ini didemamkan dengan Piala Dunia FIFA ni lon ini. Jadinya kita nak kongsikan juga lah dengan anda. Selain daripada apa ni pertambahan daripada negara-negara yang terlibat dengan FIFA ni, kita pun sebenarnya bola set yang main tu deh. Sebenarnya ada evolusi perubahan. Tak tahulah. Kalau tengok kau gambar ni, daripada bola warna koko jadi warna hitam putih, dia ada perubahan-perubahan dia. Jadi bola rasmi Piala Dunia FIFA ini dah pun berada di 96 tahun evolusi, yang mananya perjalanannya memang hampir satu abad inovasi lah. Reka bentuk dia, teknologi dia yang membentuk setiap detik bersejarah di pentas sebola sepak terbesar dunia ni. Kalau kita tengok ni daripada tahun 1930. Pada tahun 1930 ni dia panggil bola dia T-Model. Ini adalah bola pertama Piala Dunia, dan apa yang menariknya, bola ni dia hanya digunakan selama 45 minit dalam perlawanan akhir.
1: Ya, seterusnya pada tahun 1930 sehingga 1966, pada era awal, bola dihasilkan oleh negara tuan rumah, diperbuat daripada kulit asli dan dijahit tangan. Inovasi seperti injap dalaman dan juga reka bentuk lebih bulat mula diperkenalkan.
0: Ya, lepas tu masuk pula tahun 1970. Dia panggil bola-bola biasa kita tengok hitam putih tu kan.
1: Bola ni sekali kita tengok tu.
0: Ya, kita panggil sebagai Telstar. Yang mana adalah satu jenama jenama yang tersohor ni menjadi pembekal rasmi bola Piala Dunia. Dan corak hitam putih yang direka khas untuk memudahkan tontonan di televisyen. Masuk pula tahun 1978. Lepas tu 1980 ni. Banyaklah. Saya awak kalau nak tengok, saya awak boleh tengok di Instagram Berita RTM. Yang mana ada dikongsikanlah garis masa evolusi bola rasmi. Dan kita kongsikan dengan anda untuk tahun 2022. Siapalah tahun ni. Nama bola kita ni adalah Trionda. Bola inilah yang menjadi bola rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana bola ni Nuha, dia ada teknologi sensor.
1: Ada sensor macam mana tu?
0: Ada sensor siap yang mana dilengkapi dengan sensor elektronik untuk mengesan pergerakan bola secara masa nyata. Selepas itu, bola ini juga ada sokongan VAR yang mana membantu pengesanan keputusan lebih tepat dan adil, dan juga ketepatan maksimal lah dengan reka bentuk dan aerodinamik terkini untuk prestasi terbaik di setiap keadaan. Jadi kalau kita tengok daripada kulit tradisional, tak tahulah dia guna kulit ke dia. Jangan tanya dia jenar. Dia jenar pun tak ada nak tanya dia guna kulit.
1: Kita pun tak ada nak kaji tu.
0: Guna kulit lembu, hak semelih, hak raya haji tu, kau tak tahu. Jadi setiap bola ni sebenarnya menyimpan sejarah, dan setiap inovasi yang dia buat itu adalah untuk memacu masa depan. Nah, ini satu sejarah lah. Sejarah yang kita boleh kongsikan dengan apa ni, dengan anak bukan kita ko, anak jatah kita ko.
1: Anak kata kita, kalau kita nak cerita esok hari, bola ni sebenarnya dia bukannya asal dengan hitam putih. Dia start dengan warna koko.
0: Betul.
1: Dan evolusi perubahan waktu ni, dia semakin berubah bentuk dan juga fungsi dia.
0: Ya, selain daripada kita ni evolusi dari segi IT, tapi bola sendiri pun ada evolusi, yang mana siap ada sensor dan macam-macam lah.
1: Sekalau kita dengar kalau bola ni, dia bulat biasa. Betul. Tak ada gapa-gapa. Tapi perubahan demi perubahan ni, ia semakin canggih dengan bola ni lebih tepat saya pakai dia ke contoh.
0: Ya, sebab setiap perubahan tu dia adalah kajian-kajian dia. Lagu tu ceritanya hari ni. Pagi ini itulah supayanya bersemangat lagi untuk anda menonton apa ni kita punya bola Piala Dunia ni, bola rasmi Piala Dunia FIFA. Dan sekejap sahaja lagi kita akan bersama-sama dengan seseorang.
1: Kalau nak tahu, kena terus ke setia mendengar Kelantan FM. Kalau nak cek suara siapa ataupun dengar dah suara ni pagi tadi.
0: Tak apalah, kita nantikan hanya di Gugalik.
1: Aduh semua.
2: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal, mungkin kita nak ubah jadi kau arah jauh. Kalau dulu, kalau kita malas sekolah, gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Ingat tak waktu di mana anda tidak mahu mendengar kata-kata saya? Waktu tu anda telah melanggar hak saya. Atau waktu saya dipaksa meminta sedekah. Itu pun satu pelanggaran hak saya. Atau waktu saya dirotan depan kawan-kawan. Sekali lagi anda telah melanggar hak saya. Semua kanak-kanak mempunyai hak. Sejak 1989, Konvensyen Hak Kanak-Kanak telah membantu kanak-kanak di seluruh dunia untuk hidup penuh bermakna. Jadi sokonglah hak saya. Untuk maklumat lanjut, layari www.unicef.org/Malaysia.
1: Okey, ini dia. Ha, kalau yang tanya mana DJ Nuha dengan DJ Aina tu, saya letak dia di ruangan lain sebab saya mengambil alih seketika di mana saya dengan kopi bola pagi. Dan hari ni saya bersama dengan ada seseorang ni, orang kata yang lebih layak untuk membincangkan tentang perlawanan yang sudah pun berlangsung beberapa kumpulan baru-baru sahaja ini. Jadi sekarang ni saya nak, orang kata, keudarakan orang hebat juga ni, Wan Nazrul Aisyah, iaitu pengulas sukan dan penganalisa bola sepak tempatan. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Tuan, macam mana tuan setakat ini, orang kata, FIFA World Cup 2020 ni, macam mana? Tuan ada layar tak? Ada tengok tak?
2: Sedang melayar. Kita game yang keempat antara Amerika Syarikat dan berlangsung ketika ini dengan Paraguay. Kalau kita perhatikan untuk edisi kali ini, mungkin ada beberapa kejutan, khususnya Amerika Syarikat yang begitu sekali tampil. Siapa sangka mereka first half dah dapat 3-0,
1: itulah
2: 3 gol dari Paraguay. Dan aksi sebenarnya kalau nak bercakap mengenai pasukan-pasukan pilihan, belum bermula lagi kerana pagi esok Brazil akan turun. Kerana kita sedia maklum Brazil merupakan antara pasukan pilihan ramai, disusuli dengan pasukan-pasukan lain seperti Portugal, England, Perancis yang akan mewarnai edisi Piala Dunia kali ini. Tapi kalau kita nak menyentuh mengenai aksi yang berlangsung Kanada dan Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi tadi, dengan keputusan satu sama, gol yang dijaringkan oleh Lukic pada minit ke-1 untuk Bosnia, dan Kanada bangkit pada minit ke-79 melalui sepakan Larin yang terbias pemain pertahanan. Sebenarnya Kanada boleh menang perlawanan itu, tapi mereka tidak dapat menggunakan peluang, berbagai peluang yang hadir. Khususnya pada minit akhir perlawanan apabila percubaan lari sekali lagi dalam kawasan penalti dihalang oleh pemain lawan. Game yang agak keras ya, di antara kedua pasukan Kanada dan Bosnia Herzegovina ini. Banyak tackle, intensity agak tinggi untuk kedua pasukan, dan keputusan seri ini sebenarnya membuka ruang untuk Qatar dan Switzerland yang akan bertemu pada pukul 3 pagi nanti di San Francisco untuk aksi kumpulan B ini. Sementara untuk USA dan Paraguay, menarik kalau kita saksikan opening. Kerana untuk edisi kali ini, 3 negara yang terbabit terlibat dalam opening ceremony ataupun secara pembukaan. Amerika Syarikat mempamerkan satu acara yang menarik.
1: Apabila
2: ianya dilangsungkan di Stadium Sofi, stadium yang paling mahal di dunia setakat ini. Jadi aksi yang dipamerkan untuk separuh masa yang pertama juga cukup menarik. Apabila 3 gol berjaya dijaringkan, 1 gol sendiri daripada Paraguay dan 2 daripada Florin Bolagon pada minit ke-31 dan minit-minit akhir perlawanan. Jadi itulah kalau kita nak menyentuh sedikit mengenai aksi yang song ketika ini untuk perlawanan yang merugikan Amerika Syarikat dan Paraguay.
1: Jadi bagi tuan sendirilah, 3 gol yang berjaya dijaringkan tu adalah itu kata dijangka ataupun tidak sangka-sangka atau macam mana tuan?
2: Kalau dilihat kertaslah, Paraguay, mereka sebenarnya mempunyai reputasi yang hebat dalam perlawanan di peringkat kelayakan ya, antara yang berjaya ditawaskan oleh mereka, Brazil juga, Argentina khususnya. Tapi ini tidak menjanjikan aksi hebat. Sebab tak menjadi nampaknya dalam perlawanan bertemu dengan Amerika Syarikat ini. Yang jelas dikuasai di barisan tengah khususnya, dan juga barisan serangan Amerika Syarikat yang cukup menjadi pada perlawanan pagi ini. Jadi kalau nak dikatakan memang tak jangka, kita tak jangka 3 gol. Tapi saya menjangkakan Amerika Syarikat akan berjaya memenangi mungkin dengan 1 gol. Tapi agak yang apa yang tidak dijangkakan sebenarnya adalah aksi Paraguay yang nampak tidak begitu solid pada pagi ini.
1: Saya setuju. Jadi tuan, sebenarnya apa kumpulan yang dah melakukan perlawanan, sebenarnya kemenangan yang dimiliki oleh sesebuah pasukan tu, sebenarnya itu adalah ada tak faktor-faktor yang kita boleh orang kata sebab ni lah kumpulan tu mendominasi. Sebenarnya apa faktor dia? Apa ciri-ciri per teknik atau per taktik permainan yang diorang gunakan untuk mendominasi tuan?
2: Dalam format Piala Dunia kali ini, 48 pasukan ini adalah edisi ataupun sejarah baru ya. Jadi empat pasukan ini akan dua akan layak secara auto dan lapan tempat ketiga terbaik. Ini membuka peluang untuk pasukan yang kalah first game. Dia tak perlu kecewa, dia boleh bangkit lagi kerana ada peluang untuk merebut kedudukan ketiga lapan terbaik. Jadi format ini sebenarnya agak memberikan ruang untuk pasukan-pasukan. Biasanya kalau kita lihat, kalau dalam format kumpulan empat pasukan ini, pasukan yang kalah first game ni, seri second game tu dia dah macam tak ada harapan lah untuk mara kepusingan seterusnya. Jadi bagi pasukan-pasukan, kalau atas kertas kita lihat pasukan-pasukan pilihan sudah pun diletakkan dalam frame masing-masing untuk melepasi pusingan seterusnya, pusingan 32, layak ke pusingan 16 dan juga peringkat suku akhir terbaik. Jadi saya rasa pasukan masing-masing sudah pun bersedia ya untuk menghadapi, walaupun kita tahu kumpulan-kumpulan yang sudah menjadi pilihan ya antara perlawanan England dan Croatia contohnya akan membuka tirai perlawanan. Mereka adalah antara dua pasukan pilihan dalam Piala Dunia kali ini.
1: Jadi untuk kali terakhirnya tuan, orang kata apakah daripada untuk perspektif tuan sendirilah, pasukan mana yang menjadi pilihan tuan dan tuan rasa siapa agaknya pemegang ataupun pemilik untuk tahun ini punya kejohanan tuan?
2: Ya, atas kertas kalau kita lihat Perancis solid ya, Perancis cukup solid ya. Kalau dilihat aksi mereka di bahagian sayap, Dembele lagi dengan Mbappe lagi, Olise, Cherki di baca tengah mereka. Tapi itu atas kertas. Ya. Portugal juga mempunyai tiga antara midfielder terbaik di dunia ketika ini. Dan juga Cristiano Ronaldo yang sudah pastinya akan diberikan sokongan ya untuk kata orang cuba mendapatkan trofi terakhir sebelum mereka beliau bersara. Jadi pasukan-pasukan lain seperti Brazil, Jerman, Spanyol dan juga England yang harus berikan perhatian. Tapi kalau secara peribadi saya memilih antara Perancis dan juga Portugal untuk edisi kali ini.
1: Okey, baik tuan. Okey, kali tak akhir lagi sekali lah saya tanya tuan eh.
2: Ya.
1: Tuan rasa ada ataupun tidak pasukan-pasukan yang kita label ataupun dipanggil underdog yang mungkin untuk kejohanan kali ini mereka bakal tunjukkan taring ataupun tanduk yang kita tak sangka-sangka tuan? Ada tak tuan?
2: Saya menjangkakan tuan rumah daripada aksi pagi ini, saya menjangkakan Amerika Syarikat
1: kan
2: membuat kejutan selain daripada semalam aksi yang ditunjukkan oleh Korea Selatan. Tapi Korea Selatan kita tak hairan mereka sentiasa perform dalam Piala Dunia. Tapi Amerika Syarikat mungkin akan meletup kali ini, apatah lagi mereka beraksi di tempat sendiri.
1: Okey, baik tuan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah orang kata dengan perkongsian daripada tuan ni, bagi mereka-mereka di luar sana yang mungkin belum berkesempatan untuk mendapatkan perkembangan tentang kita punya kejohanan perlawanan bola ni, mungkin orang kata kita boleh borak lagi lepas ni tuan. Boleh tuan?
2: Baik.
1: Terima kasih banyak-banyak tuan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu Waka Waka sempena kita baru saja kecek pasal bola ni. Jadi kita pun nak layan lagu bola. Jadi jom Waka Waka daripada Shakira di Gugali. Ada semua.

0: Okey, lo ni kan semua sedia maklum musim bola, Aina.
1: Ya. Yeah.
0: Musim Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi mungkin ada dah buat persediaan untuk jaga malam dan ada tim-tim sokongan masing-masing. Dan sambil-sambil tu kita nak kongsikan lah Radio Television Malaysia RTM awal pagi semalam meraihkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2020 ni menerusi majlis tayangnya siaran di Angkasa Puri kemarin lah, yang menghimpunkan pengamal media, penaja penggiat industri dan juga peminat bola sepak.
1: Ya, dan juga kalau tengok pada majlis berkenaan yang juga turut menayangkan siaran langsung Allah tu he. Ha, ni tidak sepak bola ni, sepak capa panggil.
0: Ujung tu jatuh golek.
1: Majlis berkenaan turut menayangkan siaran langsung upacara pembukaan FIFA 2020 ni dan juga perlawanan pembukaan antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Dan ini sekaligus menyemarakkan lagi lah suasananya, kejohanan tersebut dalam semangat dan juga kebersamaan.
0: Dan juga sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM akan menyiarkan secara langsung lah ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni menerusi pelbagai saluran di saluran TV1 dan juga TV2 membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan juga pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung.
1: Ya, dan ini kita nak kongsikan jugalah pada majlis tayangan siaran tu dihadiri oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi juga, iaitu Dato' Abdul Halim Hamzah, juga bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran kita Encik Aswad Ismail, Duta Besar Mexico juga ke Malaysia iaitu Luis Javier Campuzano, dan Charge D'Affaires Suruhanjaya Tinggi Republik Afrika Selatan ke Malaysia Aleta Maseko. Dan untuk pengetahuan anda, RTM dalam satu kenyataan memaklumkan komitmen berkenaan mencerminkan peranannya sebagai penyiar awam yang memang sentiasa memastikanlah akses kepada kandungan sukan bertaraf dunia dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan lokasi untuk

0: Dengan pendengar kita tu, ha? Mm-hmm. Selain daripada TV 1, TV 2, you boleh tengok juga ke RTM Click.
1: Selain buat turun je RTM Click.
0: Yeah.
1: Boleh buka di mana sahaja anda berada. Mm-hmm. Tapi suppose kalau pastikan ada line internet. Jangan hidup mitok dengan Aina pula.
0: Nuha, nak topak sikit katanya. Jangan deh. Topak sendiri yang berat. Okey, itulah antaranya yang kita dapat kongsikan dengan anda. Yang mana RTM menjadi penyiar rasmi juga untuk FIFA 2026 ni. Jadi anda boleh tengok di mana Juana berada. Kalau tak ada TV, telefon ke ada.
1: Ya. Luar ni jarit dia rasa dia tengok TV.
0: Sungguh. Kalau ada TV pun TV tu jadi saka je.
1: Jadi hiasir ya di rumah. Pasal saja. Kalau macam orang mari taing mari ziarah ke, nampak TV besar ni 50 peci. Tapi tak
0: buka-buka. Buka tidak pun. Jadi gitulah. Atas adik kakak kita belakang tengok dekat mana, cuma nak koyak marinya. RTM ni boleh tengok di mana-mana saja, boleh didengari di mana-mana Juana berada, hanya melalui satu aplikasi, iaitu aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Baik, kejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam terbaru, jam yang kedua, pukul 11 pagi.
1: Kita akan dengar berita Kelantan.
0: Bertemankan bersama dengan DJ Nuha dan DJ Nai yang ketepankan anda sampailah ke pukul 2 nanti. Jadi harapnya anda tak ke mana-mana, terus selayan kami gugali anda.
1: Aduh, semua.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia merupakan edisi pertama kejohanan itu yang secara rasminya memperkenalkan dan menggunakan teknologi Video Assistant Referee, VAR, atau pengadil bantuan video.

0: Ya, rencong lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza. Pastinya ada di antara kita yang nak cantik seperti Dato' Siti. Kan? Yeah. Jadi macam-macam produk dah nyepakar. Okey, cerita mengenai produk ni. Kita ada satu produk yang daripada... Kau kata daripada dulu kala lagi ni, ha? Siapalah kalau ni pun masih ada orang pakar. Dia tidak bernama, tapi... Dia ni menjadi turun-temurun jak daripada nenek moyang kita, toknye kita, toknye tu lagi. Siapalah ke generasi kita lah ni masih lagi pakar.
1: Bila sebut pasal turun-temurun ni, ada setengah kita boleh ikut, ada setengah tu yang kita tak boleh ikut.
0: Yo.
1: Tapi hok ni baguslah, rupa-rupanya banyak manfaatnya.
0: Yang mananya kita panggil benda ni sebagai bedak sejuk. Tapi bedak sejuk ni tidak orang tina saja pakar. Ada juga orang hati pakar.
1: Yo.
0: Dan juga bedak sejuk ni pun dijadikan sebagai bahan perubatan.
1: Yeah.
0: Contohnya budak-budak yang ada apa ni eczema ke. Okay.
1: Ataupun yang ada masalah jerawat ke.
0: Betul. Yang nak menyejukkan, nak mengurangkan keradangan yang ada tu. Jadi itu antara manfaat bedak sejuk lah. Okay. Jadi selama beberapa generasi ni bedak sejuk ni digunakan dalam masyarakat kita untuk memberikan rasa sejuk, rasa selesa pada kulit. Dan apa yang menarik, Nuha, ada satu kajian pada makmal ni oleh pelajar daripada Universiti Malaya UM yang mana dia tengok semula lah bedak sejuk ni dari sudut sains, khususnya potensi untuk anti radang dan juga anti mikrob apabila digabungkan dengan ekstrak akar likoris.
1: Dan juga Aina, dapatan awal kajian menunjukkan bedak sejuk mempunyai aktiviti anti radang yang ringan pada kepekatan tertentu. Jadi apabila digabungkan dengan dia punya bahaya-bahaya dia lah, likoris. Jadi kesan anti radang dilihat lebih baik dalam ujian makmal.
0: Ya, tapi kajian ni pun penting jugalah untuk dibaca dengan berhati-hati. Dalam kita capu go ni kena tahu juga kesan-kesannya. Cuma kita nak share lah sedikit apa ni petua tradisional menggunakan bedak sejuk ni yang mana memberikan rasa nyaman pada kulit. Tetapi anda perlu gunakan dengan betul. Yang mana bedak sejuk ni memang akan memberikan rasa sejuk pada kulit kita. Dia mampu melegakan kulit yang tengah terasa panas ataupun tak selesa.
1: Dia juga membantu mengurangkan rasa berminyak secara sementara. Yang mana ada masalah muka berjerawat, penghasilan minyak berlebih. Sebab itulah terjadinya jerawat. Sangat sesuai untuk anda aplikasikan bedak sejuk ni pada wajah anda.
0: Dan anda kena tahu jugalah bedak sejuk ni, dia bukan obat dia. Dia bukan obat untuk jerawat teruk, eczema ataupun jangkitan kulit. Apa-apa yang kalau macam teruk sangat, kalau boleh dapatkan nasihat pada doktor dululah untuk anda pakai. Takut-takutnya jadi koho parok. Sebabnya ubat sejuk tu pun takut masuk dalam liang pori-pori kau jadi koho parok jerawat tu.
1: Tersumbat.
0: Betul.
1: Jadi bila kita bila pori tersumbat, lama-kelamaan kita pula pergi topak-topak pakar skincare tu, pakar skincare ni. Jadi kau lama kau teruk wajah kita. Jadi apa-apa masalah yang berkaitan dengan keradangan kulit ke, lebih baik kita dapatkan nasihat yang lebih arif lah. Jangannya kita pergi cari sendiri maklumat ni. Oh tegai buat dia boleh jimat.
0: Kena tanya juga dengan pakar, dengan doktor ke. Kalau nampak macam teruk sangat, stop dulu. Lepas tu tanya dengan yang lebih arif, barulah kita guna mengikut panduan yang diberikan. Okey, itulah manfaat bedak sejuk. Kok-koklah ada di antara kita ni tengah dengar Radio Kelantan FM sambil-sambil tengah tepek bedak sejuk. Jadi ini kita nak menyejukkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda di jam yang kedua ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Gugali.
1: Ada semua.
2: Kelantan FM ada sokmo. Abi di. Gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
3: Ha, sambut tahun-tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlakon memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
2: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Aduh rakan meslo kau bersahuk.
2: Suka neka pun ada juga. Tiket book dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakai mahi, amat-amat. Jumpa dengan.

0: Alah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
1: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhaila?
0: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
1: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
0: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa di mana jua.
2: Pesanan ikhlas ini
3: dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Zirafah merupakan antara haiwan yang tidur paling sedikit di dunia. Secara purata, zirafah hanya tidur sekitar 30 minit hingga 2 jam sehari dan kebanyakannya dalam tempoh yang sangat singkat. Keadaan ini membantu mereka sentiasa peka terhadap ancaman pemangsa di habitat semula jadi. Walaupun jarang tidur, zirafah masih mampu menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Assalamualaikum. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dengan Yana daripada Mattress Warehouse. Okey, untuk tilam lah. Hello.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Okey. Dah makan ke?
3: Sudah.
2: Okey, baik Yana, boleh teruskan.
3: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia Kelantan FM hari ini. Hari ini anda bersama dengan saya, Umi Syahira daripada Pegawai Jualan untuk syarikat Tilam Yana Mattress. Tapi sebelum tu, untuk yang tertunggu-tunggu promosi daripada kami, tunggu sekejap. Okey, dengarkan dahulu soalan-soalan daripada saya. Renungkan kita dulu bersama. Okey. Anda semua, macam mana dengan tidur semalam? Okey, tidurnya cukup ke tak? Cukup tak 8 jam? Okey, bila bangun tu pula rasa macam mana? Rasa masih lagi rasa penat ke? Rasa badan sakit-sakit ke? Pinggang rasa lenguh ke? Tengkuk rasa tegang ke? Tahu tak sebenarnya? Faktor-faktor yang saya sebutkan sebenarnya bukan sahaja faktor daripada usia, kita tak bersenam, jadi badan kita sakit-sakit dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya ini boleh jadi puncanya daripada salah pemilihan tilam. Kenapa saya cakap salah? Sebab kadang-kadang bila mana kita gunakan tilam, tilam tu terlampau keras ataupun terlampau lembut. Lembut tu pula yang macam mana? Lembut yang sampai tenggelamkan badan. Jadi untuk perkara-perkara macam ni, kita nak sarankan anda pilih tilam yang sesuai mengikut cita rasa anda, mengikut umur anda, berat badan anda, masalah kesihatan anda. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan dahulu nasihat sebelum beli tilam, apa kata dapatkan hikmat nasihat daripada kami secara percuma sahaja dekat nombor talian 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, ada yang tanya, Umi, kenapa kalau bangun-bangun rasa lenguh-lenguh, rasa sakit-sakit tu, apa akan jadi? Okey, sebenarnya, waktu kita tidur, badan kita sedang melalui proses pemulihan tenaga. Okey, di mana dalam tempoh 8 jam ni sebenarnya sangat penting untuk kita pulihkan semula. Sebab tu bila bangun, kita sepatutnya rasa bersemangat, rasa bertenaga, bukan rasa letih. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak dapatkan cadangan-cadangan sebelum beli tilam, okay, boleh dapatkan dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Okay, Umi nak kenalkan dengan tilam duria hari ini. Untuk tilam duria yang kami bawakan kepada anda hari ini, spek tilam duria ini sifatnya adalah sifat yang separa padat. Maksudnya apa? Maksudnya tilam ini tidak terlampau keras, tidak juga terlampau lembut. Jadi bila mana tilam yang speknya separa padat ini, ia mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna, dan untuk tilam ini bukan spring. Jadi tilam ini memang bebas spring. Jadi bila mana pasangan anda dekat sebelah seberah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk anda semua, khususnya untuk mak ayah, tilam ini sangat sesuai untuk anda. Sebab apa? Tilam ini adalah tilam yang ringan, mudah dialihkan. Tapi ringan tu tak ada lah bila mana kita tidur sekejap dia bergerak-gerak dan sebagainya. Tidak. Tapi dia mudah dialihkan. Okey. Untuk anda semua, hari ini tilam duria yang saya nak berikan, harga biasa, harga pasarannya adalah RM1,699. Tapi untuk anda semua yang membeli tempahan 20 unit terawal sahaja, harga promosi kami nak beri adalah RM699. Jadi harga dia hanya RM699. Dan untuk anda semua, dengan harga RM699, anda akan dapat satu unit tilam bersaiz kelamin, ketebalan 6 inci, dan sekiranya anda nak beli 2 unit tilam, boleh dapatkan tawaran eksklusif kami hari ini. Tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat tilam yang kedua. Tilam yang sama juga, tilam durian bersaiz kelamin. Maksudnya apa? Maksudnya tawaran hari ini dengan harga RM799, anda akan dapat 2 unit tilam bersaiz kelamin jenama durian yang warantinya kita berikan sehingga 5 tahun. Jadi untuk anda yang nak tempah sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Jadi untuk anda yang nak dapatkan tilam durian, boleh dapatkan tilam durian hari ini satu unit RM699, dua unit hanya RM799. Stok adalah terhad. Jadi untuk anda yang nak tempah, boleh tempah terus buat online banking dekat kami hari ini pun boleh. Baiklah, di sini kita berhenti rehat seketika.
2: Okey, itu dia. Jadi siapa-siapa yang ada masalah sakit belakang, sendi tulang, boleh dapatkan Yana Mattress. Baik, sebelum tu kita teruskan dengan lagu Cuitaku Sayang.

0: Okey, baik, kita kembali bersama dengan Umi untuk dengar-dengar lebih terperinci lagi tentang Yana Mattress. Baik, silakan Umi.
1: Okey, baiklah, untuk pendengar-pendengar semua yang mungkin tadi tak sempat nak dengar Umi, hari ini promosi Yana Mattress tawarkan apa? Okey, untuk hari ini istimewa kepada anda, saya memperkenalkan tilam jenama Duria. Okey, untuk tilam Duria ini, ketahanan dia memang sangat-sangat berkualiti. Waranti pun kita bagi sehingga 5 tahun dan harga pasaran dia bukan biasa-biasa. Sekiranya dekat harga pasaran, harga tilam ini setanding dengan kualiti tilam yang sehingga RM1,600 tau. Jadi, yang untuk anda nak dapatkan hari ini di Yana Mattress, untuk 20 unit terawal sahaja, kita nak tawarkan tilam ini dengan harga RM699 sahaja. Dan untuk anda istimewa, saya nak tawarkan buat yang nak beli mungkin tilam kedua untuk anak dan sebagainya, tawaran eksklusif kami berikan kepada anda hari ini, anda tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat satu unit tilam Duria bersaiz queen juga. Okay, jadi maksudnya apa? Maksudnya hari ini dengan harga RM799, anda boleh dapat dua unit tilam bersaiz kelamin. Harga promosi, harga biasa untuk satu tilam adalah RM699. Dua tilam adalah RM799. Jadi untuk mak ayah semua yang nak beli ataupun anak-anak yang nak beli untuk mak ayah, waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai. Okay, jadi yang nak tempah, tempah sekarang dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okay, 019-417-0477. Dan istimewa untuk anda semua, bukan sahaja beli dua unit tilam dengan harga RM799, tapi penghantaran pun kami nak berikan kepada anda secara percuma. Okey, jadi untuk anda semua yang mungkin nak datang showroom kami dulu pun boleh. Showroom kami terletak di Perak, di area Kemunting ataupun dekat Kedah, dekat area Pekan Jitra 2. Jadi untuk anda semua yang nak datang, boleh datang sekarang. Okay, boleh jemput datang, yang nak buat appointment dulu pun boleh, nak tempah, okay, boleh tempah sekarang. Nombor talian kami 019-417-0477, 019-417-0477. Jadi untuk anda semua yang nak rebut promosi untuk tilam Duria, waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai. Sebab apa? Harga tilam Duria biasa kita tawarkan adalah RM699. Tapi untuk anda hari ini, dua unit tilam kita nak tawarkan dengan harga RM799 sahaja. Okey, ada yang nak tanya, Umi, apa kebaikan tilam Duria yang kami berikan ni? Okey, untuk kebaikan tilam Duria ini, tilam ini adalah tilam yang sifatnya separuh padat, yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Tilam ini juga adalah tilam yang bebas free dan zero motion transfer. Maksudnya apa? Maksudnya, sekiranya pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran sebab ia bukan tilam yang biasa-biasa. Dan untuk mak ayah semua, ada yang duk gaduh ni, duk beli tilam frame, tapi tilam frame berat. Ya, kami, tilam kami berat sebab tilam yang berkualiti. Tapi tilam Duria adalah tilam yang telah kami inovasikan. Dan untuk anda semua, tilam Duria adalah tilam yang mudah dialihkan. Istimewa juga untuk anda semua, tilam ni boleh digunakan di kedua belah permukaan. Maksudnya guna belah atas boleh, belah bawah pun boleh. Dan istimewa juga untuk anda, bukan sahaja harga murah, bukan sahaja penghantaran percuma, jaminan pun kita nak bagi selama 5 tahun. Jadi untuk anda semua yang nak tempah, boleh tempah sekarang. Tak perlu nak risau kata, Umi, harga RM799 ni dapat 2 unit tilam, takkan tak ada apa-apa charge tambahan. Memang tak ada apa-apa charge tambahan. Harga RM799 adalah harga akhir, tak ada apa-apa charge tambahan. Jangan duk risau. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, boleh dapatkan tilam Duria kami hari ini. Okay, harga biasa, harga pasaran tilam ni RM1,600. Tapi bila beli dengan Yana Mattress, harga untuk tilam ni hanya RM699. Dan untuk anda semua, jangan, saya tak sarankan anda beli dengan harga RM699. Tapi sekiranya anda tambah RM100 saja lagi, anda akan dapat 2 unit tilam Queen. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan 2 unit tilam Queen, 2 unit tilam kelamin, boleh dapatkan dengan harga RM799 sahaja sementara stok masih ada. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, senang sahaja. Boleh call kami ataupun boleh WhatsApp kami, bagi nama dan alamat sahaja. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Jadi tempah sekarang, rebut promosi kami sekarang. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Yana Mattress. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Umi dari Yana Mattress Warehouse. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan tilam yang selesa untuk tubuh badan anda, jadi anda boleh dapatkan di talian ataupun hubungi di talian 019-417-0477. Baik, selepas ini kita ada pelbagai lagi lagu-lagu menarik, dan untuk jam seterusnya kita akan dengar berita ringkas.
2: Terima kasih Mak sebab sentiasa sokong Lu.
3: Terima kasih bro, belanja makan tadi.
2: Terima kasih awak, tolong saya siapkan assignment.
4: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
5: Trivia Piala Dunia Alfonso.

0: Hai awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
1: Bintang menjauh di sana. Sudah pastinya kau fikirkan dirimu.
0: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.

0: Itu dia untukmu selamanya. Telah membawa kita ke pukul 12.10 minit tengah hari.
1: Ya, masih lagi anda bersama-sama dengan Nuha dan juga DJ Nah. Sekarang ini di jam yang ketiga. Nak goyak mari kau adik kakak kita belakang. Yang mana debaran kian terasa selain daripada debaran FIFA World Cup. Tapi ini debaran untuk adik-adik STPM kita. Tak lama dah ni. Keputusan pemeriksaan STPM 2025 akan diumumkan pada 18 Jun 2020 ni. Jatuh hari Khamis lah ni deh, Nuh hari.
0: Hari Khamis. Jadi lebih kurang 5 hari lagi deh.
1: Pukul 11.30 pagi. Dan macam biasalah, anda boleh cek menerusi pesanan, apa ni, khidmat pesanan ringkas SMS, iaitu STPM, jarak, nombor kad pengenalan, jarak angka giliran, dan anda boleh hantar ke 15888 bermula jam 11 pagi.
0: Jadi calon boleh membuat semakan secara talian melalui portal rasmi MPM atau boleh gunakan khidmat SMS seperti yang Aina Roya tadi. Jadi kepada semua calon, semoga keputusan yang diterima nanti boleh memberikan kabar gembira, insyaAllah. Dan juga menjadi langkah awal ke arah nak rancang masa depan ni. Sama ada nak sambung pengajian ataupun nak meneroka peluang yang baru. Tapi apapun Aina keputusannya nanti, teruskanlah untuk melangkah ke hadapan. Jangan giri beskop belakang.
1: Betul. Apapun keputusan tu kena terima. Sebab itu adalah hasil usaha kita tu. Cumanya, tak kira lah keputusan tu mungkinlah di luar ekspektasi kita kok, ataupun mungkin tak mencapai apa yang kita nak. Tak apa, kita kena sentiasa ada plan B. Kena tetap teruskan dengan semangat. Sebabnya kehidupan kita ni tidaklah bergantung sepenuhnya dengan keputusan kita ada. Selagi mana kita ada peluang yang kita boleh kecapi, kita ambil peluang tu, Nuha.
0: Sekiranya kalau kita punya keputusan tu tak capai, kita punya KPI tu, jangan berputus asa.
1: Betul.
0: Mungkin ke depan hari nanti ada yang lebih baik lagi menanti kita.
1: Kita kena ingat yang mana kegagalan ni bukanlah satu perhentian untuk kita. Betul. Tapi kegagalan ini adalah permulaan untuk kita melangkah lebih jauh.
0: Dan dengan kegagalan itulah yang mengajar kita untuk jadi berjaya dalam kehidupan seterusnya.
1: Ya, gitu. Kita tidaklah doa supaya gagal, tidak. Tapi sebab kita tidak tahu rezeki kita tu lagu mana. Betul. Jadi apa jua rezeki yang kita dapat, kita terima dengan hati yang terbuka. Dan kita teruskan usaha, terus cekal untuk meneruskan kehidupan kita di dunia ini.
0: Mungkin kita boleh dengar pendapat orang, mungkin kita boleh ambil kira ataupun kita boleh fikir balik. Tapi yang menentu corak ke masa depan kita adalah diri kita sendiri.
1: Sungguh, jangan duduk dengar sangatlah orang nak kata gapo deh. Yang penting kita tahu gapo kita buat. Baik. Jangan lupa lah tu deh, adik-adik kita dan mak ayah pun kena menjadi support system utama untuk anak-anak. Supaya mereka terus berusaha di masa hadapan. Harapnya anda mendapat keputusan yang baiklah 18 Jun nanti.
0: Bila sebut pasal mak ayah ni, mak ayah juga memainkan role yang sangat-sangat penting. Maknanya contohnya kalau anak tu tak dapat seperti yang diharapkan, janganlah pula bagi kata-kata yang mendownkan lagi dia. Mungkin boleh cuba plan lain pula kau. Ataupun mungkin kebolehan dia dalam pelajaran ni orang kata kurang. Ataupun dia boleh pergi ke automobile, apa ni kita kata ke loan ini, Aina.
1: Macam-macam peluang lah yang ada.
0: Yang baiki-baiki tu. Yang lebih luas sebenarnya.
1: Tapi sebenarnya saya yakin mak ayah ni bukanlah nak mendaunkan anak-anak. Kadang-kadang kita faham mak ayah dah habis banyak ke anak-anak ni. Jadi dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia. Cumanya apa ni, bagi sokongan lah kepada mereka dalam apa jua yang mereka nak ceburi. Marah tak ada masalah nak marahnya. Cuma janganlah keterlaluan siapa anak tak ada tempat nak bergantung harap. Mu ayah je lah tempat yang nak dengar.
0: Kadang-kadang mereka pun dah cuba yang terbaik.
1: Gitulah, sama-sama lah kita memberikan yang terbaik. Anak pun bagi yang terbaik, mu ayah pun bagi yang terbaik juga. Gitulah deh. Baik, selepas ini kita ada pelbagai lagi perkongsian yang nak dibawakan kepada anda. Jangan stres-stres, jangan berdebar-debar, doa banyak-banyak. InsyaAllah semuanya baik-baik saja. Lagu seterusnya Kita ada lagu daripada Celine Dion, Because You Love Me.
0: Sebab kes saya kepada anak-anak tu, dengarkan dulu di Gugalik. Aduh, semua.
2: Trivia Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia merupakan edisi pertama kejohanan itu yang secara rasminya memperkenalkan dan menggunakan teknologi Video Assistant Referee, VAR,

Hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: dongeng dengan radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu. Boleh pakai dengar. Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
1: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.

0: Tempat duduk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk pendengar-pendengar setia kita di Kelantan FM yang mendengarkan menerusi di frekuensi-frekuensi Kelantan FM, ataupun ada juga mari dengar Kelantan FM ni di aplikasi RTM. Klik betul-betul percuma. Okey, kita nak kongsikan dengan anda ni mengenai harga runcit untuk petrol. Untuk RON 97, RON 95 dan juga diesel. Ini boleh dikatakan satu berita gembira lah untuk kita deh. Lagipun apa ni, yalah kita pahit masing-masing pun tengah save budget. Nak gede gapung lagu tu lah. Kita tadi nak warga apa mengenai harga minyak ni. Sebab ini melibatkan satu isu dunia. Cuma kita ni, alhamdulillah, kita di Malaysia ni, kita ada Budi Madani yang mana sedikit sebanyak membantulah kita sebagai rakyat Malaysia ni. Ini ya, antara ini usaha
2: beban.
1: Betul, antara usaha daripada kerajaan kita. Okey, harga runcit untuk petrol RON 97, RON 95 dan juga diesel ni insya-Allah tidak berubahlah untuk tempoh 11 Jun sampailah ke 17 Jun. Hari ni 13, 14, 15, 16, 17. Ada lagi 4 hari, Nuha. Dah lah nak kehe ataupun nak pergi mana-mana ke. Alhamdulillah.
2: Isi selalu sendiri, kata.
1: Betul.
2: Lepas pada 17 tu tak tahu kot naik tiba-tiba ke.
1: Ya, sebab ini kita ikut kepada harga semasa dunia. Dan Kementerian Kewangan MOF pun ada dalam satu kenyataan yang mana memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 seliter. Manakala RM95 dan juga diesel untuk pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 seliter dan juga RM4.67 seliter. Dan untuk yang apa ni menggunakan Budi Madani masih lagi harga yang samalah, RM1.99.
2: Dan ini gamah hok bijak macam boleh rancik kok perjalanan ni. Contohnya kita check dulu keadaan jalan raya di pelbagai sekarang ni aplikasi diwujudke, boleh check menerusi itu, dan kita boleh pilih waktu yang kurang jam ko, dan kita boleh berkongsi kenderaan kalau dia ke arah perjalanan yang sama ke, boleh kongsi kereta.
1: Ini untuk yang nak jimatkan minyak lah. Dah tahu dah kita tu nope holol lah sikit.
2: Tak mungkin buat senyap tak apa. Cukup saja lah kalau kata dengan ucapan terima kasih tu.
1: Betul. Jangan buat senyap gitu. Kadang-kadang iyalah orang ni memang tak bunyi tak, okay, kita nak minta deh.
2: Iya, kita pun tak gamut juga nak minta, tapi pehel-pehel lah.
1: Iya, kita memahamilah situasi-situasi di masa kini. Orang lain pun sutup pitih juga dia. Sayang kita tu pun tidak ada kaya man. No, lebih kurang apa kita juga no.
2: Tapi sebagai insan dia ya tawar kau. Jadi pandai-pandai kita ada common sense. Itu yang main English.
1: Common sense, you all. You know, common sense. Kena fikirlah kalau kita tepat dia lagu mana. Kadang-kadang kita ni jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Tahu orang tu baik hati. Ada juga jenis kita tu.
2: Ya,
1: tahu orang tu baik hati. Tahu orang tu okay. Royak no kalau nak tupai. Maka dia pun tupai lah. Nak aku tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari.
2: Kadang-kadang orang ni ada tahap dia juga. Mula-mula tak apa. Nak aku 10 kali pun pandai-pandai lah mikir.
1: Nak aku 10 kali. Tu paket orang tu holo-holo lah sikit. Nak naik free saja. tidak, dia bukan soal berkira. Tapi kata biar reti sign.
2: Biarnya reti sign. Biarnya aku ni tupai dia dah. Jangan doa terima kasih sajalah, kena hulu. Ataupun kalau dia tak ambil ke, dia pun kadang-kadang tak gamut juga dia. Selit-selit ke dekat dalam dashboard ke, tepi-tepi tu ke.
1: Nampak tak? Tu orang reti sign. Okay, itulah antaranya kita dapat kongsikan dengan anda. Jom kita dengar lagu dulu, Nuha. Lagu seterusnya. Lagu daripada siapa?
2: Dengan lagu berdansa sikit ni. Cukup.
1: Okeylah, jomlah kita berhibur. Hanya di Kugali.
2: Aduh, sama. So

0: apa lagi?
1: Weh, cantiknya tempat ni. Eh, jomlah petang ni kita pergi pantai nak. Aku nak ambil gambar macam ni.
2: Oh, kat mana? Oh, pantai ni. Tak nak.
1: Alah, aku tengok dalam Facebook, dalam Instagram. Weh, cantik-cantik. Dan macam kat Korea, kau tahu. Ha, jomlah, aku nak ambil gambar kat sana.
2: Lupakanlah. Adik aku baru pergi semalam. Macam mana nak ambil gambar? Sampah penuh sekeliling tempat.
3: Jaga dan hargai alam sekitar.
2: Kebersihan tanggungjawab bersama. Pesanan Ikhlas.
3: Kelantan FM.

0: Okey, dalam tak terasa kita pun dah nak masuk ke jam-jam yang terakhir. Jam yang terakhir.
1: Bersama. Banyak betul jam dia, ya?
0: Tersilap, tersyasyul. Okay. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar setia Kelantan FM yang dengarkan kami melalui Gu Pagi Lagi dan sehingga ke Gugalik. Harap-harapnya jangan bosanlah hingga ke malam kari nanti.
1: Ya, lepas ni kita akan ke jam yang terakhir pukul 1 tengah hari sampailah ke pukul 2 petang. Ada pelbagai lagi lah perkongsian, pengisian yang kita bawakan kepada anda di jam yang terakhir tu. Jangan ke mana-mana. Terus layan kami di Kelantan FM ni. Dan untuk pukul 1 tengah hari, macam biasalah kita akan ikuti berita 1 tengah hari dulu. Berita utama. Dan juga di jam yang terakhir pun kita ada dengar orang ngajar. Super sekali lah adik kakak. Okay? Jom sama-sama kita dengarkan. Ini ada 3 lagu yang terakhir untuk anda. Hanya di Gugalik.
0: Aduh, semua.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 1.14 minit tengah hari. Manakala waktu zuhur bagi Zon 2 Negeri Kelantan akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Dan di zon besok pula pada pukul 1.12 minit tengah hari.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

nama Haji Ahmad bin Awal. Imam madrasah muluh tu. Ambo duk ngajar Quran, acar belasa. Ambo pergi sangat dengan Rudi Kelantan. Terutamanya, pertanyaan agama. Tep-tep. Dengan semua lah tu. Urusnya tu sekali dengan dia nak tanya kuan dengan dia. Dengan kuat dia, dia tergi dah. Ayah mak pergi ngajar mana pun. Dia dengar ni lah. Orang di rumah pun cukup dah dia tu. Tak ada di Kelantan ni, sama satu. Trivia Piala.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Misal Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kita gapo benda hak ugama suruh dan gapo benda hak ugama larang. Islam ini adalah merupakan agama Allah untuk menjaga kesejahteraan ummah manusia, dan hukum-hukum agama tidak dia mewajibkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu, melainkan tujuan besar ialah untuk menjaga maqasid syar'iyah yang lima, iaitu tujuan utama syarak nak jaga lima perkara. Pertamanya hifzuddin, nak jaga agama. Kerana inilah agama kita mengharamkan murtad, menegakkan syirik dan bagai-bagai lagi. Dan bukan sekadar itu saja, agama kita juga untuk menjaga hifzun nafsi, jaga nyawa kita. Nyawa masing-masing ada nilai dan berharga, tak boleh membunuh, menumpah darah sewenang-wenangnya. Yang ketiga, hifzul aql, nak jaga akal, supaya akal kita ni sejahtera. Kerana inilah agama kita mengharamkan arak, dadah, pekuda, benda-benda yang mengkhayal, yang memabukkan. Yang keempatnya, hifzul mal, agama juga nak menjaga harta, harta benda kita, harta benda negara, harta benda di antara kita. Kerana inilah agama mengharamkan ropok, samun, tipu. Yang kelima, hifzun nasab, iaitu nak jaga keturunan, zuriat kita. Kerana inilah agama mengharam kita berzina, mengharam kita kahwin dengan cara yang tidak sah, dan bagai-bagai lagi yang bertakluk dengan nikah kahwin. Inilah lima perkara utama Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama nak jaga. Maka salah satu daripadanya adalah agama kita menegah rasuah. Kalau mencegah mencuri, dia merosakkan agama saja. Kalau zina ni, dia merosakkan keturunan saja. Kalau minum arak ni, dia merosakkan akal saja. Kalau membunuh, dia merosakkan nyawa saja. Tapi kalau rasuah ni, ya rutu habis. Nyawa terancam. Bagaimana kejatuhan negara-negara dan kota-kota Islam dulu? Bagaimana penjajah boleh masuk? Ialah dengan sebab orang-orang dalamnya yang membuka pintu laluan. Semata-mata mereka itu dirasuah dengan jawatan-jawatan penting kalau penjajah tu bening. Bagaimana Jepun boleh menakluk kita satu ketika dulu? Hasil daripada orang-orang Melayu juga yang menjadi tali baru, semata-mata mereka dirasuah dengan jawatan-jawatan penting bila mana Jepun mengambil alih. Pendek kata, agama, bangsa dan negara, nyawa, harta, nasab, keturunan boleh dikatakan runtuh dengan sebab rasuah. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair, perhimpunan 70 dosa-dosa besar, dan begitu juga Az-Zawajir yang dikarya oleh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Ali ibnu Hajar Al-Maliki Al-Makki Al-Haytami, ulama dalam kurun yang ke-900, meletakkan dia salah satu daripada kelompok dosa-dosa besar. Rasuah bukan main-main. Rasuah-rasuah ni maksudnya ialah kita memberi sesuatu dengan bukan jalan yang sah kepada pihak-pihak yang berkuasa, dengan tujuan pemberian kita tu nak rapah orang, dengan tujuan nak mengembalikan kepada kita, dengan tujuan nak catah orang, dengan tujuan nak menarik manfaat ke dia ataupun nak menolak mudarat ke dia. Maka institusi kehakiman tak akan jadi adil kalau ada rasuah. Institusi keselamatan boleh-boleh tidak dapat jaga keamanan kalau ada rasuah. Institusi ekonomi, jabatan hasil, kastam tidak akan dapat pulangnya-pulangnya yang bersepatutnya jika ada rasuah. Pendek kata, besar agama kita melihat
musibah dan dosa rasuah, sehingga dia dikategorikan daripada dosa besar. Dan kalau kita tengok setengah negara-negara luar, amat keras hukumnya dia. Negara-negara luar setengahnya bunuh terus nah, terlibat dengan rasuah ni. Rasuah besar-besar itulah. Tengok, pasal apa? Dia tak nilai hukum agama berat tak berat pun, tetapi dia nilai, dia lihat sudut kerosakan hasil daripada rasuah ni teruk telajuk bagi sebuah kerajaan, bagi sebuah kepimpinan, bagi sebuah negara. Teruk telajuk. Kerana inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman dalam Al-Quran, la

tidak ada sikap amanah, kalau selagi tidak ada cintakan kepada agama, bangsa dan negara, kalau selagi masing-masing mementingkan hubud dunia dan kepentingan diri, maka peraturan yang kita buat adalah seperti sarang labo. Teher jaring saja-saja, dia jadi rapuh dengan kita rombok dia sendiri. Jadi kesimpulannya ialah, kita kena kembalikan kekuatan amanah tu kepada individu, baik pihak atas, baik pada pihak bawah, baik pihak pertengah, supaya dosa besar ni daripada rasuah dirasa di diri kita. Kalau selagi tak dapat menghayati dosa ni, selagi itu kita duduk terbambik dengan benda-benda demikian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik ummah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kan digelar khaira ummah, sebaik-baik ummah. Maksudnya puluhan ribu umat-umat dulu, kita ni umat yang terbaik. Dan kita kena faham bahawa khaira ummah ini satu gelaran, bintang kebesaran yang Allah Ta'ala pakai ke atas kita. Bukan sebagai ni. Bahkan khaira ummah ini, umat-umat Nabi-Nabi dulu pernah recommend kau umat dia, minta dengan Tuhan nak suruh bagi kau umat dia. Nabi Ibrahim berhasrat nak bagi kau umat dia. Nabi Musa minta bagi kepada umat dia. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala bagi kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira ummah, bintang kebesaran, pakar. Mana benda yang menjadikan kita dapat gelaran khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Sebab mu sentiasa suruh benda ma'ruf, royak benda baik, benda molek, bagi galakkan, buat anjurkan, kempen. Wa tanhauna 'anil munkar, benda mungkar kita bersama-sama, sehati sejiwa kita mencegah, sama mencegah. Maknanya orang yang bui bala bui, mu tidak dia makan bagai haram. Orang yang menerima bala terima, mu tidak dia suap dok makan ke anak bini bagai haram. Orang yang menjadi tengah antara kedua-dua, bala jadi je tengah, mu tidak dia makan benda haram. Kerana benda ini tuan-tuan bukan menyalahi pada undang-undang saja, tetapi terah-terah menyalahi dengan undang-undang agama kita. Bila terlibat dengan dosa pala, benda ini pah kau dalam kubur, pah kau akhirat, cekak kau kita nak tangguh beban dosa yang kita buat dengan sebab rasuah. Cekak kau kita nak bagi makan ke anak bini kita dengan hasil daripada rasuah. Cekakkah kita nak nega dengan projek yang kita dapat dengan rasuah? Cekakkah kita nak kumpul harta daripada hasil rasuah? Rasuah, riba, dia tidak menyuburkan harta kita dan keluarga kita. Bahkan dia mendatangkan bala. Kerana kita memasukkan benda haram dalam harta kita, bagi makan kepada anak bini kita, seolah-olah kita letak bom jangka. Yang mana ledakannya kita tak boleh nak jangka setara mana teruk. Dan kita tak tahu bila masa benda tu boleh meletup, meledak, hancur rumah tangga. Kita muflis, kita rugi, kita itu ini dan sebagainya. Sebab itulah kita jangan benarkan benda ni berleluasa. Tetapi kenapa? Walaupun undang-undang tegah, walaupun hukum pun berat, tapi masih berlaku. Pertama ialah lemah penguat kuasaan. Akta ada dah. Penguat kuasaan itu lemah. Lemah sangat. Akhir sekali benda itu menjadi kebocoran dalam pelaksanaan. Tak terkesan dalam masyarakat kita. Sebab itulah kita perlu kepada pihak yang tegah. Yang tegah baru dapat laksanakan. Yang kedua, kerana beri jawatan yang pada bukan ahli dia. Asyik kita duk ukur atas siji ketah. Mari siji berjalan-jalan, siji tinggi-tinggi. Ni tempat kita ukur. Akhir sekali, jawatan-jawatan penting kita bagi kepada orang yang bukan ahli dia. Maksud bukan ahli ni, yakni orang yang tidak ada sifat amanah, tidak ada sifat jujur, tidak ada sifat ada warung ugam.

kamu. Bagaimana kita nak menjawab sesuatu jawatan yang penting? Kita tidak ada amanah jati diri. Kita tidak ada kejujuran. Karena kita asyik duk lihat atas kertas. Kita tidak ukur kejujuran dia, keberanian dia, ketegasan dia, kefahaman dia, kewarakan dia, kecintaan dia kepada agama, bangsa dan negara setara mana. Ini salah satu daripada menyebabkan benda itu terus berlaku. Yang ketiganya, kurang rasa dosa besar tu. Tak berasa dosa ni, supaya ngupah. Benda besar yang kita rasa kecil, ngupah. Benda besar tu, dosa besar tu. La yaktab ba'dukum ba'da. Jangan mengupak setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan, dosa besar. Tapi ada kita berasa dosa besar? Tak. Berasa kecil di sisi kita. Sebab itulah hari-hari kita tak mengupak. Dulu nak mengupak, payah tahu kalau tak ada gula weh. Kena ada orang-orang lagi baru boleh mengupak. Sebab itulah orang tua lari, buat gerai bawah pokok depan tangga. Bimbing takut orang tina dia beripung lebih pada dua orang, dia pakat lipat, tupak bucu tiga, bucu empat. Tapi hari ini, tuan-tuan, tak perlu ada gulawe. Sore pun boleh ngupak. Dengan apa? Ni smartphone. Ini lebih teruk daripada kita ngupak ke orang lagi. Benda dosa besar yang kita rasa kecil, itulah mengupak. Dan kita bimbing rasuah ni. Jadilah kuning. Dosa besar, bagai besar, kita berasa kecil. Okay, sekali, usahkan kita nak cegah dia, nak hindari, buat sebagai income pula. Letih lagu ni. Jangan tuan-tuan, sampai bila kita nak membelenggu benda-benda begini dalam kehidupan kita, akhir sekali kita kena takut ujung jatuh kebinasaan agama, bangsa dan negara hasil daripada tangan-tangan yang melakukan rasuah. Wallahu ta'ala a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang lako-lako pendengar peminat setia Kelantan FM. Kelantan FM ada sokmo. Jadi ada siapa masuk, siapa ketika adik mari semula. Sore diri, sore senyawa untuk bersama dengan adik rekod. Walau bagaimanapun sore adik tidaklah kata sore yang mendengar ramai di seluruh negeri Kelantan kita, yang boleh dengar melalui Kelantan FM, boleh tengok dengar melalui langsung FB Kelantan FM ataupun RTM Klik. Itu dia. Sebagaimana peminat-peminat bola sepak Piala Dunia berlangsung lho ni adik kok ni, ramai di kalangan kita peminat-peminat ni. Moga 4 tahun sekali maklum lah ni. Mereka tak lepaskan peluang nak tengok kehebatan pemain-pemain dunia ni. Negara-negara yang masuk bertanding ni menunjukkan kehebatan dan juga kekuatan masing-masing nak tunjuk juara dunia ni. Tu deh kehebatan dia. Jangan sampai demil lah. Demil kediri tak padah. Awal-awal ni demil masuk ke peringkat akhir gak. Tak ada lah kita. Tak ada tengok lah muka duk. Haa lah. Demi kenalin, tak boleh nak bangun selebek, tak boleh nak tengok bola akhir lah. Jadi kita harapnya ada masa kita, apa ni, atur masa kita dengan sesuai, tidur, rehat, biar cukup, begitu. Kalau nak tengok pukul 3 pagi dia kok, biar kita awal-awal ni, cah-cah bateri selalu. Maksudnya cah kita lah. Rehat cukupnya, boleh berjaga 3 pagi lah. Begitu nak ayat buih deh. Kaedah yang kita harapnya terbaik lah di kalangan kita bagi peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 ni. Baiklah adik kok. Bedik mari untuk bersama dengan adik kok. Kita pakai chat lebih kurang lah. Mana boleh kita berkongsi. Mana boleh kita tahu maklumat-maklumat ya bersama-sama dalam kita pakai chat kira dalam apa khabar orang Kelantan. Akok pada petang ni.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Tuh dia. Nah, Piala Dunia FIFA 2020 ni, dia kok boleh saksikan secara, tengok secara percuma. Nah, secara percuma melalui RTM, jadilah itulah kesempatan dan peluang yang dibui oleh penyiar rasmi kejohanan RTM. Penyiar rasmi kejohanan di negara kita lah. RTM lah. Jadi boleh pakat tengok lah. Kadang-kadang kalau kita pergi kedai canggung ataupun kedai kopi ada kok. Ne pagi-pagi ko ala kepetan ko. Ai boleh kata ke gege jugaklah ha bola ni. Dia menduk kecek ha bola ni. Kadang-kadang gu kita tu lekong lekong lekeng lekeng lekeng bola. Allah malah tak ada kau tengok. Ne tu di kalangan kita lah. Nak bayak bui. Setengah daripada kita tu ada ego. Lebih pandai, lebih geti, lebih faham. Kadang-kadang kita tengok tu ataupun kita dengar dia menduk kecek lah. Dia menduk kecek. Hak je ni minat bola lah ni rakyat ni. Kadang-kadang dia kata, oh silap pengade tu. Wui kat merah. Contoh-contoh. Silap patut tak boleh bui tu kat merah. Itulah nak rakyat bui. Reti kita pada hak dalam padan sendiri. Nak rakyat kerana minat tu deh. Lebih pada reti, lebih kerana pen. Itu deh. Nak rakyat beri begitulah di kalangan kita. Jadi sebagai pengetahuan kita lah, sebagai penyiar rasmi kejohanan RTM ni, menyiarkan secara langsung ke semua 104 pelawan ni Piala Dunia FIFA 2020 ni, menerusi saluran OK dan saluran TV 1, saluran Suka TV 1 dan TV 2, selain membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis pelawannya, soratan harian dan macam-macam lagi lah kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung RTM. Jadi ini ada ekor bui peluang kepada kita yang mencerminkan peranannya sebagai penyiar awam. Ya, sama-sama memastikan akses kepada kandungan sukan bertaraf dunia boleh dinikmati seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan juga lokasi. Dia sukan-sukan ni kita tahulah mewujudkan persahabatan di antara kita dan juga tak kira kaum ada ekor minat sukan ni. Jadi kita mengeratkan semangat muhibah di antara kita. Sepanjang fasa awal kejohanan, RTM turut menyusun jadual penyiaran untuk beberapa pelawan yang tumpuan melalui saluran suka dan OK. Kedua-dua aksi separuh akhir pada 15 dan 16 Julai, 2 pagi. Pelawan yang penentuan tempat ketiga pada 19 Julai, 4 pagi. Berserta dengan menit ataupun pertandingan akhir pada 20 Julai 1:30 pagi. Boleh kira ni deh. Alah ke pagi ni agak keletuk mata-mata. Selain siaran televisyen, di TV juga ada kok orang ramai boleh mengikuti perkembangan melalui platform digital RTM termasuk 3 saluran khas RTM Click iaitu FIFA WC1, FIFA WC2 dan FIFA WC3 yang disediakan sepanjang kejohanan berlangsung lah. Dan versi baru RTM Click juga Loni ada kok tersedia melalui kemas kini kepada versi 4.0.5 untuk menawarkan pengalaman tontonan lebih baik berserta dengan akses kepada kandungan dan saluran learning terkini lah. Baik, lepas pada ni Abedi akan royak jadual pelawannya untuk esok hari Ahad.

Dia mau duduk tanya buat apa. Habis duduk dia gelak tu. Kita ejah sementara. Kita ejah, ejah. Benda boleh buat. InsyaAllah kita ejah lepas ni. Sementara tu tengok habis dia gelak dulu. Baik adik kok. Tadi lagu kita dengar tu janji daripada A. Rafiq. Tu dia. Dan semoga terhibur adik kok ambo dalam apa khabar orang Kelantan kok. Baik kita bagi peminat-peminat bola sepak. Ya, jangan lupa esok ada jadual pelawannya dia, pelawannya esok Ahad 14 Jun. Bagi grup B, kumpulan B ni, grup B, Qatar akan bertemu dengan Switzerland. Pukulnya 3 pagi. Deh, jadi lepas tengok bola tu boleh gino ke selalu lah. Bagi menyuluh. Jangan kita menyuluh pula. Menyuluh, bagi menyuluh. Lepas bola tu boleh tengok. Boleh tengok pulak, boleh pergi cari makan pulak kita lah. Jangan cari makan tak ingat ke subuh pulak. Baiklah. Bagi grup C, grup C pulak, pukul 9 pagi ni lekok, pukul 9 pagi esok tu, Brazil, sedap ni, pasukan sedap ni, bandit peminat juga ni, bagi sambal-sambal. Bukan sambal lada, sambal dia sambal. Brazil bertemu dengan Morocco. 3 pagi. Lepas tu grup C. Grup C pula Haiti bertemu dengan Scotland. Pukul 9 pagi. Ni deh. 9 pagi. Grup D pula adik aku. Grup D. Australia bertemu dengan Turki. Pada pukul 12 tengah hari. Itulah pelawannya esok. Ahad 14 Jun. Kok start awal pagi, pukul 3 pagi, pukul 9 pagi, pukul 9 pagi dan 12 tengah hari. Itulah sebagai panduan dan juga maklumat kita. Khususnya kepada abang-abang kita yang minat. Minat sungguh. Minat sengoti-ngoti bak bola ni. Mene bola ni. Dan orang rumah kita pun ataupun mak ayah kita kalau bunyi kokeh-kokeh dapur tu pukul 3 pagi tu tak ada orang lain lah. Anak ko, tok laki kita ko, duk kaca ataupun duk kuca kopi o. Ni cari sekut-sekut tawa. Sekut-sekut jago ko gapo. Begitulah. Takutnya sedar pagi-pagi. Duk cari abang kita pergi ke mana, pergi ke mana. Nak kata pergi sejik pun awal lagi pukul 3. Itulah. Dia tak aduk dari bilik tegak, dia pergi tengok bola tu lah. Bukan gila maksudnya duduk luar tengok bola. Jadi begitulah. Sebagai panduan kita bersamalah jadual pelawan ni. Piala Dunia FIFA 2020 ni esok Ahad 14 ribu lah.

0: Baiklah, terima kasih kepada Hot Tengok Kelih Mursi langsung FB Kelantan FM kita. Sebelum kami bersama dengan Cik Bak dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung, mohon raihlah demo-demo yang bersama-sama dengan kita, antaranya Tulup Idam nah. Genak-genak tepat lah ni kena demi World Cup. Ya Allah, Datuk habis di ayat tu, ya Allah sungguh lah. Tapi jangan demi Kediri sudah. Baik, Aniza Zulkifli, terima kasih. Dia kata sunyi sepi lah ni, teko malam lah. Sebab ramai duk tengok bola sepak piala, bukan piala FIFA, piala dunia. FIFA, gitu. Piala bola sepak, apa ni, dunia yang berlangsung. Piala FIFA apa boleh diterima lah pasal orang pehal lah FIFA ni deh. Dunia tu, peringkat dunia. Baik, Rosida Safir bersama dengan kita. Nusi-Nusi pun ada. Aniza Zulkifli, Mi Kusina. Anisah Cik Sin. Terima kasih Anisah Cik Sin. Abang Cik Zuraili. Dia kata, "Bedik, guano sore tu mak ada lah guano." Ayak kelih botel tu. Mak ada hari Jumaat, abedik hari Sabtu. Jumpa dua-duanya hari Senar dengan hari Komis je. Tu nak ayak deh. Taruh ingat. Bersama juga kita rohani-rohani. Selamat petang, abedik. Selamat petang, selamat bersiara di Kelantan FM dengan segmen, dalam segmen Akok petang ni. Layar, terima kasih. Abang Is, semua pendengar setia Kelantan FM, terima kasih. Sahabat kita lagi, Masita Ibrahim, Kak Yah Biawai pun ada tu, Ari Hazalimi, Muhammad Adrisham, Musa. Itulah antara demo yang hadir. Baik, mu nak bersama dengan Cik Bak kita ada tu. Nampak klik kalau demo hok tengok langsung FB Kelantan FM. Nampak klik tu Cik Bak juga mari dengan sore diri, sore senyawa. Tak tahulah Cik Wei cari hok lain pula. Tak tahulah. Cik Wei ada hal lah tu maksudnya. Baik, kita bersama dengan Cik Bak. Assalamualaikum Cik Bak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Cik Bak mari semula dia kok. Sebagaimana yang kita pahal lah. Pusat Rawatan Humairah Tunjung ni telah pun dikenali ramai dan demo tahu belaka dah ni pusat rawatan ni. Harap-harapnya kita di kalangan kita ambil kesempatan lah, kalau berasa sakit-sakit orang ke, lenguh-lenguh lupuh ke berana, ambil lah di pusat dia ada, dia panggil perawat-perawat yang mahir,
1: ya,
0: berpengalaman di situ. Baiklah, sebab kita nak berkongsi lagi hari ini dengan ceritanya, dengan katanya produk jus Humairah hari
1: ini. Betul Abedik, sebab jadual kita padat sangat-sangat lo ni Abedik. Tak boleh awak masuk orang untuk rawatan saraf
0: Abedik. Baik, kita nak dengar produk ni dulu.
1: Baik, terima kasih Abedik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi hari ini Abedik kita nak cakap berkenaan dengan jus Humairah Abedik. Jadi pertama sekali, ibu ayah kita kena maklum Abedik, yang mana jus Humairah ni dia bukan obat Abedik. Dia suplemen ataupun makanan tambahan sahaja Abedik. Dia bukan obat lah. Jadi bila suplemen ni yang kita kena pahal Abedik, dia kena amal, kena istiqomah untuk kita rasa kesel dia pada tubuh badan kita
0: Abedik.
1: Jadi untuk jus Humairah Gul ni Abedik, kita rumuskan dia daripada herba-herba yang terpilih dan isi kandungnya dia Abedik 100% bahan alami Abedik. Jadi tak ada campuran bahan kimia ataupun tak ada bahan-bahan yang berbahaya lah. Sebab tu jus kita ni Abedik boleh diamalkan oleh semua golongnya Abedik deh. Orang yang ada masalah buah pinggir ke, orang yang ada masalah gapo sekalipun boleh amal, dia tak ada bagi mudarat ataupun dia tak ada bagi kesan buruk kepada penyakit kita yang sedia ada Abedik. Jadi bahan yang kita masukkan dalam jus ni Abedik, salah satunya buah perikatok, yang kedua kita ada moringa dan tunjuk langit Abedik. Dan ada beberapa herba yang lain lah. Kalau kita sebut herba-herba ni Abedik, tak payah royak, ibu ayah kita tahu belaka dah Abedik. Abedik sendiri pun tahu dah khasiat perikatok, khasiat moringa deh.
0: Cuma malas yang masuk hutan.
1: Jadi kita gunakan bahan-bahan ni Abedik untuk buat jus yang ibu ayah kita boleh amal untuk kesihatan dalam media. Jus Humairah ni Abedik, fungsi utama dia untuk cegah dan untuk rawat masalah saraf kita Abedik deh. Dia masalah saraf ni Abedik, sebenarnya kita boleh kesel daripada beberapa punca Abedik. Salah satu tanda yang biasa orang kita alami, yang pertama sekali Abedik, serbek. Ha, ni tak boleh lari lah. Kalau kita sokmo berasa serbek kaki, sokmo berasa serbek tangan, kalau duduk sementara tu rasa tak sedap dah kaki kita, tak sedap dah tangan kita Abedik, ni tanda-tanda kita ada masalah saraf Abedik. Dan yang kedua, tanda dia kita sokmo berasa sakit ataupun berasa nyocok di mana-mana bahagian tubuh kita Abedik. Ha, biasanya tapak kaki kita, tumit kaki kita, atau berasa panas pedih Abedik di peha, di lambung betih. Ha, ni tanda-tanda masalah saraf lah. Dan yang ketiga, ibu ayah kita boleh perhati kalau tubuh kita ni Abedik berhinyetok Abedik. Kadang-kadang kaki kita berhinyetok, kadang-kadang duk koyok bawel, kadang-kadang tangan jari-jari kita duk nyetok deh. Tengah-tengah tidur duk nyetok. Hak ni bahaya Abedik. Ha, ni tanda-tanda yang jelas yang kita ni ada masalah saraf lah. Dan kebanyakannya ibu ayah kita Abedik, dia alami je benda ni. Dia pernah lalui benda ni. Cuma kurang cakna Abedik. Ha, dia tak tahu. Dan banyak lagi tanda-tanda lain yang kita boleh perhati. Cuma yang saya sebut tiga ni Abedik, yang selalu dan kerap orang kita alami deh. Jadi kalau ibu ayah kita di rumah yang dengar kita lah ni Abedik, dah ada rasa-rasa gini, ada tanda-tanda lagu ni, nasihat saya kena cari ikhtiar Abedik. Kena cari rawatan lah. Sebab saraf ni dia tak sudah dengan gitu Abedik. Kalau kita biar lama-lama dia jadi kohoberat Abedik deh. Ha, sampai satu tahap yang kita takut Abedik, dia ganggu pergerakan kita. Jadi daripada kita boleh jalan, tak boleh nak jalan. Daripada kita boleh kepar tangan, jadi tak boleh nak kepar tangan. Banyak yang kita jumpa lagu ni Abedik. Jadi hari ni mungkin ibu ayah kita berasa biasa je, rasa serbek, rasa nyetok. Esok lusa boleh jadi lebih teruk daripada tu Abedik deh. Dia punca semua ni berlaku Abedik sebab ke darah kita je Abedik. Perjalanan darah kita ni kurang comel, ataupun kita kata perjalanan darah kita ni terganggu Abedik. Ha, sebab tu kebanyakan pesakit saraf ni, bila kita jamuh kaki dia, berasa sejuk. Jamuh tangan dia, berasa sejuk. Boleh nampak biru-biru di kuku-kuku dia, Abedik. Sebab darah dia tak jalan dengan comel, Abedik. Jadi, salah satu ikhtiar yang kita boleh ambil, Abedik, inisiatif yang kita boleh buat, dengan amalkan jus Humairah ni lah. Jus ni dia bantu balik untuk lancarkan perjalanan darah kita. Dan selain daripada masalah saraf Abedik, ini yang penting Abedik, jus Humairah ni dia boleh juga untuk bantu kawal paras gula kita Abedik. Paras darah kita dan kolesterol kita juga dalam tubuh badan kita lah. Sebab dalam jus ni Abedik, macam saya sebut awal-awal tadi, dia ada peria katok. Yang mana kita tahu peria katok ni boleh katok insulin semula jadi dalam tubuh badan kita Abedik. Sebab tu orang yang kecil manis ni Abedik, bila dia amal, bila dia minum jus kita ni, dia berasa lain. Dia berasa lebih bertenaga. Dia rasa lebih, orang kata, lebih cergas, lebih aktif Abedik deh. Sebab bila paras gula kita terlalu tinggi dalam darah kita Abedik, dia menyebab kita lemah lah. Jadi bila stabil gula kita, beres, tak ada gapo. Gula ni Abedik, kita tak sih terlalu tinggi pun tak sih. Terlalu bawah pun tak sih juga. Bila bawah dia jadi ketar pula. Jadi hypo dia panggil deh. Jadi kita nak tengah-tengah Abedik, orang kata terkawal lah. Jadi itu yang terbaik sekali. Jadi insyaAllah Abedik, dengan amal jus Humairah ni, dia bantu untuk kawal balik paras gula kita, darah kita ke tahap yang normal. Itu yang kita nak Abedik dah. Sebab majoriti ibu ayah kita yang amal jus ni Abedik, dia boleh nampak perbezaan. Kadang-kadang sebotol tu nampak perbezaan dah Abedik. Cuma di atas tubuh badan seseorang juga Abedik. Ada yang minum sebotol nampak kesel. Ada yang baru minum sekali dua kali nampak kesel dah. Atas-atas darah kita Abedik dah. Yang penting kita kena istiqomah Abedik. Dan kita yang penting sekali Abedik, kita kena jaga supaya penyakit kita ni tak jadi borak Abedik. Itu yang paling penting sekali. Jadi sebelum kita berhenti rehat Abedik, untuk ibu ayah kita yang mana nak tanya lebih lanjut lagi berkenaan dengan jus kita ni, boleh hubungi kita dulu di talian 013-999-5900 ataupun WhatsApp kita Abedik, talian yang sama juga 013-999-5900. Kita sambung dengan promosi minta lagi Abedik.
0: Baik, kita dengar promosi adik kok. Tunggulah bersama dengan Cik Bak. Nih, botol tu dia peridah, cuma kita nak tahu promosi lepas ni.
1: Ya, betul.
0: Aduh, sengah tu jebak dia kata, sedap lah juh ni. Masa nak telan dengan botol-botol. Jadi, kita berkongsi dengan Cik Bak lepas pada ni. Kita dengar dulu sebagai borak kita bersama.

0: Baik, kita beralih, kita berpindah dan juga kita klik mari semula untuk dengar Cik Bak cerita berkenaan dengan jus. Jus dia, jus Humairah. Produk Soho di pusat rawatan Humairah tunjuk. Baik, sebab kita sambung klip.
1: Jadi kita sambung sikit lagi Abedik.
0: Ya.
1: Jadi untuk ibu ayah kita Abedik yang mana belum pernah amal jus kita ni Abedik. Jus kita ni cara nak minum dia mudah je Abedik. Cara minum dia 30 ml saja setiap pagi sebelum sarapan pagi. Ataupun mudah kata perut kosong lah Abedik. Kita bagi sukatai dia tu, minum satu sukatai tu je pagi. Malah tak perlu minum dah Abedik. Dan cuba amalkan setiap hari dan kita boleh rasa sendiri Abedik perubahan dia lagu mana deh. Dia macam saya sebut tadi Abedik, setiap orang ni dia tak sama. Ada orang minum hari ni esok lusa boleh rasa perubahan. Ada yang minum dua botol boleh rasa perbezaan dia. Jadi tak sama. Yang penting kita kena sabar Abedik. Dan kita kena yakin. Itu paling penting sekali lah. Setakat ni yang dah amal jus kita ni Abedik, alhamdulillah. Kalau kita nak cerita testimoni terlalu banyak Abedik. Boleh kata majoriti yang amalkan ni dia akan rasa kesan positif. Cuma cepat dengan lambat aja. Tak banyak sikit dia akan rasa perubahan tu. Cuma syarat dia kena amal Abedik. Jadi saya harap sangat Abedik, ibu ayah kita yang dengar kita punya slot hari ni boleh cuba ikhtiar untuk masalah penyakit masing-masing lah. Penyakit ni Abedik, dia tuhan nak bui, tak boleh nak elok dah, tak boleh nak lari dah. Tapi kita boleh ikhtiar dengan cari penawar Abedik. Nak mengurut pun orang kata tak guna juga deh. Kita cuba ikhtiar cari penawar dia. Sebab setiap penyakit ni tuhan turun dengan obat sekali. Jadi insya Allah jangan putus asa. Supaya ada seorang customer kita ditupak Abedik deh. Dia duduk di berangai, kampung berangai tupak Abedik. Dia ni sakit lutut dengan sakit lambu betih Abedik. Dia ni terpaksa duduk kursi roda Abedik 9 bulan. Dia kata peringkat awal lepas dia pencen kerja, dia kata peringkat awal dia kata sakit lutut sikit-sikit lah, dia kata boleh jalan lagi. Sapa satu tahap dia kata setiap melangkah tu dia rasa sakit, bila langkah kaki dia rasa sakit. Sapa tak boleh nak jalan, duduk atas kursi roda Abedik. Dan alhamdulillah lepas dia amal jus kita Abedik selama 2-3 bulan, dia habis 4 botol ke 5 botol tak silap saya. Dia boleh jalan alhamdulillah. Alah ni tak minum dah lah, dia kata dia puas hati dah. Dia kata puas hati dah alhamdulillah. Dia kata rezeki dia Abedik. Jadi yang mana nak dapatkan jus kita ni Abedik, boleh beli dengan kita direct di kedai kita. Kedai kita ni ada di Bandar Baru Tunjung lah. Ataupun boleh beli dengan ejen kita juga Abedik. Kita ada ejen kita di Bacok, di Cabai Tiga Melawi. Dan kita ada ejen di Jertih, Galeri Hidayah di Jertih Abedik deh. Kalau malah nak mari kedai Abedik, malah nak pergi kedai ejen, boleh telefon kita, kita boleh hantar rumah COD Abedik. COD ni percuma sahaja. Cuma syarat dia sekitar Kota Baru lah. Kalau rumah saya kita tak pergi atas Abedik. Hak tu kena puh. Cuma puh pun sama juga, kita tak ada cas tambahan deh untuk bayar pos dan sebagainya lah. Jadi untuk harga kita Abedik, sebotol jus kita ni harga dia RM129. Jadi nak jimat jangan ambil satu Abedik. Kita beri harga promosi untuk ibu ayah kita untuk pembelian 3 botol Abedik. Untuk 3 botol jus kita ni harga asal dia RM387. Jadi untuk hari ni pembeli yang terawal Abedik, kita bagi 3 botol dengan harga RM300 sahaja.
0: RM300 botol berapa pun
1: RM87 ada kita potong situ. Jadi jimat lah. Lepas tu boleh pula Abedik minyak urut percuma sebotol. Minyak ni saja berharga RM70 ada. Jadi 3 botol ni Abedik dia kegunaan untuk 3 bulan lah. Jadi saya ulas semula Abedik. Untuk 3 botol jus kita ni promosi kita beri hari ni dengan harga RM300 sahaja percuma minyak urut sebotol Abedik. Jadi yang mana nak buat pembelian boleh hubungi kita Abedik di talian 013-999-5900. Kalau telefon kita tak dapat Abedik, kadang-kadang terlalu ramai yang telefon Abedik, dia sembung talian. Jadi tak boleh nak masuk ke kita. Tunggu kita akan call semula Abedik dah. Ataupun boleh WhatsApp kita lah. Nak mudah boleh WhatsApp kita di talian yang sama juga, 013-999-5900 Abedik. Jadi sikit lagi Abedik untuk rawatan saraf. Untuk yang mana nak buat rawatan urutan saraf Abedik, boleh hubungi kita juga di talian yang sama. Cuma kena sobar sikit Abedik. Sebab lo ni penuh sikit jadual kita. Minggu ni minggu depan penuh dah. Untuk minggu seterusnya lah. Tapi kena ambil tarikh hari ni Abedik. Sebab kalau lewat, lama pula nunggu lagi. Jadi yang mana nak buat rawatan dan sebagainya boleh hubungi juga kita di talian yang sama Abedik deh. 013-999-5900 Abedik.
0: Jadi ambo pahal daripada Cik Bak tu cerita mari kita tu dia kok bukan skoda-skoda ataupun demo-demo hok sakit doh je Bak ni. Tetapi
1: betul.
0: Kalau untuk kesihatan kita orang panggil makanan tambahan ataupun untuk kita amalkan supaya kita ni sihat. Ya, Pak Dok?
1: Betul, Pak Dok.
0: Jus
1: ya,
0: ni.
1: Ya, kita mencegah ni lebih baik pada merawat, Pak
0: Dok. Haa, tu. Haa, tu. Habis di nak ayat tu lah. Dia kau cebak dulu. Ini begitulah. Jadi sekali lagi kepada adik aku, boleh berhubung lah dengan cik nombor telefon cebak we tu 013-999-5900.
1: Ya.
0: 013-999-5900. Jadi itulah cebak sekadar yang kita boleh bersama untuk kita ni. Dan terima kasih cebak untuk bersama-sama dengan kita. Dengan kabarnya cebak akan pergi ke pula. Pula Seri Tanjung. Tapi dia tidak bawa perawat lah adik aku. Takut dia mau lengoh naik buk kau
1: lagi pula. Bawa perawat kena marahkan medik lah.
0: Medik dulu ngoku. Jadi gitulah. Itulah peluang untuk kita bersama-sama dengan Cik Bak. Dan insyaAllah Cik Bak akan bersama-sama dengan kita. Cik Bak dan Cik Wai akan bersama di hari-hari lain lah.
1: InsyaAllah.
0: Bersiaran di Kelantan FM. Terima kasih Cik Bak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya.

0: 2022 di Qatar dan gol tersebut dijaringkan ketika menentang Kroasia.
1: Preh ba apa te?
2: Gua no preh kalau bereh jale hidup jangan mudah stres.
1: Kalau preh kena dengar Kelantan FM, jiwa terasa.

Ibu mama di pula. Minggu depan nak pergi dekat sini lah. Dengar-dengar kabarnya, air sini makannya sedap. Murah pun murah. Dia punya currency PTPT pun kau turun lah ni. Bagus ni. Kalau bawa keluarga ni, kita dekat sini belakang ni, jimat dah macet ni. Tapi kalau ambil bunga dekat dalam Malaysia, lagi molek ni. Sebabnya boleh membantu meningkatkan ekonomi negara sendiri. Tak kira lah negeri mana-mana pun. Kalau kita tak Mek Bunga pilih dalam Malaysia je lah. Sebab Mek Bunga saya ke Malaysia ni, Mek Bunga agak memang mikir selalu lah adik. Kita ni kalau boleh nak membantu penduduk-penduduk setempat kalau bolehnya. Kita renyek-renyek ke berpedemo. Kita buatlah adik gapa-gapa pun. Kita pergi melancong, ikutlah negeri mana pun. Kita bantu tingkatkan lagi ekonomi penduduk setempat. Tak kira lah nak pergi mana, jauh sikit pada Kelantan pun boleh. Kalau di Kelantan sendiri pun banyak juga tempat-tempat hak comel. Hak boleh lah kita pergi deh. Di samping kita ni berhibur, bercuti bersama keluarga. Boleh juga kita bantu penduduk-penduduk setempat di kawasan-kawasan tu lah ni. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya lagi.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Kelate FM ado sok mo. Abi di, gapo di yo gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTI Kelate 10 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka neka pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mahi ama-ama. Jumpa denu.

Weh, luar habis dah. Tak apalah. Nah, dia habis kita sambung balik kita pulak. Baik, adik kok. Kita loninya pukul 3.14 malam petang. Sebagaimana yang kita tahulah. Ya, terdekat hari Sabtu ni lah. Ni hari Sabtu, jumpa hari Sabtu depan. 20 hari bulan. Apa ni, ulang tahun RTM ke-80 di Delta Kelantan. Pulau Seri Tanjung, Roti Market tu, Pulau Seri Tanjung, Tupak. Kepada adik-adik yang telah pun ada tiket masing-masing, insyaAllah kalau ikut pada yang dijadualkan 8:30 pagi tu, adik-adik boleh berkumpul di Kalememah lah, deh, Kuala Besar tu. Sebab kata 9 pagi tu kita akan bertolak ke apa ni, Pulau Seri Tanjung. Ada setengah di kalangan kita, Abedik, tak boleh pelebih ke? Tak boleh pelebih. Pelebih tu boleh, tapi Abedik, bahaya lah, jatuh ke bahaya. Nih, takutnya ada kona-kona leper dari babuk, tak boleh kira. Dia sumpah kereta juga, dia kona leper kat. Oh, menegak kita belakang. Jadi, dia hak dah dari ekor buk tu berapa ramah. Dan juga dipantau oleh polis marine. Tu dia deh, untuk keselamatan kita. Jadi, itulah nak ayak buih. Hak kita ada hak dia. Hak mana tak ambil tiket lagi, boleh pergi ke balai ataupun mari ke balai pengawal, balai pengawal Kelantan FM untuk ambil tiket dan sehingga habis lah. Sehingga habis, lepas tu tak ada lah, kita hak di situ lah. Selagi ada stok, boleh ambil. Begitulah nak ayak buih. Begitulah nak ayak buih kepada adik akak lah. Suka kita pergi pula ni. Kurang-kurang yang adik aku, kita bila kita pergi tempat-tempat yang soho di negeri Kelantan ni, guru kita sebelah luar ni, sahabat-sahabat sahabat kita di sebelah luar ni akan bertanya adik aku. Jari-jari mari ke Kelantan ni, kamu nak tahulah cara kecek Kelantan lah, dia kecek luar ni. Abadi tak boleh banyak ilih mari ke Kelantan juga. Dia akan tanya adik aku, tempat mana lah kita nak pergi keluarga kita ni, tempat comel-comel nak pergi hari Sabtu ni. Contoh, hari Sabtu ni. Jadi kita ayak, ha lah, hak soho, lah ni kak. Patah, apa ni, pasar Titi Khadijah, patah PCB. Duk ayak hak tu adik aku. Jadi kita luah sikit lah pengetahuan kita. Ada pulau-pulau yang soho adik aku, yang ada menego atas buk ni. Tabuk dia menegoh deh. Makanan-makanan tradisional negeri Kelantan kita. Kita tahu antaranya Pulau Seri Tanjung. Ada lagi lah tempat-tempat lain yang boleh kita kursi dan juga royak kepada saya sobat kita sebelah luar. Jadi kita bila kita tengok dengan mata lendir, kita pergi sendiri dia kok. Ya lain, kita nak cerita kok orang ni. Kalau cerita, ambil cerita daripada orang kecek, iyalah. Dia pun nampak dengan mata lendir dia sendiri. Lepas tu dia royak kau orang tu, ha lah, ada hok putus tengah jalan, ada hok tak suk cerita dia, ada hok benda-benda kadang-kadang karah sendiri je. Nak wis sedap cerita ni. Jadi kalau kita pergi sendiri lain dia kok, lain sakan lah. Bukan sikit-sikit. Jadi begitulah. Harap pengabdinya supaya di kalangan kita ia berhajat nak pergi ke Pulau Suri bersama-sama dengan pendengar peminat Kelantan FM dan juga DJ-DJ Kelantan FM ada sekali. Lepas tu kita pergi main mana di pulau tu lah. Ada suka nikah, suka nikahnya abdi royak selalulah, antaranya kukunya, kukunya. Lepas tu kita ada yang terbaru tambahan ni, titing bola. Sepenuh dengan bola Piala Dunia ni, okay? Kita titing bola. Titing bola. Paling lama sekali dia mahu pandai titing. Ikut dia lah. Nak nyengir kau, nak lagu mana kau. Asal lekat bola tu. Deh, jangan lekat atas pokoknya tu. Oh, tu lekat lama tu. Titing bola, cara lekat. Paling lama, boleh hadiah. Lepas tu, sepakkan penalti. Tu dia. Ada lagi, dia panggil bolinyo. Bowling kelapa lah. Sebelum luar panggil bowling kelapa kita. Geleknya lah, geleknya. Begitulah. Antara suka-suka kita. Tu penyertaan daripada pendengar-pendengar kita juga. Akan sertai sama. Mana gitulah. Peminat-peminat kita. Jadi itulah.
Baik kita 3.18 sebentar lagi nampak kelih dah tu. Mari bersama dengan Mo Sumo untuk berkecek mengenai produk dia lah. Sebentar lagi dekat.

0: FM 비만의 주얼.
1: 구아노 아베마 아모댕어 음악버스부 남베마 아쿠노야 구무사이 부케게 비아소 비아소 음악버스부니 사이 오게 아도 버스부니 지니 호게 잘레 사이 부케 카토르 비사루 티두 하 아베마 아모노 다이뇨니 아베마 기잘레 아나쿠아노 보워 버스부 그다니 로하나 아토 구노 버스부 구노 핀티야 아쿠노야 구무니 게니 사이 디아도 아 버스부게 루와 자코뇨 Ha, sungguh. Aku dengan paspor ni saya gi pako praci Jepun Taiwan Indonesia saya ke paspor ni. Kelah abang mak tak bawa doh nak kita gi Perancis nak dia. Hei abang mak hei. Amo nak tanya lah juga. Kalau tak gini, mari ke damo ke dok guano bawa paspor bema. Aku nak pergi jalan jauh pulak ni Rana. Mu jangan tak tahu. Mu tengok aku apakah baju sebat. Aku nak pergi Korea pulak. Haha, sungguh. Abang mak hei. Amo nak tanya lah juga abang mak. Paspor kita ni ke boleh pergi nak kago mana abang mak. Mujurlah ni Rana. Mu tanya gitu aku pun nak tahu juga. Aku nak pergi mana kamu lagi golok ya. Ah, kalau gitu nampak sangat pun mu tak ngaji paspor ni. Haa, bukan sakit lagi golok saya paspor ni. Paspor Malaysia ni saya. Dalam paspor paling berkuasa dunia saya. Kalau mana pemegang ada visa saya, dia boleh pergi ke 179 negara saya. Banyaknya memang amukam aku pergi jetih paspor putih macam rupa banyak memang. Kalau bos kak nak pergi jetih paspor putih, keras saya tak guna paspor saya. Saya jadi sikit saya. Abang Mak, paspor negara mana memang? Hak paling hebat boleh pergi banyak negara memang. Mu dengan molek ni Rana kena ya. Mu saya dengar belaka. Nombor satu Singapura. Singapura ni saya boleh pergi ke 192 destinasi saya. Satu lagi tekuk aku ni saya. Goyak kamu kata habis umur. Cuma aku nak goyaknya. Paspor Malaysia ni saya. Soho juga lah saya. Abang Mahir. Kalau lagu tu gak amu suruh dengar lah. Nak gua paspor nak gi derak nah. Mu nak gi poge. Mu jangan gi ngau ke sekusi. Ni Rana mu coling aku. Aku bimbang kamu. Amu ke gi ngabe mak tak agaknya baik gi ngabe yo. Wah yo tahu gapo tahu tengok aji mai tak mana gi tengok.
2: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Baiklah, hari ini kita lah ni pukul 3.20 ni, mana betul? Sebagaimana Mok sebut tadilah, kita akan bersama berkongsi dengan Mok Su berkaitan dengan produk-produk dia. Mok Su pengasah dan juga pemilik perniagaan Mok Su Mall. Perniagaan Mok Su Mall. Jadi, kita pahal, kita tahu selama keninya kapsul kapsul herbal Mok Su Mall dan juga kopi JK Love. Jadi, Mok mana klik mesti langsung FB Kelantan FM, boleh tengok tuan dia lah. Ne? Baik, kita nak berkongsi. Assalamualaikum, Mok Su. Tu dia baru dengar. Sekali lagi, Mok Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Hok manusia dah ni. Tak apalah.
2: Bunyi ke tak?
0: Bunyi dah. Dia begitulah mungkin banyak ke Mok Su ni.
2: Banyak. Tahu nak petak mana pun
0: betul lah. Jadi, kok mana pun kita nak berkongsi dengan Mok Su lah berkaitan dengan yalah kita, apa ni, dengar daripada demo-demo yang telah pun guna selama kini produk-produk Mok Su dan juga harga-harga. Kita boleh tahulah petani bersama dengan Mok Su berkongsi dengan dia.
2: Silakan Mok Su. Okey, terima kasih Habedik DJ hebat kita petani. Alhamdulillah. Rezeki Mok Su bersiara lagi lah petani setelah 9 tahun. Oh, 9 tahun Habedik. Alhamdulillah. Mok Su masih lagi tidak rasa jemu lah untuk bercerita dan berkongsi kepada ramai orang di luar sana tentang produk Mok Su Mall. Alhamdulillah. 9 tahun ni rasanya kalau untuk produk tu bertahan agak lama dah lah juga rezeki Allah bagi ke kita. Alhamdulillah. Dan rezeki kepada pelanggan-pelanggan kita, pengguna-pengguna kita yang duduk makan sejak 2018 sampai ke 2020 ni. Jadi Mok Su ucap terima kasih banyak-banyak. Mok Su doakan semoga terus kekal sihatlah dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Cuaca kita sehari dua ni Abedik. Hujan ni.
0: Yalah.
2: Masuk bulan ni jadi ke bulan musim hujan.
0: Tengok luar pun hujan.
2: Hujan. Lani-lani ni hujan. Jadi sedia molek dengan kat daerah hujan dengan sejuk ni. Mok Su ni temu dengan pengguna lah. Pengguna produk Mok Su Mall. Kalau tak rajin jumpa dengan Mok Su, dia pergi pejabat, dia beli kapsul herba ni. Baru ni jumpa dengan Mok Su. Jadi Mok Su pun kata, Mok Su nak tanya lah sikit cik. Dia kategori muda lagi lah, 40 hair. Cik ni sakit gapo makan kapsul herba ni? Dia pun raya amba ni Mok Su, bawa lori, bawa trela, terik jauh-jauh. Jadi, amba ni tangih dengan kaki tu masuk kerja tak berasa serbe. Habis waktu kerja, balik rumah, tengah malam, kena pulak musim sejuk ujian lagu ni, dia memang ke serbe. Serbe tangih dua-dua kiri kanan, serbe kaki dua-dua kiri kanan. Tapi Alhamdulillah Mok Su, bila-bila bawa lori, bila-bila dengar radio. Jadi duk dengar cerita Mok Su pasal serbe tangih, serbe kaki ni, amba rasa nak terah. Dia kata nak terah. Lepas tu dia terah lah kapsul herba ni. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala. Bedik tiga kali beli. Tiga bulan. Dengan harganya RM135 untuk sebulan. Bukan RM1,000. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah serba tangan, serba kaki, supaya Cik Wei kita. Nama dia Wei. Cik Wei kita saat itu. Alhamdulillah. Dia tiga kali beli. Sebulan dia makan satu set 5 botol. Jadi dia tiga kali beli. Tiga bulan dia kata. Alhamdulillah Mok Su.
0: Jadi loni tu boleh pergi steril dengan tijuk minyak tak serbe lah.
2: Tak serbe. Dia kata sungguh
0: tak serbe. Lepas ni.
2: Alhamdulillah. Sikit sapa trailer lepas ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita ni suka lah. Bila pengguna kita ni hilang. Serbe tangan, serbe kaki ni. Memang orang kata ke apa? Mengganggu lah deh rutin harian kita ni. Jadi Mok Su nak beroyaklah sikit. Kita jangan tunggu masalah kesihatan kita borak. Kau berak. Kadang-kadang kita ni kalau bos rebes-rebes sikit, awak tak tahu je Abedik. Awak tak tahu gitu je lah. Muka sikit. Tapi kalau nak berobat, tika sikit ni lah kita berobat. Cepatlah nak hilang. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi untuk obat rebes tangan, kebah-kebah tangan, kebah-kebah kaki, boleh beli kapsul herba. Maksudnya cadeke jangan lah makan sebotol nak susia selalu. Kita kena makan secara berterusan. Selama sebulan. Kita tengok dulu sebulan lagu mana. Jadi kos untuk kita beli obat serbe kita sebulan ni RM135 sahaja. Mok Su nak oyak berita gembira. Harga asal RM175. Tetapi kita ada potongnya RM40. Bayar dengan harga RM135 sahaja. Jadi kalau siapa-siapa nak beli, Mok Su nak cadangkan beli dengan ejen-ejen ataupun stokis Mok Su Mall hak berdekatan dengan anda lah. Contoh Tanah Merah ko, Macer ko, Tupak ko, Jeli ko adalah. Kalau kita tengok dekat online sekarang, dekat FB Live, adalah pasukan-pasukan Mok Su Mall tu dia letak nombor telefon dia, lokasi dia, kawasan dia. Jadi kita boleh rujuk situ, beli dengan demo ni lah. Harga tak sehusing. Harga serupa juga. Kalau Mok Su kata 135, dengan demo ni pun 135 juga untuk satu set. Eh. Tapi Mok Su bagi jugalah nombor pejabat Mok Su-nya. Sekiranya ada nak nanya gapa-gapa, boleh hubungi nombor pejabat Mok Su di Tunjung. Nombornya 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358. Ha, berkaitan dengan masalah segebet tangan ni, ada sore lagi juga di Pasir Putih bersua muka dengan Mok Su juga, buang dengan Mok Su juga. Nama dia Mi. Dia ni sekebet tangan. Alhamdulillah dia makan dua botol sahaja. Dengan izin Allah Ta'ala dia muka baru-baru sekebet. Lepas tu orang muda lagi. Jadi rezeki dia ni cepat pulih. Dengan dua botol, sekebet tangan dia, sekebet kaki dia juga hilang. Alhamdulillah. Bukan Mok Su jamin tidak. Kita kata ikhtiar dan usaha. Jadi cerita tu Mok Su cerita semula. Gapo pengguna kita royak.
0: Yalah, ada sekurasi dia.
2: Ada sekurasi, ada rezeki dia.
0: Rezeki dia.
2: Jadi boleh hubungilah ejen-ejen Mok Su Mall dalam live tu, dekat Facebook tu, dekat TikTok tu boleh cari. Boleh hubungi nombor, kita akan hantar lah. Gitu. Ataupun hubungi sekali lagi nombor pejabat Mok Su Mall 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358.
0: Baik, kita akan bersama dengan Mok Su Mall sebentar lagi ada ekor. Jadi harap-harapnya kita tunggulah untuk dengar perkembangan dia juga, orang kata produk-produk dia seterusnya lah. Baik, kita dengar lagu dulu Mok Su. Lepas ni kita klip mari semula untuk kongsi lagi dengan pendengar Kelantan FM.

0: Baiklah, kita balik semula bersama dengan Mosumo untuk cerita marilah kepada pendengar-pendengar kita. Ya, Mosumo.
1: Okey, kita sambung sekali lagi lah cerita kita ni. Ada banyak cerita. Kalau nak cerita ni, tak habis lah. Kena pergi ke Mosumo sampai malening. Tapi tak boleh. Muka sesi kita 15 minit je.
0: Abadik klik dulu lah.
1: 15 minit. Abadik kata kena balik dulu.
0: Jadi tinggal Mosumo sini.
1: Okey, dah kita sambung cerita. Berkenaan dengan bila kita masuk fasa umur 40-an, 50-an, 60-an ni ramai orang mengalami masalah payuh nak buai besar. Kebanyakan pelanggan Mok Su lah. Mok Su cerita 9 tahun sepanjang Mok Su duduk jual capsule herbal JK Love ni ke. Ramai orang warga emas, ibu-ibu, mek-mek ke mari jumpa dengan Mok Su. Banyakan majoriti mari-mari ni orang yang payuh buai besar. Kesel daripada pengambilan ubat yang lama. Lepas tu banyak kau obat kecil mana lagi, kolesterol lagi, darah tinggi lagi lah, cair darah lah, kejel otok lah, nyetok, macam-macam obat makan deh. Kadang-kadang nak buai besar tu jadi kos melik. Lepas kurai kosong ke apa deh. Dia beromo kat macam-macam lah. Jadi baru ni, mari seorang hamba Allah tu, soklami lah. Soklami duduk di kedai mulung. Jadi isteri dia, suami ni bagus. Mak Su nak ucap terima kasih banyak kalau dia dengar lah. Mak Su duduk cerita. Suami dia ni bawa isteri dia, umurnya perlu lebih lah. Ada masalah tak boleh buai besar bedik 2 minggu. Kita tak boleh buai besar sehari 2 hari tak boleh dah. Deh, kalau pergi hospital memang dia kata doktor akan masuk uap, masuk obat, masuk air gapo lah. Lepas tu masuk obat untuk buai najis dia. Najis dia tu sangat kerah lah. Jadi kalau scan tengok, x-ray tengok memang toko-toko dia. Jadi dia pun tak si pergi hospital bila orang berumur ni dia tak si sangat pergi hospital masuk uap gapo dia tak si. Jadi dia kata ambo ni Mak Su tak tahu nak gaya lagu mana je. Boleh gaya dengan Mak Su. Dengar dalam radio tu. Oyak ke dia. Oyak korentino dia. Mari kita pergi beli obat Mak Su lah. Dah Mak Su dah kata. Minum JK Love. Najis jadi lembuk. Boleh buai air besar. Secara molek lah. Jadi Alhamdulillah dia mari pejabat Mak Su. 2 jam Mak Su buai dengan dia. Gaya nak suruh makan dia. Alhamdulillah. Dah 2 minggu tak buai besar tu. Belilah JK Love ni. JK Love ni dia sekotak RM95. Mak Su kata, beli sebulan lah selalu dah. Ayuh nak beli ni ke. Beli sebulan selalu, minum sebulan tu jangan tinggal. Jadi belilah wak balik. Wak balik tu duduk, Mak Su usin juga. Mak Su kata, insyaAllah kalau minum kopi ni, minum JK Love ni, najis jadi lembut. Boleh buai besar sehari-hari supaya ramah-ramah. Terah dulu. Lepas tu balik. Seminggu Mak Su duduk, nanti rasa tu ke, Alhamdulillah betik. Mari puluk. Mari pulak tu, suami dia terujur gitu mo. Dia kata, Alhamdulillah lah Mak Su. Orang tino dia ni, dia kata, tak boleh nak buai besar lama masa banyak hari ni. Minum JK Love 2-3 hari baru ni duduk dalam jambel lama nak beli kau tubik. Ingat kau reboh kau gapo. Puas hati buai besar. Allah berasa lega. Pasal ni dia lega. Tuek apa tau lagi ni. Lega lah Mak Su. Lepas tu isteri dia poyak memer. Boleh rasa cuci perut. Rasa tubik habis najis. Hok kerah-kerah sebelum ni tu. Tak ada lembut molek. Lepas pada tu, hok lama duduk dari beli air tu. Sehari ke sehari, Alhamdulillah. Boleh buai besar supaya orang ramah-ramah setiap hari boleh buai besar. Alhamdulillah. Tak ada dah masalah semelik ko. Tak boleh buai besar ko. Kena pergi hospital ko. Tak ada. Dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa-siapa di kalangan kita payah nak buai besar ko. Kembung perut ko, najis kerah ko, semelik ko, atau juga ada masalah buasi yang menyebabkan kita ni nak buai besar kita jadi abadi. Ramai juga okey lagu ni. Biasanya orang hok dia tak si buai besar ni sebab dia dia tehe. Dia takut nak buai besar akibat daripada dia ada masalah buasi. Bila dia buai besar, tepat buai besar tu jadi luka. Bekok dan luka. Jadi dia perik, jadi dia Bila doktor kata memang najis tu akan lama-lama duduk dalam perut jadi kerah. Tapi sangat bahayalah untuk kita sebab dalam najis tu ke. Bakteria, kumeh, gapo duduk sipir dalam perut lebih pada 2-3 hari memang tak molek. Jadi kita kena ikhtiar dengan carilah suplemen ataupun produk-produk yang sesuai untuk masalah sembelit kita. Jadi pakat belilah JK Love kita ni. Alhamdulillah sekurasi 9 tahun Mak Su duduk jual dan ada di pasaran sampai ke hari ni. Selama mana dah Allah bagi sekung dengan JK Love ni. Hok tak boleh nak buai besar, boleh buai besar molek. Hok buasi pun Alhamdulillah. Hok bekok-bekok. Tempat buai besar pun okey. Hok buai besar berdarah pun okey. Jadi satu kotak JK Love ni harga dia RM95. Tetapi kita ada package yang package hok lagi murah lah. Untuk sebulan. Untuk sebulan package dia 3 kotak. Harga asal RM195. Tapi kita potong 15 ya. Tak usah bayarlah 195-nya. Maksud nak 180 je. Jadi, boleh beli juga dengan pasuk ke Mok Sumol lah. Ahli-ahli Mok Sumol yang duk jual produk Mok Sumol. Di pasar-pasar tani hari minggu pun ada. Ataupun tengok dekat Facebook Live tu ada nombor telefon. Boleh hubungilah. Ejen-ejen berdekatan dan stokis-stokis. Ataupun ambil nombor telefon pejabat Mok Su juga untuk sebarang pertanyaan. Jadi nombor pejabat Mok Sunya 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358. Okey, sebelum Mak Su habis cerita, Mak Su nak cerita so lagi. 2-3 hari ni Mak Su duduk kecek dengan sore Mak Cik tu perikat emak Mak Su dah lah umur dalam 97-95 gitu. Dia ni rumah dia ni asal uje naik air. Orang tak banjir lagi dia banjir dah. Dapur dia rendah. Jadi kat sehari dua baru ni kat duk royak dia ni kena akak tika getah, kena alih genok berah deh. Jadi Mak Su tak cekak lah Cik Ayah ni, dia kata nak beli pula kopi Mak Su, sebab sebelum ni Mak Su rajin duk terabui ke dia. Dia kata kalau minum kopi Mak Su JK Love ni, dia kata alhamdulillah berasa Cik Ayah boleh bangun, berasa gagah lah nak nyipe, nak nyapu tu mengamun ni apa lebih dok. Alhamdulillah lah dia minum JK Love ni, dia kata jadi rengi tubuh, nak tidur jenera molek kata tidur kat nak boleh kon jenera malam-malam tak jenera. Alhamdulillah lah ni sekat minum JK Love ni, dia kata boleh tidur molek, jenera molek. Pas nak nyipe musim-musim air naik dapur ni bukannya tidur rohok nak alih tika getoh lah, genok
0: berah lah. Namun apa tadi?
1: Cik Iyah.
0: Cik Iyah. Kalau tak ada dia munggah tu kak, orang kena akak Cik Iyah pula.
1: Susah pula dengan kita. Takut hello Mok Su. Mok Su mai akak Cik Iyah. Ragi. Jadi baiklah Cik Iyah beli selalu lah.
0: Comel-comel boleh.
1: Jadi beres lah dia. Alhamdulillah dia kata segar sikit Cik Iyah ni. Kalau ada JK Love dia kata tak ada lah, duduk lah jadi alhamdulillah bukan saja untuk kita ni nak ikhtiar masalah kesihatan yang berat-berat. Kalau berat-berat payah nak sembuh dah habis dik. Masalah kesihatan yang rengi-rengi kita pandang remeh, ni lah kita kena ikhtiar. Jadi kalau siapa-siapa dengar cerita Mok Su ni, kita pakat-pakat sehat belako. Dengan produk Mok Su Mall, insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi boleh jugalah Mok Su nak royak sepatah pasal set percuba harga dia 100 ya sahaja. Kalau kata 180 Mok Su, hok murah tak ada ko. Ginilah, ambil hok murah sebotol kapsul herba, satu kotak JK Love. Mok Su harga 100 ya sahaja. Sama juga dengan ejen Mok Su ko, stokis Mok Su ko, deh peniaga-peniaga Mok Su pun sama, harga dia RM100 sahaja. Jadi kita pakat-pakat doa kepada semua pengguna kita hok dah mencuba dan baru nak mencuba, semoga diberi izin Allah Ta'ala, insyaAllah sehat, ceria, kaya, pasti bahagia dengan produk Mok Su.
0: Begitulah kita doakan, semoga boleh-boleh klik sedia kalau dengan sekurasi dan juga orang kata pertolongan daripada Allah Ta'ala.
1: Ya, izin dia deh.
0: Ya. Terima kasih Mok Su.
1: Ya, terima kasih juga untuk Abedik.
0: Ya, semula kita berjumpa semula.
1: Amin, insyaAllah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia merupakan edisi pertama kejohanan itu yang secara rasminya memperkenalkan dan menggunakan teknologi Video Assistant Referee, VAR, atau pengadil bantuan video.
2: Baiklah, kita nyo pukul 3.50 hari agak. 3.50 minit petang. Terima kasih bersama-sama dengan kita. Jadi hari ni hari 1, 13 hari bulan ni. Bersama 27 Zulhijjah. Jadi tak lama edah dah kita nak masuk tahun baru ni 27 Zulhijjah. Kita masuk awal Muharram. Hari ni hari 1, Ahad, esok, Lusa, Senin. Nah, lepas tu Selasa, masuklah tahun baru kita hari Rabu, 17 hari bulan, awal Muharram. Jadi mudah-mudahan adik aku, dengan pertambahan umur kita, dengan pertambahan tahun baru ni, menyedarkan kita bahawasanya, tak lama edah dah kitanya, berhijrah kita ke alai lain. Tu nak oyak buinya deh. Atas khabar ingat kita telah yang menyebabkan kita ni tidak lala, tidak lupa deh. Dan juga tidak galik. Kadang-kadang galik kita ada akok galik. Bila galik itulah yang menyebabkan kita jadi lala, waktu tak ingat, honi tak ingat, terutamanya ingat tu eh. Gitulah deh. Biko kita cerita. Abe di supotoloyo ja bukan kecek ja. Biar kecek tu biar masuk bah dalam lah. Tidak setakat luar. Habis kat habis gitu. Macam dia tiup angin. baik. Ni berkaitan dengan Abedi nak berkongsi jugalah. Kerajaan lo ni adik aku akan meneliti semula. Meneliti tengok semula. Buat KUS semula. Berkaitan dengan keperluan pengambilan pekerja asing bagi beberapa sektor termasuk restoran dan pembinaan susulan permohonan yang dibangkitkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada hari Jumaat lepas. Kemarin pada hari Jumaat. Jadi jurucakap kerajaan Datuk Fahmi Fazil, Royak Mari.

juga termasuk Kementerian Kerja Raya. Jadinya adik aku, bila mana ada data dan juga justifikasi yang dikumpulkan lepas ni, akan dibentangkan semula kepada Jemaah Menteri untuk membolehkan kerajaan membuat penilaian lanjut sebelum sebarang keputusan dibuat. Jadi maklumat yang diperoleh ni akan membantu kerajaan memahami keperluan sebenar tenaga kerja termasuk pekerja asing sebelum perkara ni diteliti semula dalam mesyuarat Jemaah Menteri akan datang. Nah, jadi begitulah. Molek dah tu. Molek kita kaji semula keperluan-keperluan ni. Ia pertamanya, hak abadi nampaknya bila ramah penata asing dah berada negara kita yang buka kedai-kedai makan di kalangan kita lah. Payah kalau lah di Kelantan ni, alhamdulillah. Di Kelantan alhamdulillah. Kalau dia mau nak makan, kenalah dengan selera kita tu. Tapi sebelah-sebelah luar ada tempat-tempat dia kok payah. Duk main kari-kari semuanya ayo ni. Nah, kita nak try juga. Nah, ada ulang-ulang kok gapo. Nak yang begitulah deh. Lebih kurangnya adik aku lebih jelas lagi daripada Abedi. Muka dia mau duk berjalan rata seluruh Malaysia ni tahulah deh. Nak minum air pun payah juga kalau nak cari orang-orang kita lah. Nah, begitulah keadaannya. Dan juga membuka ruang dan peluang kepada orang tempatan lah untuk kerja-kerja bahagian pembinaan dan sebagainya. Tapi tak tahan itulah kita ni kadang-kadang ni buat rumah kita, contoh rumah kita adik aku, orang luar lah, orang luar bangsa lain ataupun orang negara lain lah buat kerja rumah kita belah mana adik aku. Dia duduk bas satu lah. Dia tak pergi lain dah. Moga dia tak ada anak berapa sini kan. Jadi dia buat kerja sungguh lah. Siapa dekat-dekat gorik baru basuh tangan. Cemar-cemar. Hok seminggu, gaul seminggu berapa. Tapi bukan nak kata seremoh lah ni dah. Tapi orang kita hari aku. Orang kita. Pukul 12 tengah hari tu. Minta maaf dah tuan rumah. Ambil klik dulu dah nak pergi ambil anak. Lepas tu dia pukul 3 dia mari semula. Pukul 3 mari semula. Gaul-gaul seminggu tak dia habis seminggu eh. Kebakar kerah begitu ya. Minta maaf lah siapa masa dah mau nak klik dulu lah. Esok-esok lah pula kita buat kerja. Itulah nak wayak bui ni. Itulah nak wayak bui orang kita. Jadi harapnya tidak begitulah. Bila dah buka peluang kepada orang kita, ambil kesempatan untuk kita bekerja bersungguh lah. Bekerja bersungguh biar tunjuk bahawa kita ni ia memerlukan pekerjaan dan cari sama seria mencari rezeki yang betul-betul lah. Kalau kita buat main-main orang pun tak berapa nak lah, majikan pun tak berapa nak orang kita ni. Dia main ambil anak, ambil orang tenor kerja. Gaji nak cukup.

tu dia lagu Arwah Hudi, angin-angin jadi kaya. Begitulah. Angin-angin jadi kaya kalau kita rajin, tak apa dia kok. Angin-angin jadi kaya, duk bawah pokok nyo tu angin dan angin dah. Naik pula dah lagi. Angin-angin dah. Lepas tu kelik saja. Tu tak jadilah. Kita harap di kalangan kita, kita doa dipermudahkan dan dilimpahkan rezeki kepada kita. Ni kaya habis awal dia kata, ya lo sangat beri. Bila kita suruh kerja, dia rehat, pergi beli air. Sejak beli air. Beli air ke buat air ni. Pas mari kerja setengah jam, nak klik pula. Kerja tak tahu bila sudah. Tu lah kita bimbangnya. Habis dia, oh ya, dah tadi. Kita buat molek, berilah kepercayaan kepada majikan kita. Ataupun kalau kita bahagia rumah batu, berilah. Jadi orang tu yakin kita. Dia sebenarnya mudah ya. Kalau kita buat molek dia kok, dia mau duduk kecik rata lah. Kedai kopi ke mana. Tukang ni molek weh, buat kerja. Siapa dia macam, kalau rehat pun sementara je. Ambil sarak lepas-lepas, kering peluh, buat semula. Dia mau kecik dia kok. Lepas tu dia mau dengar kat. Dengar apa ni, bila dengar belah tu kat, dia pun royak. Panggil, dia mau royak weh, kawan nak jogok lah. Nak buat ada 3 butir rumah nak buat tu. Nah, tu dia. Rezeki dah tu. Dia mengalir tak nanti alah mana rezeki ni. Kurnia Allah Ta'ala ni. Dengan kecek pep gitu pun jadi. Kalau dia tukar rumah dia mau jadi kau kahwin buat rumah ni. Tak tahulah kalau berhenti pukul 12, pukul 3 mari, gaul semi tak ada habis. Lepas tu klik. Dia dengar begitu. Tak ada. Tak usia selalu. Bagi buat menyusah dia. Tak. Tak okey 3 tahun buat rumah tak siap-siap lagi. Itulah deh. Tak apalah deh. Agaknya tidak begitulah. Di kalangan kita. Tapi nak ayak wih habis dip biasa pergi Singapura ni. Kerja Singapura ni deh. Mak Sepura ni. Pernah digelar Mak Sepura lah. Tapi kita ni, orang kita ni kalau pergi sebelah-sebelah Singapura ni. Tengok dia buat kerja belah mana. Supaya orang luar mari pak kita buat kerja belah mana. Deh. Kalau pergi cota tu, kalau pengawal keselamatan bagi semua, tak ada berhenti beradu. Pergi kau tu, pergi petu nu, pergi petu ni. Kita duduk tengok dia duduk kerja Singapura lah. Jadi nak ayak beri bezo bila kita duduk kapung sendiri ni. Keruan tu. Demo pemak sepura ataupun demo-demo pergi Singapura tahulah pengalaman belah mana. Yeah. Orang kata sejak je rehat. Sejak sungguh. Tidak kata 4 jam rehat. Duk. Tu nak ayak bui ni. Tapi dia mahu ada pengalaman lebih daripada abedik. Lagi boleh tahulah. Baik, cumanya berkaitan dengan pendatang asing ni. Kita ni janganlah. Hak pahal lah bahasa Kelantan abedik ni. Hak tak pahal kita kecik orang putih semula. Nah, takut baru-baru siapa ke negara Malaysia ni tak pahal lagi. Bahasa Kelantan, bahasa Malaysia ni. Pahal duit lah. Gaji. Sebulan pengen gitu ya. Dia nak kecik panjang tak boleh. Moga dia baru mari ke. Jadi hok pahal-pahal lah. Dia begini, kita ni mari di tempat orang lah. Supaya kita pergi tempat orang lah. Kita kena jaga, dia ada peraturan dan juga undang-undang setiap negara lah. Kita tak boleh buat kucar, kok sedar kita. Tu kena jaga dah. Kena jaga berkaitan dengan undang-undang. Dan juga salah laku kita. Dah. Tu akan dipantau oleh polis dan sebagainya lah, imigresi tu jaga. Kita ni jangan diumpamakan sebagai pokok nalu lah. Gimana pokok nalu? Okay, pahal-pahal lah. Pokok nalu ni ada kok dia singgah atau pokok motel kau, pokok peta kau, pokok macam kau. Dia siapa masa dengan pokok-pokok tu tak buah. Mati begitu ya pokok. Dia yo singgah. Tu kita tak usah belah tu lah. Kalau pokok motel tu, kalau singgah pun biar jadi lebak. Tapi nalu dia tak jadi gitu. Dia kok, dia akan mati dahan-dahan dia kalau dia singgah. Jangan wisapa secara tu lah. Kita jaga hak-hak kita secara mana. Orang tempatan dengan orang luar lagu mana. Baik, kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama dalam Apa Khabar Orang Kelantan. Terima kasih banyak dia kok. Ya, setia bersama dengan Abidik Petani.

Ya, semoga terhibur. Dia kamu lagu daripada Ram Lah Ram. Kita dengar tu lagu Sahur juga lah. Lagu dia je. Apa khabarmu di sana? Harap eh, habis duduk sana, ke sini, ke mana-mana sekalipun. Dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih yang setia bersama dengan kamu. Dan juga jangan lupa, setiap gol, setiap detik bersama RTM. Ah, tu dia. Tak kira lah TV 1 ke TV 2 ke TV Sukai ke ataupun RTM Klik, pakat-pakat kita menonton ataupun tengok klik perlawanan-perlawanan yang berlangsung telah pun start mula dah. Adik akak deh. Jadi pagi ni sekali lagi lah adik akak pagi ni pula. Pagi esok lah, pagi esok hari Ahad tu. Hari Ahad tu perlawanannya kita berkongsi lah jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni. Esok Ahad 14 hari bulan. Grup B Qatar. Qatar bertemu dengan Switzerland pukul 3 pagi. Tu dia deh. Tapi orang minat je tak kira pukul berapa pun. Tapi kok mana-mana pun amat percaya adik aku ada rehat yang cukupnya lah. Ne, tidak beleng mata pergi kerja pagi-pagi. Grup C pula, Brazil bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Grup C bertemu Haiti dan juga Scotland 9 pagi. Grup D pula ada ekor Australia bertemu dengan Turki pada pukul 12 tengah hari. Itulah perlawanan-perlawanan esok untuk kita sama-sama saksikan lah. Habis di pun minat bola dulu, minat ne? Tapi orang tak boleh peluang kita. Jadi kitanya jaga beg lah. Jaga beg pacerah dia ekor. Orang klik kita klik, orang main kita tengok putih mata. Yang Islam tu lah jaga beg. Boleh lah juga kadang-kadang tu result ada 5 minit nak habis kat demo. We masuk padam meta. We rasa suasana. Neh, tidak salah ke coach. Tidak salah ke jurulatih. Tapi, yalah dia pahal lah kita ni deh. Coach ataupun jurulatih ni dia pahal setiap pemain tu. Napah kita sepanjang mana. kalau pendek napah tu menyawa song-song tengah padam tu. Nyayu ke sain-sain lain lah. Dia we bola kita tak ada nak ambak kita. Jadi begitulah deh. Minat bola. Baik. Sebagai panduan kita bersama hari ekor, maksudnya waktu sembahyang fardu asar hari ini pada pukul 4.40 minit petang bagi zon 1, zon 2 pada pukul 4.42 minit petang, besuk dan setiu pada pukul 4.38 minit petang.

Ya, begitulah penantian itu suatu penyeksaan tetapi berakhir dengan kemanisan, kebahagiaan. Memang seksa dulu. Supaya kita buat kerja juga seksa dulu. Dia pahit dulu, senang kemudian, kemanisan kemudian. Untuk mengecapi kebahagiaan semanis madu, seharusnya kita telah sepahit empedu. Ha, tu deh yo. Kemarah tu deh. Baik, Aniza Zulkifli dia kata cuaca panas molek, pedih muka. Begitu. Tempat mana ni Aniza deh? Alah pasir putih berkali. Aniza Hussein bersama dengan kita, terima kasih. Hajah Kamariah menonton kita. Aniza Zulkifli dia kata pokok dedalu, kita panggil pokok pitih. Iyalah ke pokok pitih eh? Abang Dik rasa pitih tu dia daun dia bulat-bulat tak salah deh. Pokok nalu ni lah eh. Dia tidak berpitis. Deh. Rasa Abang Dik lah. Tak apalah ke mana-mana dia mau pahal ke mana pun. Kak Ayah Abang Awal dia kata sedap juga dengar lagu Thai. Thai tadi lah. Abang Dik dia royak gapo tu tak pahal. Kak Ayah kena tanya penyanyi tadi lah. Dia klik dah Kak Ayah. Masa dia menyanyi tu boleh tanyanya. Klik dah lah Kak Ayah. Kalau tidak pun Kak Ayah kena pergi alik sana. Alik sana lah pulak dah. Rosida Safir dia kata pokok nalu, pokok berbunga. Bunga tu tumbuh atas dahan pokok. Betul. Dia bila bunga tu kan, bunga suka benar tu. Bunga kecil-kecil tu. Suka benar. Bila dia bunga makan, dia pergi dahan lain. Tumbuh pula dahan lain. Nalu ni. Ya, pokok nalu ni lah. Dah. Jadi kehidupan kita, jangan sumpah mu pokok nalu ada akak. Bila kita kata umpama kata kita tupai tu rumah saya sobat kita deh. Bukan setakat makan menu ya deh kok, duit punya bedah mana ada atas rumah. Tak boleh ya sopan nalu tu. Apa ni duitnya bedah, bare-bare atas rumah saya dia nya bedah, nyambik buat lari belako. Tu kita tolong dia deh. We makan. Lepas tu tidur bangun atas rumah kita rupa-rupanya dengan tuai-tuai rumah mu tak boleh buat lari tuai rumah ya. Ni nak retoh dia berlaku. Jadi begitulah. Tu umpama pokok nalulah kalau kita faham. Mak Maiding. Gano mak. Selamat petang warga Kelate FM DJ Abedi. Terima kasih beres sokmu. Ya, Kelate FM ado sokmu. Senapai patuh. Batu jong kre panah molek. Batu jong. Dekat dengan apa? Tepo ke apa? Tepo ke apa? Tepo ni. Batu jong. Kau tu lah kre tu. Baik-baik adik kok. Kita lah ni pukul 4.20 ni dah tu. 4.20 ni adik kok. Untuk kita bersama. Dah lah apa khabar orang Kelantan. Ya, kelih botel jeliga sengotik.

Adik-adik ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.40 minit petang, ambo akan siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.42 minit petang.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat dekat dengan para wanita. Tajuknya indah, iaitu wanita dambaan syurga. Kalau tanya siapa yang nak masuk syurga, nescaya kita semua akan mengangkat tangan, semua orang nakkan syurga. Ya, bahkan dalam syurga tu telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalam syurga. Antaranya tentang rezeki, buah-buahan yang tidak henti-hentinya, ya, sungai susu dan arak yang boleh diminum, segala kenikmatan, tidak ada kepenatan, tidak ada rasa mengantuk, tidak ada sebarang perkara yang jijik. Di syurga semua orang akan bergembira, tidak perlu berpenat lelah lagi. Tetapi dekat dunia, Allah jadikan ia sebagai medan untuk kita berjuang menuju syurga Allah. Maka kita kena tahu, kita kena cari bagaimana nak masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita kena mengetahui apakah ciri-ciri wanita yang boleh menjadi dambaan syurga. Yang pertama kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita mendirikan solatnya yang lima, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kemaluan atau kehormatannya dan taati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu-pintu syurga manapun yang dikehendakinya. Subhanallah. Ingat, dari mana, daripada mana-mana pun pintu syurga yang dimahukannya. Ini syarat-syarat yang telah diberikan kepada kita selama hidup dekat dunia. Usahakan empat perkara ini yang paling utama, nescaya kita boleh masuk ke dalam syurga. Ikut suka hati lah nak masuk ikut mana-mana pintu, menunjukkan betapa tingginya darjat wanita yang boleh melunaskan keempat-empat hak dan tanggungjawab ini. Pertama, solat fardu. Laksanakanlah sebaik mungkin muslimat. Jangan tunggu sehingga akhir waktu. Jangan tengok drama dulu. Ya, jangan buat kerja-kerja lain dulu. Jangan berikan sisa masamu untuk Allah. Tapi jadikan solat sebagai satu keutamaan. Yang suka make up, pastikan sebelum berwuduk, bersihkan dulu bahan-bahan solat yang mungkin boleh menghalang wuduk daripada sampai ke kulit. Yang pakai telekung yang menutup aurat ketika solat, pastikan telekung kita tu sempurna keadaannya untuk menutupi aurat kita. Belajar tahsin solat, perbaiki solat, belajar rukun-rukun solat, berusaha untuk memperelok dan memperbaiki solat kita. Bukan sekadar solat seperti melepaskan batuk di tangga, tetapi solat dengan betul-betul berkualiti dan cuba daripada masa ke semasa memperbaiki solat kita. Yang kedua, puasa Ramadan. Ya, bila sebut puasa Ramadan, kita membayangkan tahan diri daripada makan minum, membayangkan sambal bilis, membayangkan tempe kering. Itu yang kita bayangkan. Oh, bulan puasa kena prepare makanan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, bila bulan Ramadan, puasa yang kita jalankan tu bukan sekadar tahan makan, minum dan menahan kepenatannya saja, tetapi puasa kita mesti dijaga dan dipelihara agar agar sempurna. Antaranya kita menjaga lidah kita, kita menjaga akhlak kita, kita bagi puasa tu betul-betul menjadi pendidikan kepada hawa nafsu supaya kita mendapat manfaatnya, membawa kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut menjaga kesucian atau kemaluan, kita perlu menjaga maruah sebaik mungkin sebagai wanita muslimah, meletakkan ketaatan kepada Allah, perintah-perintahnya sebagai yang paling utama untuk dituruti. Akhirnya taatlah kepada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Buat empat perkara ini sahabat-sahabat muslimat, insya-Allah kita menjadi wanita yang didambakan oleh syurga dan masuklah ikut mana-mana pintu yang dimahukan, insya-Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan. Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Kelate FM ado sok mo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTA ke 80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Topak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakam eslo ke bersahuk.
0: Suka neka pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakam strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Hola, pakai mari ramai-ramai, jumpa dengan.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ini. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ini sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 85013 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepasan SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang belaka dan jumpa lagi bersama dengan DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus bersama-sama dengan anda, menemani petang anda setiap harilah. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cik Zul kita yang hadir untuk bersama kecek mengenai dengan gerai bajet Doraemon. Doraemon ni sebabnya dia ada, kita tahulah kalau budak-budak kat memang suka lah cerita-cerita Doraemon ni sebab dia nakal sikit. Walaupun cerita tu cerita adaptasi daripada negara Jepun, tapi bila dia masuk Malaysia ni budak-budak memang suka. Jadi kalau kita di Malaysia ni ada juga gerai bajet Doraemon di Kelantan kita lah, bukan kata di Malaysia tapi di Kelantan kita. Jadi kita nak tanya dengan Cik Zul, makanan-makanan ataupun semua hidangan kuih muih dan sebagainya yang ada di gerai bajet Doraemon ni, adakah vendor tu hantar sendiri ataupun mungkin juga Cik Zul pergi ambil ke, daripada mana sebenarnya tu pergi ambil tu?
1: Dia pada peringkat awal niaga untuk harian tu, kami ambil daripada rumah ke rumah, dekat kawasan kampung kami lah.
0: Okay.
1: Yang penuh untuk satu kereta tu memang penuh lah. Jadi kami bawa ke Bandar Pasir Putih lebih kurang dalam 15 km daripada rumah kami ke kedai lah. Jadi ada juga yang dia orang hantar ke kedai sendiri, tapi tak banyak lah. Cuma yang paling banyak sekali kami bawa daripada kampung kami lah. Daripada kampung, sebab kita tujuan kita nak tolong orang susah tadi, pasal dia orang pun tak ada kenderaan. Jadi kami bawa lah daripada kampung makanan tersebut.
0: Berulang alik ke ambil makanan tu?
1: Tak ada, kami buat untuk satu trip.
0: Satu trip saja.
1: Ya, satu trip.
0: Jadi maksudnya bila satu trip tu sampai kedai tu susung gapo semua tu, lepas tu baru buka kedai lah.
1: Ya, betul.
0: Okey. Tu adalah merupakan permulaan dululah. Learn itu masih lagi.
1: Masih lagi macam tu.
0: Kampung Lembah Semerok. Jadi daripada rumah nak sampai ke tempat nego tu berapa kilo?
1: Lebih kurang 15 km.
0: Oh, jauh juga tu. Bukan dekat lah. Setiap hari 15 km ni, jauh juga. Maksudnya, pagi hari lagi lah daripada rumahnya. Pergi ngutik di rumah-rumah vendor ke apa semua. Lepas tu, baru terus bawa pergi ke kedai.
1: Ya, betul.
0: Jadi letih juga sebenarnya. Okey, selain daripada tu, Cik Zul, kita nak tanya juga dengan Cik Zul ni. Ada perancangan Cik Zul untuk nak menambah lagi cawangnya gerai bajet Doraemon ni?
1: Dalam hati memang ada rasa nak tambah lagi lah. Tapi buat masa ni kengangkan waktu kerja dengan kami punya tapak yang bermasalah. Macam baru-baru ni kami cari tapak di Pasir Putih pun satu masalah. Jadi kami pun nak cari tapak lah, tapak yang sesuai. Kalau boleh kat Kota Baru pun, InsyaAllah kalau ada tapak kami akan cuba buat.
0: Maksudnya ada usaha untuk nak membuka cawangnya, bukan kata di Pasir Putih saja, di mana-mana yang rasanya ada tapak yang bersesuaian untuk nak buka tu, InsyaAllah lah.
1: InsyaAllah kami kecuba.
0: Okey, ada tak perancangnya Cik Zul sendiri? Kalau sebelum ni negonya start daripada pukul 11 pagi sampai ke pukul 9 petang, jadi mungkin ada waktu-waktu yang tertentu ni Cik Zul nak lanjut ke waktu perniagaan tu, nak bawa, nak heret, nak tarik sampai lah ke pukul 12 malam ke, ataupun sampai ke pukul 2 pagi ke, gapo semua.
1: Okey, untuk setakat ni kami tak ada ni, memang kami nak fokus pada daripada pukul 11 sampai pukul 6. Sebab kami punya pembuat ni, vendor-vendor kami pun saya rasa kapasiti dia pun tak boleh melebihi daripada tu. Dan nasi-nasi dengan kuih-kuih pun tak boleh lebih daripada pukul 6. Kalau lebih daripada pukul 6 tu saya takut ada masalah lah.
0: Rosak kepada makanan-makanan yang disediakan. Okey, jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin Cik Zul nak kongsikan, terutama sekali bagi orang Pasir Putih yang belum kenal lagi dengan gerai bajet Doraemon ni.
1: Okey, kalau untuk pilihan, saya rasa pilihan terbaik ekonomi zaman sekarang ni, kalau nak datang kedai bajet Doraemon untuk merasai lah nasi bungkus dengan harga RM2.50, kuih pelbagai jenis kuih dengan harga RM2. Okey, boleh datang. Kalau nak pergi ke Bandar Baru Pasir Putih tu, jalan menghala ke pasar, sebelah kiri ada patung Doraemon besar, saya rasa patung tu memang nampak lah. Memang kami ada kat situ, boleh datang cuba, singgah situ dulu.
0: Adakah patung tu sebagai daya penarik untuk budak-budak?
1: Pada peringkat awal memang penarik untuk budak-budak, tapi sebab kami baru berpindah pindah tempat baru. Okay. Jadi itu satu trademark bagi kami lah.
0: Okay. Untuk pelanggan-pelanggan lah. Yeah, untuk nak kenal tempat baru dia. Yeah, sebabnya sebagaimana Cik Zul ayat tadi, operasi di kedai baru ni masih lagi baru. Tak sampai sebulan lagi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi harap-harapnya orang Pasir Putih tu jumpa lah cari mana gerai bajet Doraemon di Pasir Putih tu untuk menampakkan menu-menu hidangan nasi buku dan sebagainya dengan kuih muih yang disediakan di sana tu. Jadi boleh pakat gi sebagaimana tempat dan juga lokasi yang Cik Zul nyatakan tadi. Jadi Cik Zul, sepanjang nego ni lah di Pasir Putih tu, sebab kita tahu Cik Zul ke orang Kelantan yang sebenarnya, tapi orang luar yang mari sini lepas tu jumpa dengan orang Kelantan membina kehidupan sini, lagu mana Cik Zul nak mendapatkan keserasian dengan orang Kelantan ni?
1: Okey, senang je tu. Pepatah Melayu dulu ada mengatakan, masuk kandang kambing kita mengembek, masuk kandang rimau kita mengaum. Jadi kita gunakan pepatah tu. Itu saja.
0: Itu sajalah. Jadi maksudnya orang Kelantan panggil tak kekok lah dengan orang Kelantan kita ni.
1: InsyaAllah memang tak kekok.
0: Cuma kecek tu dia tak bunyi Kelantan lah. Okey, terima kasih kepada Cik Zul kita. Esok kita main sekali lagi, hari yang terakhir untuk kita bersama dengan Cik Zul menerusi peniaga Edio lah, gerai Bajet Doraemon. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.

0: Diary Basking.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam rancangan Diary Basking. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami mengikuti perkembangan band-band terkini di negeri Kelantan. Baik, kita bersama dengan satu lagi kumpulan yang cukup terkenal juga di Kelantan, yang berani menyahut cabaran untuk beraksi di pentas Diary Basking. Daripada petang ini, kita bersama dengan band Sopalo. Ini band, nama dia band Sopalo. Jadi kita perkenalan dulu dengan anggota-anggota kumpulan band Sopalo. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua sihat eh?
2: Alhamdulillah.
1: Inilah dia saudara, ahli-ahli anggota-anggota kumpulan band Sopalo. Baik, bersama dengan saya sekarang ini, boleh perkenalkan nama dan perkenalkan semua anggota-anggota band Sopalo.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih hari ini. Kita hari ini di 30 hari bulan 5 2025 di Kelantan FM. Jadi kita buat rakaman untuk setiap hari 1 jam
1: 5:30 petang.
2: 5:30 petang. Jadi saya mengenalkan diri saya Khairul Anwar.
1: Khairul Anwar, bila diwujudkan band Sopalo ni?
2: Kalau untuk cakap pasal wujud ni, untuk kita kepada teraju kita yang mula-mula tercetus idea kita sebab pada Mr. Joe kita.
1: Joe. Nah, dia yang wujudkan band Sopalo.
2: Ya, dia idea dia tercetus mari benda ni. Saya pun dah ala-ala saya dah main PA system, kata apa terah kita terah perubah cara sikit. Jadi ramai yang ada bakat-bakat terpendam deh. Orang-orang lama masih dia punya aura tu tak habis lagi. Contohnya kat sini kita otak kita apa, apa ni, kita punya drama Abang Man. Dan juga punya keyboardist semua ni, kata ni, ni Sifu, ini apa ni, anak murid. Dan juga kita punya vokal-vokalis semua ni, kata semuanya hebat-hebat daripada budak lagi lah. Dia punya bakat.
1: Okey. Baik, sebelum kita bersama dengan anggota-anggota yang lain, jom kita dengar lagu pertama daripada kumpulan Sopalo melusi ruangan Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia bersama dengan kumpulan Sob Palo yang menyahut cabaran pada minggu ini dalam ruangan Diary Basking. Okay, kita bersama dengan Joe. Nama Joe. Okay, Joe, perkenalkan anggota-anggota dan pemain-pemain kumpulan Sob Palo ni.
2: Di sini saya perkenalkan, sebelum apa, kita perkenalkan diri saya dulu. Saya Joe, selaku pemain bass lah dalam kumpulan Sob Palo.
1: Pemain bass, okay.
2: Jadi saya perkenalkan dulu drama kita.
1: Drama.
2: Peman kita.
1: Aman, drama.
2: Gitar utama Abiat.
1: Abiat, gitar utama.
2: Keyboardis kita Acai, Acai dan Abewa.
1: Acai, oh, dua dua pemain keyboard.
2: Dua keyboardis kita. Dan vokalis kita, vokalis utama Yus.
1: Yus.
2: Amri. Dan Kisnani.
1: Oh, jadi tiga orang penyanyi.
2: Tiga orang penyanyi.
1: Jadi dalam band Sob Palo pada petang ini akan menyanyikan ataupun akan beraksi dengan tiga penyanyi lah.
2: Tiga penyanyi.
1: Okey, seperti biasa kita ada empat lagu dalam setiap band yang apa ni menyertai pertandingan apa ni Diary Basking. Jadi boleh ceritakan sikit kenapa pilih nama Sob Palo ni?
2: Sob Palo ni kalau nak itu kan saya yang bagi nama Sob Palo ni sebenarnya. Jadi saya bagi, jadi pemandangan kita dalam satu grup tu, kita kalau ikutkan tak ada macam ketua, tak ada lah.
1: Okay.
2: Sejujurnya saya beritahu. Jadi kita mengambil pendapat daripada ramai-ramai.
1: Semua kepala.
2: Jadi itu kita bagi Sob Palo.
1: Okay. Nah, itu masuk Sob Palo. Bila lagi ditubuhkan ni?
2: Ditubuhkan pada tahun lepas, dalam bulan 5 tahun lepas.
1: Macam mana awak tubuhkan kumpulan ni? Kenal sebelum ni, dah kenal lama ke, ataupun
2: ni,
1: ataupun ada ahli-ahli baru yang baru kenal ke, terus masuk join ke, macam mana?
2: Ada yang lama, ada yang baru. Jadi yang lama tu saya biasa main dengan drama kita ni dalam askar lagi. Okay. Dalam ATM.
1: Okay.
2: Jadi sama juga dengan vokalis kita Yus ni, sekali dengan saya. Keyboardis kita Abewa ni pun selalu join kita dulu di dalam game lah.
1: Okay.
2: Jadi Acai ni sama juga. Dia ATM juga.
1: Maknanya kebanyakannya daripada ATM lah.
2: ATM, tapi sudah besar lah.
1: Bila besar dah tak? Di highway dulu eh?
2: Di highway.
1: Bukan eh?
2: Di
1: main di highway juga dulu? Okay.
2: Frontier.
1: Okay, baik. Kita bersama dengan lagu yang kedua daripada kumpulan Sob Palo dalam Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia bersama dengan kumpulan Sob Palo dalam ruangan Diary Basking pada petang ini. Dan pun kita berkenalan dengan anggota-anggotanya, penubuhannya, berkenalan pula dengan pengurusnya. Sekarang ini kita berbual pula dengan pemain drum kumpulan ini. Saya sebenarnya dah lama kenal dengan pemain drum masa dia dalam askar lagi. Saya lupa dah tahun berapa. Man, pemain drama lama tak jumpa, Man.
2: Ya.
1: Makin gemuk saya dulu, kurus dulu.
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Dah pencet askar?
2: Dah pencet 11 tahun. Ya,
1: tapi muzik, masa dah askar dulu main muzik juga, eh?
2: Ya,
1: ya. Sekarang ni main muzik lagi? Masih teruskan lah.
2: Saya dah tinggal bidang ni dah 10 tahun saya tinggal.
1: Dah tinggal bidang muzik 10 tahun? Habis kenapa muncul balik?
2: Saya muncul balik sebab minat tu masih ada.
1: Minat masih ada. Okey, jadi join dengan kumpulan Sob Palo ni setahun lebih lah.
2: Lebih kurang setahun.
1: Lebih kurang? Setahun, ya. Okey, dulu berapa lama dengan askar, ya?
2: 22 tahun.
1: 22 tahun? Ya. Dengan band? Dengan ya. Band askar tu lah?
2: Ya.
1: Dekat Jeli ke Tanah Merah itu?
2: Tanah Merah.
1: Tanah Merah, ya. Baik, Man. Antara pengalaman-pengalaman, okay, otai lah dalam band Sob Palo ni. Pernah mengiringi hati-hati luar, hati-hati yang orang kata yang dah ternama.
2: Ya.
1: Sepanjang penglibatan main drum ni, ya. Artis mana?
2: Saya biasa pernah mengiringi Amin Spring.
1: Okay.
2: Amin Spring. Namanya aja saya pun tak ingat.
1: Tak ingat, ya. Okey. Baik, kita bersama dengan lagu yang ketiga kumpulan Sob Palo dalam Diary Basking.
0: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Okey, kita bersama dengan kumpulan Sopaloh. Sekarang ni kita berkenalan dan berbuah mesra dengan penyanyi ya, iaitu penyanyi Sopaloh. Nama apa tadi?
2: Nama saya Yus.
1: Yus
2: Sopaloh.
1: Yus Sopaloh. Ya. Okey, Yus biasanya minat lagu-lagu yang berentak atau genre macam mana?
2: Saya kadang-kadang minat lagu berirama apa ni? Karo macam terkini lah.
1: Terkini. Lagu-lagu terkini.
2: Macam lagu-lagu terkini lah. Okay. Tapi lagu-lagu lama pun saya bawa juga.
1: Ya. Yeah.
2: Lagu-lagu 60-an boleh.
1: Boleh. Sebelum bersama dengan Sopaloh dengan band mana? Ataupun
2: saya dulu belum dengan band Sopaloh ni, saya bersama Different Your Band.
1: Okey.
2: Di satu area lah. Okay. Macam belah.
1: Oh, geng-geng askar semualah.
2: Askar semua.
1: Geng-geng askar.
2: Ya, ya.
1: Okey. Jadi belum pernah lagi bersama dengan hati-hati besar di pentas?
2: Belum lagi.
1: Belum lagi ya?
2: Belum diizinkan lagi.
1: Kalau diberi peluang, awak nak beraksi di pentas dengan siapa?
2: Saya nak beraksi dengan Amir lah. Cita dia.
1: Maknanya Amir ni awak punya idola lah.
2: Dia suara dia okey lah.
1: Ya. Yeah.
2: Tengok dia.
1: Dalam show ni awak nyanyi lagu Amir juga?
2: Tak. Saya nyanyi lagu pulang Wali Bang. Nenekku Pahlawanku.
1: Nenekku Pahlawanku.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Baik. Terima kasih. Dan saya nak berkenalan dengan penyanyi perempuan ni pula. Okey, silakan. Okey, itulah dia. Kalau diberi peluang, dia nak menyanyi bersama dengan Hel Amir. Jadi yang terakhir, kita bersama dengan penyanyi yang kedua. Okey, penyanyi kedua. Sebab band Sopaloh ni, dia ada tiga penyanyi. Kita berkenalan dengan penyanyi yang kedua pula. Apa khabar? Siapa nama ni?
3: Kisnan.
1: Kisnan. Askar juga ke Kisnan? Bukan. Sebab kebanyakan dia orang ni askar-askar semua ni. Bukan-bukan askar kan?
3: Kita orang kampung je.
1: Kampung ya. Kampung mana?
3: Kampung
1: gua
3: aja
1: di
3: Tanah Merah.
1: Oh, Tanah Merah lah. Okey. Untuk bersama dengan Sopaloh ni, macam mana awak join dengan band ni? Sepenuh masa ke? Ataupun macam mana?
3: Mungkin sikit lagi sepenuh masa.
1: Nak tunggu masa lah ni. Tunggu masa untuk sepenuh masa.
3: Untuk lulus.
1: Ya, untuk lulus. Oh, sedang audition sekarang ni. Sedang dipertimbangkan. Kalau berjaya dalam... dari Baski ini mungkin boleh terus serap masuk dalam band Sopaloh. Baik, terima kasih. Itulah dia saudara bersama dengan kumpulan Sopaloh. Kita bersama dengan lagu yang terakhir daripada band ini. Dan sekiranya anda ingin terus bersama dengan kami, pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini melalui band yang kita pilih di pentas Diary Basking. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. InsyaAllah terus bersama dengan Sopaloh melalui Diary Basking. Jumpa lagi, bye.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersua kembali bersama saya, Rusalam Cik Su, dalam ruangan Rujuk Ustaz dan ruangan Seleta. Dan di mana saudara boleh ikuti Kelantan FM menerusi RTM Klik, dan saudara boleh tonton menerusi live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM. Dan terima kasih kepada saudara, dan mudah-mudahan anda sihat hendaknya, dan semoga apa yang anda lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id Negeri Kelantan. Dan ruangan rujuk Ustaz kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id, ilmu berkat hari-hari saudara boleh rujuk Ustaz. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang Islam, iman dan istiqomah. Dan kepada saudara boleh hubungi di pertengahan perbincangan nanti 09748-3858 dan 09748-8630. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Nampaknya sebah ini sebah putih pakaian Ustaz, warna yang digemari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, dan seperti biasa kita bersama dalam ruangan rujuk Ustaz, di mana Ustaz akan mengupas mengenai Islam dan iman dan istiqamah. Silakan.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Terima kasih kepada Abelas laku DJ bertugas pada petang ini.
1: Sama-sama.
2: Yang amat berusaha, tuan pengarah juga bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih atas kesempatan, dan kepada penerbit, dan tidak dilupakan di kalangan para pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, di ruang udara pada petang ini kita dapat sambung lagi pengajian kita pada petang ini melalui kitab hadis yang diberi tajuk berkenaan dengan Islam, iman dan istiqamah. An Abi Amri Waqil bin Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari Abi Amru, dan ada dikatakan pula dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, kataku ya Rasulullah, katakanlah kepada aku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seseorang yang lain daripada engkau. Sabdanya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang ambil hadis ini daripada Rasulullah adalah merupakan Amru. Ada mengatakan Amrah bin Amrah Safiyani bin Abdullah. Tak apalah, dua-duanya adalah merupakan sahabat Nabi. Di mana kata Nabi, ada seorang lelaki. Jadi katakan seorang lelaki tadi, Amrah tu lah. Amrah Safiyah tu jumpa dengan Nabi. Dia minta satu pertanyaan dia dijelaskan oleh Nabi. Katakanlah kepada aku tentang Islam satu perkataan.
1: Ya, ya.
2: Dan Abi Amrah ni suruh Nabi jelaskan kepada dia satu perkataan. Tak usah banyak. Nak satu sahaja tentang Islam ni. Dan bila Rasulullah ni jelas kepada dia satu perkataan dia tentang Islam, aku tak tanya dah orang lain, kata dia. Maknanya ya, ya, memadai dah, cukup dah bila tanya Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Lalu baginda SAW menjawab, iaitu kata Nabi, qala qultu amantu billah thumma istaqim. Nabi kata, hendaklah kamu beriman kepada Allah kemudian engkau istiqamah. Cukup dah, kata Nabi. Nabi mengaku kata beriman kepada Allah kemudian istiqamah, tak ada dah benda lainnya.
1: Ya, ya.
2: Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Amru, dan ada yang mengatakan daripada Abi Amrah Sufyan tadi, yang merupakan penduduk kota Taif. Sebagaimana kita sedia maklum, Taif ni adalah antara salah satu tempat yang menariklah di kota Mekah. Kalau kita di Malaysia ni gak, mereka panggil apa ni, Cameron Highland. Tempat tinggi, tempat udaranya cukup indah, dan juga tempat yang dikatakan sebagai kunjungan para pelawat atau para pelancong. Okay. Terima kasih tuan. Dan adalah merupakan penduduk ini, Amrah, Abi Amrah Safian Abdullah Al-Thaqaf ini adalah merupakan penduduk sini, penduduk kota Taif. Dan juga Sayyidina Uthman bin Affan adalah merupakan orang asal daripada Taif. Sahabat Nabi yang juga merupakan sepupu Nabi, nama dia Abdullah Ibnu Abbas.
1: Ya, ya.
2: Dimakamkan jasadnya, dikebumikan di Taif. Jadi kita pun biasa kalau orang pergi Mekah sama ada musim haji ataupun musim umrah, orang pergi ziarah di Taif. Mereka inilah tinggal di Taif. Ya. Di mana hadis ini disepakati oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan juga Ibnu Majah yang mengatakan tentang hadis ini. Baik, apa cerita sebenarnya dalam hadis ini? Hadis ini walaupun kata dia ringkas, sesikit sahaja, simple kenapa hadis ini, tetapi cukuplah untuk menyatakan kandungan meliputi segala pengertian agama Islam dalam segi akidah dan amaliyah ataupun dalam bidang keimanan dan amalan.
1: Ya, ya.
2: Nampak rekah dan nampak biasa je hadis ni, tetapi kata dia cukup untuk menyatakan kandungan meliputi segala pengertian agama Islam. Tentang apa yang ada dalam agama Islam tu, walaupun jawapan Nabi tadi ringkas, tetapi semuanya merangkumi seluruh. Ada gapo? Iaitu segala akidah, segala amaliyah, yakni amalan-amalan, ataupun dalam bidang keimanan dan semua amalan-amalan lain. Begitu. Jadi maknanya nampak biasa, cuba kita kaji tengok molek, bahawasanya bukan sebarangan lah jawapan Nabi terhadap pertanyaan sahabat tadi. Maka hadis ini memberi penerangan, kata dia, kepada jawapan kepada Sufyan, kepada Sufyan bin Abdullah yang bertanya tentang agama Islam atau syariatnya. Pertanyaan ini adalah merupakan seringkas-ringkasnya. Dia tanya tu ringkas, dia jawab apa ringkas juga. Walaupun ringkas jawapnya, tetapi menyeluruh. Walaupun menyeluruh dan dapat orang kata menyelesaikan hajat yang dikendaki oleh orang yang bertanya tadi, dan juga mudah baginya untuk beramal pada bila-bila masa sahaja. Tengok cantik Nabi memberi jawapan. Lepas tu pula indah pula tu jawapan Nabi. Dia mudah, simple, dan orang boleh beramal dengan tidak ada masalah. Jawapan Rasulullah SAW ini, kata dia, betul-betul sebagaimana dikehendaki, iaitu beriman kepada Allah. Itu sebenarnya Nabi kata beriman ke kul amantu billah ni, katakanlah kamu beriman kepada Allah, betul-betul kehendaknya Allah. Nabi pesan kepada kita semua supaya jadi beriman kepada Allah kemudian engkau istiqamah. Bila kita kata kita ni beriman, kita kena istiqamahlah dengan keimanan yang kita perakukan itu. Maka jawapan ini bererti bahawa Islam ni adalah keimanan dan amalan. Maka Islam ni sebenarnya satu agama yang selamat dan sejahtera, itu satu dah. Dan satu agama yang menuntut ataupun memerintahkan kita supaya jadi beriman, dan agama yang suruh kita jadi orang yang beramal. Yang beramal di mana keimanan sahaja, kalau ngaku ya Islam tapi berimannya dak tak jadi. Kata dia kalau keimanan sahaja tanpa amalan adalah tempang lah. Tak lengkap. Ingat beriman saja tapi amalnya tak ada, maka adalah tempang. Dan amalan tanpa keimanan adalah hampa. Dah beramal dah tapi berimannya dah. Dah mana dia beramal dah tapi berimannya dah adalah hampa.
1: Tidak melaksanakan.
2: Tidak melaksanakan. Kedua-duanya mestilah disatu padukan untuk melahirkan satu bentuk amal yang nyata yang dapat dilihat buktinya. Jadi kedua-duanya tadi iaitu amalan dan juga iman ini mesti disatukan. Ini mesti disatukan dengan bentuk nyata supaya dapat dilihat buktinya. Mana sabda nabinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Adalah berasal daripada ayat yang diterangkan dalam Al-Quran sebenarnya tu. Nah, Nabi ambil daripada sabda Nabi ni, ambil daripada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menceritakan tentang istiqamah ni apa dia. Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Itu maksudnya. Di mana Allah Ta'ala mengatakan إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ. Allah Ta'ala kata sesungguhnya siapa-siapa ia mengatakan Tuhan dia itu adalah Allah. Tak kira siapa, Allah Ta'ala kata innal ladzina qalu rabbunallah, siapa-siapa yang mengatakan Tuhan dia itu adalah Allah, thummastaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dengan perakuan dia tadi mengatakan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan dia, dia istiqamah. Orang ini apa yang dia kedapat? Allah Ta'ala kata dia kedapat tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya bagi tahu kepada dia. Bagi tahu tentang apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bimbang, yakni jangan duka cita. Kenapa? Kerana hasil pada istiqamah itu apa yang kamu dapatnya? Wa abshiru bil jannah. Dan itu berita gembira untuk dia adalah syurga. Siapa yang dapat syurga ni? Orang yang istiqamah. Istiqamah tentang apa? Tentang hak Nabi kata bila kamu mengaku beriman kepada Allah Ta'ala tadi, kemudian kamu istiqamah. Dari segi semaya kena istiqamah semaya. Semaya mana istiqamah ni? Sembahyang fardu. Itu tak boleh tinggal tu. Sampai mana? Sampai mati. Hak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni. Hak ni hak Allah Ta'ala perintahkan. Hak wajib. So kita semaya. Istiqamah kita tak tinggal. Walau susah, walau payah, walau sakit, walau sibuk, walau musafir, walau apapun. Tak tinggal. Kemudian juga istiqamah lagi tentang solat apa? Solat-solat sunat.
1: Untuk menambah pahala.
2: Untuk menambahkan pahala. Walaupun kata nama sunat, sebenarnya inilah pengukur warak ataupun tidak kita. Sebab hak tadi, hak fardu tu semua orang kena semaya belakang. Suka tak suka pun. Hak sunat ni pilihan.
1: Rajin buat.
2: Dan malah ada. Ini iman menguji kita. Nak tengok sejauh mana kehebatan iman kita itu. Maka sebanyak itulah kita akan mendirikan solat-solat sunat. Semai sunat ni abel, dia tidak ada orang kata jumlah rakaat tertentu. Buatlah bila-bila masa, buatlah sebanyak mana pun silakan.
1: Asal rajin.
2: Istimewanya kalau kita duduk Mekah ni, dia tidak ada waktu tahrim dipanggil. Tidak ada waktu diharamkan semaya. Nah, maknanya sepanjang masa 24 jam tu boleh semaya. Jadi semayalah. Al-Nabi kata, bila kata kamu beriman kepada Allah, istiqamah. Ataupun puasa, contoh lagi. Puasa ni maknanya kita puasa, Allah Ta'ala fardukan kita puasa mana? Di bulan Ramadan. Setiap kali mai Ramadan, semua orang Islam ni wajib berpuasa. Jadi, hak tu tentu dah. Hak wajib semaya fardu tadi. Maka kita tambah lagi dengan puasa-puasa sunat. Lepas raya ada puasa sunat ke apa bila? Puasa sunat. Sita min syawal, 6 hari di bulan syawal. Orang panggil poson ni. Buat kalau tidak kita, istiqamah kalau tidak kita. Ini tanya iman kita masing-masing. Mm-hmm. Ataupun puasa apa lagi? Puasa sunat istikhami. Mm-hmm. Ataupun puasa sunat hari-hari putih.
1: Puasa Arafah.
2: Ada. Mm-hmm. Supaya ni dalam kita ni dalam bulan, di bulan-bulan ni, bulan Zulhijjah ni, ada bau ni. Nabi kata di awal bulan, disunatkan kita berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Mm-hmm. Dan ini, Nabi kata buatlah. Setiap tahunan merupakan istiqamah. Buat semua. Tu contoh.
1: Yeah, yeah.
2: Ataupun kalau kita jenis tukar sedekah, istiqamah.
1: Mm-hmm.
2: Istiqamah sedekah kita, kita wajib diri kita, aku 10 riyal sehari wajib kena sedekah.
1: Yeah, yeah.
2: Ha, nah, kita perwajibkan diri kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Dan nak setiap hari. Sampai bila-bila. Ha, tu istiqamah. Makna istiqamah bahasa kita kata, so'umah. Begitulah dalam kita melakukan kebaikan. Apa jua Nabi kata istiqamah. Maka orang ni, bukan setakat di dunia, bahkan di hari akhirat. Di hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala wayak kepada malaikat tu supaya pergi cari orang yang istiqamah ni. Di saat orang lain takut bangkit daripada kubur, di saat orang lain gelap gelita, di saat orang lain tak tahu nak pergi mana, di saat orang lain huru hara, di saat orang lain ni dalam keadaan yang bimbang yang amat sangat, dan macam-macam keadaan suasana di akhirat kelak, maka Allah Ta'ala rayak kepada mereka, mugi rayak kepada orang istiqamah tu, la takhafu wa la tahzanu, jangan bimbang, jangan takut. Nah, berita-berita gembira untuk mereka. Giraya berita gembira apa yang akan dapat mereka ni? Iaitu wa abshiru bil jannah, berita gembira untuk dia syurga. Syurga-syurga ni allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi Allah berjanji kepada orang istiqamah nak bagi syurga. Istiqamah tentang apa? Tentang semua amalan kehidupan. Kalau kita kata tadi sembahyang, puasa, zakat, dah, umrah, haji, sedekah, wiri, zikir, suka berkhidmat, membantu orang, buat kebaikan, tinggal keburukan, semua tu Nabi kata kena istiqamah semua. Berterusan semua-semua. Niscaya kamu akan dapat syurga yang Allah Ta'ala janji. Jadi janji Allah Ta'ala ni dah agama allati kuntum tu'adud, yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ni, maknanya janji Allah Ta'ala ni bukan seperti janji kita. Nah, bukan seperti janji makhluk. Allah Ta'ala tu janji dia begitu sekali benarnya. Maka janji Allah Ta'ala, maknanya bila sebut perkataan janji ni, kita kena pegang. Allah Ta'ala mengajar kepada kita, berpeganglah kamu kepada janji. Jadi sebab tu salah satu sifat wajib bagi Nabi ni ialah amanah. Kan? Mana-mana setiap amanah ni dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu maknanya janji Nabi dah tu akan laksanakan amanah Allah Ta'ala untuk sampaikan agama Allah Ta'ala kepada manusia. Lalu kita yang hidup sebagai amalan harian ni istiqamah dengan kebaikan-kebaikan. Ada apa untuk kita? Ada syurga. Yang siapa janji? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini kata dia telah dipastikan balasan kepada mereka yang beriman dan yang telah bersikap istiqamah yang benar menurut Islam. Maka balasan untuk orang yang Allah Taala wi pasti dah tadi, wi jamin dia jawapan dia, iaitu Allah Taala nak wi syurga ni kepada orang yang istiqamah. Maka biar kita jadi orang yang istiqamah di dalam semua hal bila. Dalam semua keadaan biar kita jadi orang istiqamah. Istiqamah rajin pergi masjid. Dan istiqamah rajin membantu orang. Istiqamah dalam khidmat tu, khidmat ni. Maknanya nak istiqamah ni bukan satu benda yang mudah. Ataupun contoh mudah ginilah bila. Kita ke nilai ni musim orang balik haji. KT-KT dah mula terbang balik dah. Orang kata apa? Para hujjaj ni wabalik haji yang mabrur, itu doa kita.
1: Haji akan berakhir juga, pada 17
2: yang berakhir pada 17 ni. Jadi kita tengok kehidupan, pengalaman lah Bala nak cerita sikit. Selama kita biasanya menjadi petugas haji, bantu-bantu jemaah di sana, macam-macam kita tengok. Antara yang menarik kita tengok, seronok tengok pada para jemaah. Mereka ni suka pergi masjid, suka tawaf sunat, kan, suka baca Quran, suka zikir, suka khidmat, suka belakang. Dan kadang-kadang pergi masjid tu tak masuk waktu lagi duduk masjid dah. Subuh pukul 4 pagi kita pukul 2 pagi dah di sana. Zuhur ke 12, ke 10 di masjid dah.
1: Berebut nak masuk masjid.
2: Berebut nak masuk masjidnya dah. Suka kita tengok. Kadang-kadang biasa tu balik lepas isyak.
1: Pakai tak balik dah.
2: Tak balik dah. Ini realitinya begitu. Dah orang rajin buat umrah lah. Orang rajin tawaf sunat. Semua terbaik. Siapa ke jemaah ni pernah kita jumpa. Dia kata, alhamdulillah ustaz, saya sepanjang musim haji sempat khatam Al-Quran 3 kali khatam.
1: Ya, ya.
2: Alhamdulillah. Sebab biasa musim haji kemarin Ustaz jumpa dan jemaah baru balik tu, dia kata 48 hari dia sana.
1: Ya, ya.
2: Itu rezeki kan. Tak apa comel molek. Kita pun harap begitulah. Ju akhlak ke semua sekali. Hak kita naknya, hak istiqamah dia selama berada di Mekah, selama berada di Madinah. Hak suka semai jemaah, hak suka baca Quran, hak suka ibadat, suka zikir. Kita nak istiqamah ini yang dia praktik, yang dia laksanakan selama berada di Mekah tu, dibawa balik ke Malaysia.
1: Yeah, yeah.
2: Dibawa balik ke tanah air. Menjadi model kepada keluarga. Biar anak-anak tengok, oh hebat,
1: ada perubahan.
2: Ada perubahan. Jadi kita nak perubahan hak comel ni, hak dibawa balik pada Mekah ni, sampai bila-bila. Hak tu hak penting benarnya. Istiqamah tu. Bukan kat setakat Mekah ni sahaja. Dek, balik di rumah pun istiqamah juga.
1: Tak balik tu ada perubahan juga.
2: Hak tu hak kita timbangnya dah. Sebab kadang-kadang, balik hari ni tak apalah. Mungkin dia baru sapa. Esok lusa tak mari lagi masjid. Sebab apa? Allah, ilai-ilai lenguh pedok lagi. Kan? Duduk seminggu tak sapa lagi. Ialah keluarga, sanak saudara, nak pergi jumpa, nak minum-minum zam-zam. Kan makan-makan ke rumah. Nak bagi-bagi hadiah. Seminggu, dua minggu, sebulan tak sapa gana, tak haji, tak sapa lagi. Oh, dia kata hamba duduk Mekah baru ni. Sewaktu semaya di Masjid Haram tu 100,000. Jadi nanti-nanti lah dulunya. Kita. Jadi maknanya sebenarnya semangat membara istiqamah tu, kita kena tanam dalam diri kita tu dengan keimanan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi ramah kita tengok, kita pujilah para jemaah kita ni. Maknanya bagus mereka setelah selama sekian lama berada di sana, balik tu kita nampak ria, hidup masjid, suka seronok beribadah. Alhamdulillah. Itulah doa dan harapan kita. Jadi Nabi letak sini kena istiqamah ni sebab dia bukan satu benda yang mudah. Nah, bukan satu benda yang mudah. Sebab kita Ramadan baru ni lah. Juh kan kita Ramadan. Suka majlis, semayang terawih, tak tinggal puasa, tak tinggal baca Quran hari-hari, istiqah tiap-tiap hari. Hak subuh lah, hak zuhur ada belakang. Nah, maknanya lepas berlalunya Ramadan tu, istiqamah dah kita. Bimbang bila berlalunya Ramadan ni, putus rangkaian kita dengan masjid. Tak kenalah lagu tu. Maknanya jangan bermusing. Dia nak istiqamah. Itu yang Nabi beri jaminan. Allah Ta'ala berjanji, siapa istiqamah, dia nak buat syurga. Nampak macam mudah. Jawapan Nabi tadi simple je. Tapi sebenarnya besar sangat terkandung di dalam kandungan jawapan yang dikandaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, nah kata dia hadis ini adalah merupakan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sufyan berkata untuk menyatakan keimanan, iaitu katakanlah amantu billah. Hadis ni Nabi riwayat kepada Sufyan tadi, katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah. Nah, katakanlah aku beriman dengan Allah ni, kemudian kata dia, sebagai seorang Islam, tentu keimanan itu ada pada hatinya dan Allah itu Tuhan yang diimaninya. Nah, bukan setakat kita kata ya, beriman kepada Allah. Bahkan ini perkataan kita, penghayatan kita, jiwa kita, hati kita ni, tetap mengaku beriman kepada Allah. Orang panggil apa? Zahir batin. Luar dalam tu beriman kepada Allah.
1: Comel belaka.
2: Itu comel belaka. Nabi nak kepada Sufyan supaya duduk pada tahap tu. Maka ia dimaksudkan oleh Nabi SAW ini ialah ia supaya dia adalah merupakan orang yang sentiasa memperbaharui keimanannya. Bukan setakat Sufyan sahaja Nabi suruh, baru suruh kita sekalilah. Sebab tu hadis Nabi ni ditinggalkan untuk kita semua. Nah, Nabi kata aku nak supaya kita sentiasa memperbaharui keimanan kepada Allah untuk mendapat ketenaga amal yang tidak putus-putus. Sebab itulah belakang iman kita ke bertambah, berkurang. Orang kata tanya warak kat, juh molek. Hati kau tanya tak ingat tu, tak khabar apa dah. Jadi, mana kita nak iman kita sentiasa bertambah, sentiasa memperbaharui dengan kita banyak. Gapa dia antaranya, hendaklah kita kena minta dengan Allah Ta'ala.
1: Berdoa sentiasa, bertawakal.
2: Ya Allah, jadikanlah aku orang sentiasa istiqamah pada amalan beramalnya aku kepadamu. Minta kau bahasa kita. Tak apa, tak reti nak rekod-rekod ayat. Kau arak kau bahasa lagi, tiga kita. Tak apa, Allah Ta'ala tu faham. Sebab kita tak mampu sebenarnya nak hadapi benda-benda gini. Minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh akan bagi. Pembaharuan ini berarti selalu mengingati dalam hati sambil menyebut dengan lidah. Ada. Maknanya Nabi nak suruh kita sentiasa baru semua ni kan, minta dengan Allah Ta'ala, hati tu ingat semua, lidah tu sebut semua. Yeah. Contohnya zikir. Dak, zikir ni maknanya kita kata apa nama ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ni, lidah tu sebut, hati pun menghayati juga. Dan minta Allah Ta'ala sentiasa memperbaharuinya dengan lidah tadi, kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan tanggungjawab yang diwajibkan ke atas orang yang beriman.
1: Yeah, yeah.
2: Biar kita rasa benar ni sungguh-sungguh, biar kita rasa benar ni orang kata amat sangat bermakna, biar kita rasa benar ni adalah buat di atas nama Allah. Baru dia rasa manis. Nah, nak timbul rasa manis dalam beribadat ni, sebab nak istiqamah tu dia kena ada cinta, nak kena ada keinginan, kena ada manis, kena ada kehendak tu.
1: Macam orang bercinta lah ya.
2: Macam orang bercinta lah. Yeah, yeah. Kalau dia rasa manis bercinta, orang kata ada hatu, yogi, tak ingat ke hatu. Yeah, yeah. Nah, orang kata jangan tu kubur, mungkin lalui situ kat Allah berapi, tak ingat kubur, tak ingat apa dia. Sebab apa? Demi cinta.
1: Istiqamah nak
2: temu. Istiqamah. Kita tengok orang lagu ni, dia istiqamah. Yeah, yeah. Jadi maknanya, hak Nabi nak istiqamah dalam beragama tu. Nah, biar kita istiqamah dalam keadaan melakukan amal ibadat kepada Allah. Sebab orang dia cinta, dia tak ada letih.
1: Tak takut.
2: Dia tak ada takut, dia tak ada malah, dia tak ada jemu, dia ada manis. Nah, lah kali-kali sebut nama pun tak apa dah, biar tak ada tengah tu siapa gitu. Jadi bagaimana kita tengok Rabi'atul Adawiyah. Ha, ini contoh. Dan Rabi'atul Adawiyah ni katakan apabila kasih dan cinta itu bertempat di hati, semua yang lain menjadi remeh temeh belaka.
1: Ya, ya.
2: Apa makna dia tu? Maknanya apabila kasih dan cinta kita kepada Allah bertempat bertakhta di hati, hal lain itu jadi murah, hal lain itu jadi mudah, hal lain itu jadi remeh temeh, jadi rengeh. Mana ngatuk jadi rengeh, malah jadi rengeh, nak sibuk kau tu kan, semua dia ketepikan belaka demi cinta kepada Allah. Subhanallah.
1: Yeah, yeah.
2: Kita pernah ada benda ni. Sejujurnya kita tanya diri kita lah. Kita jangan tanya siapa-siapa. Kita nak tanya kita. Allah Ta'ala tu tahu tentang kita. Dan kita kenal siapa kita sebenarnya.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi bukan sekadar kita nak dengar kisah orang ni hebat, sedap, menarik. Kita cuba nak terapkan benda tu dalam diri kita. Tak? Sebab biasa kita perhatikan orang yang manis dalam beribadat ni, dia boleh istiqamah ni, sebab memang dia rasa seronok manis sungguh. Kalau kita tengok Nabi kita. Tak? Nabi kita ni Abel. Sebenarnya hari dia berpuasa lebih banyak daripada hari berbuka. Pernah satu ketika nak raya warak zuhurnya Nabi. Kata Aisyah, rumah hamba, rumah kami ni, 2 bulan tak berasa itu biasa. Nak 2 bulan tak berasa itu biasa.
1: Puasa.
2: Lalu anak saudara dia yang bernama Urwah bin Zubair ni tanya, lepas tu buat lagu mana eh? Dan nak tahu, buat lagu mana, boleh hidup lagu mana, sampai 2 bulan tak berasa itu biasa. Kata Aisyah, rumah kami hanya ada buah kurma dan air kosong. Tak ada masalah pun hidup. Hak banyak puasa tu, banyak puasa dah. Mana kalau tak puasa pun tu makanan kami. Biasa. Bapa dia boleh hidup sampai gitu, tidak memberontak, tidak rasa tak puas hati, tidak rasa nak marah. Bapa boleh sampai begitu sebab dia istiqamah kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi orang lagu ni, dia tidak ada masalah. Supaya juga Nabi dari segi solat Nabi. Nabi semaya bila semaya sunat lah. Hak semaya fardu tu maknanya Nabi buat biasa-biasalah. Tengok pada qada jumaat ada. Moga kita semaya fardu ni kan, moga ramai-ramai semaya belakang, ada orang sibuk, ada orang uzur, ada orang musafir kan. Nabi tidaklah kian lama. Kalau Nabi semaya sendiri, Nabi kian lama bila. Lama mana Nabi kian? Selama paling-paling tu Nabi semaya tahajud dia tu rakaat pertama 3 juzuk. Kian saja. 3 juzuk abalah.
1: Panjang.
2: Lama. Berjam-jam.
1: Ya, ya.
2: Rokok sama lama dengan sujud. Sujud sama lama dengan qiyam. Sujud sama lama dengan rokok dan qiyam. Bayangkan itu ibadat Nabi.
1: Ya, ya.
2: Ini buah kepada manisnya beribadat apabila kita ni sentiasa istiqamah dengan pengabdian diri kepada Allah. Itulah Nabi menjadi contoh.
1: Ya, ya.
2: Maka banyaklah kalau kita nak sebut kau-kau itu, maka kita boleh tengok orang Nabi besar ni biar jadi orang ke istiqamah. Lagi apa dia? Iaitu kata dia maknanya istiqamah tadi mana baru keimanan kita ni dengan sentiasa memperbaharui amalan kita dan selalu mengingati menyebut dengan lidah dan hati tu hok ingat sok muda yang diwajibkan. Setelah itu Rasulullah memerintah supaya istiqamah. Ya. Bila kamu beramal zikir sebagai contoh, lidah sebut, hati pun juga perlu sentiasa ingat pada Allah Taala. Nabi kata istiqamah sok muda.
1: Ya, ya.
2: Itu setakat itu dulu. Okay,
1: dan terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua JSM Mahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id pada petang ini, dan ruang rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id, ilmu berkat hari-hari urdu Ustaz. Dan sebagai rehat untuk Ustaz, lebih kurang 40 sekian kerana saya akan baca nama-nama peruntung live Facebook dan TikTok pada petang ini. Terima kasih kepada rakan kita iaitu Rosida Safia. Assalamualaikum DJ, bersama dengan Ustaz pada petang ini. Mi Kusina, assalamualaikum, alhamdulillah. Anida Ibrahim, salam terbaik Ustaz pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada rakan kita Ruslai di sini. Assalamualaikum Ustaz, semua dengar Kelantan FM di Pasir Mah pada petang ini. Dan Nora Fangah daripada Selatan Thailand, terima kasih. Dan Wang Ruhani Ismail, alhamdulillah kerana dapat ikuti ruangan rujuk Ustaz pada petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Assalamualaikum. Salam Kak Sah, silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
3: Gini Ustaz.
1: Ya, ya.
3: Kita nak menjadi ke manusia dalam semaya kita tu payuh Ustaz dia. Nak buat lagu mana Ustaz masuk manusia dalam semaya kita tu Ustaz.
1: Okey, okey.
3: Dengar Ruyi Ustaz eh.
1: Okey, okay, terima kasih. Kak Sah nak suman ni ke mana Ustaz?
2: Kena ambil gula banyak Kak Sah ni. Okey, terima kasih Kak Sah. Lagu mana kata dia kita nak rasa manis dalam semaya. Memang payah lah. Payah belen manis. Nanti mau manis nak rasa seronok, rasa tak sesudah semaya ni bukan calang-calang. Tetapi ada jalan-jalan, usaha-usaha ikhtiarnya. Kalau kamu nak bawa kisah, siapa di sana ni nama dia Hatim bin apa, lupa lah nama, tapi tak apalah. Dia nak cerita dia ni usaha untuk nak jadi khusyuk dalam sembahyang. Dia bermula daripada ketika dia nak ambil wuduk lagi. Ketika dia nak ambil wuduk tu, wajah dia pucat dah. Sebab dia kata, aku akan bersih diri aku, nak basuh anggota aku ni, aku nak mengadap Allah yang Maha Agung, bukan mengadap sebarangan orang. Bukan mengadap sebarangan sama dengan makhluk tadi, tidak. Jadi dia ingat ketika aku nak basuh tangan ni, ya Allah, aku minta dosa tangan aku ni diampun, ya Allah. Ketika dia berkumur, nak berkumur ni minta dosa-dosa dia daripada dalam lidah, perkataan tutur kata melalui mulut dia, minta Allah Ta'ala ampun. Ketika dia membasuh muka dia, minta wajah dia ni yang berdosa, minta Allah Ta'ala ampun. Mana ketika wuduk tu, begitulah setiap dia membasuh anggota-anggota wuduk, usaha dia supaya nak timbul rasa khusyuk dalam solat nanti. Kemudian kata dia, aku ambil pakaian yang terbaik, yang paling bersih, yang paling disukai oleh Allah. Kemudian aku bertawajuh. Bertawajuh ni menghadapkan diri aku ni kepada Allah Ta'ala. Bentang ke sejadah tu, aku letak depan aku tu adalah Baitillahil Haram. Rumah Allah Ta'ala yang paling mulia. Letak sebelah kanan tu adalah syurga untuk orang-orang yang betul-betul hebat dan beriman kepada Allah. Letak sebelah kiri tu adalah neraka Allah Ta'ala. Dan ke tempat aku berdiri ni, kata dia, merupakan titian sirat yang aku nak lalui. Dan seluruh ruang keliling aku ni diperhatikan oleh Allahu Rabbul Jalil. Maknanya betapa cermatnya dia cuba latih diri dia tu, dia dah hadirkan benda-benda demikian. Untuk nak rasa lahir ke rasa manis dalam semaya tadi. Dan kemudian kata dia, ketika aku ni berdiri menghadap Allah Ta'ala, aku mengatakan Allahu Akbar tu. Dan Allahu Akbar tu maknanya dengan mengangkat takbiratul ihram, orang lain tu dia tak ingat belakang. Orang lain tu kecil belakang dah. Maka dia mula menghayati bacaan-bacaannya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, Allah yang maha besar, walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pagi dan petang. Na wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard, aku hadap muka aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan patuh aku menyerah diri dan aku bukan di kalangan orang-orang yang syirik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semua untukmu ya Allah. Yeah, yeah. Jadi sebenarnya dia kata dia sedang berlembut, dia sedang berdialog, dia sedang berbicara, dia sedang mengadu kepada Allah. Mm-hmm. Jadi salah satunya nak bagi tahu kepada Kak Seh dan kita-kita ni, untuk rasa manis dan semangat, biar kita rasa ketika kita membaca dalam solat itu, kita faham makna dia.
1: Ya, ya.
2: Nak faham makna lagu mana ustaz, payuh kita tak reti harap. Apa tak apa. Hmm. Kalau ni banyak bahan-bahan nak ngapa. Tak pandai nak baca Arab. Baca orang Rumi.
1: Dia translate nak, balik ada.
2: Nah, translate tak ada. Dah. Ya, ya. Nak dalam bentuk video suara pun ada. Usaha. Hmm. Supaya kita ni ingat. Tak. Gak baca-baca dia sebenarnya tak banyak pun. Tadi doa iftitah.
1: Ya, ya.
2: Dah. Kamu ni mulalah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila kita baca ni, kita atur. Baca ni tu dalam hati kita tu. Dah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Nah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani. Satu-satu tu biar kita faham. Mm-hmm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sapa habis. Jadi kita menghayati baca ni. Jadi sebab itu kita diminta baca ni biar kita sapa dengan telinga kita. Dia boleh membantu untuk menjadi khusyuk. Hebatnya boleh, yeah, tu. Jadi kita faham dan kita sedang bertawajuh dengan siapa? Dengan Allah agung segala keagungan, iaitu Tuhan yang maha segala-galanya, yeah, berkuasa penuh. Hmm. Pada kita, pada dialah kita buat yang terbaik. Hmm. Ini antara salah satu faham makna, comelkan perbuatan bacaan kita tu elok, maka kita terletak apa panggil apa, hadirkan kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala tadi. Maka kita buangkan sifat-sifat yang ada di dalam hati kita tentang keduniaan. Hak tak tahannya buat akad takbir tu start daripada takbir siapa salah tu, ingat belakang. Ini masalah kita. Nah, jadi nak bomo benda ni kena cara ni. Sebab memang nak istiqomah payah, memang nak rasa manis payah, nak khusyuk 100% payah. Nabi sendiri ya. Lalu satu ketika bila Nabi cabar sahabat lah, kita kata siapa dia rasa dia boleh khusyuk dalam semaya dia 100% ni, Rasulullah nak bagi hadiah selendang Rasulullah. Seramai-ramai sahabat ni, Sayyidina Ali angkat tangan, saya ya Rasulullah nak cuba. Nabi kata silakan. Semaya pula je, semaya sunat. Semaya pula pada 2 rakaat je. Jadi penghayatan khusyuk Sayyidina Ali tu satu. Khusyuk sungguh. Tak ingat benar, ingat pada daripada Allah Ta'ala saja. Dekat nak bagi salam, mari terlintas dalam hati, aku akan dapat selendang Rasulullah. Lalu kata Sina Ali, orang kata apa, akak tanggillah selendang. Memang payah ya Rasulullah. Mana ada juga lintasan-lintasan demikian. Jadi kita ni tak tahu apa kali lintasan dalam semaya. Jadi itulah nak bagi tahu kepada Kak Sir tadi. Biar kita ni sentiasa kalau boleh fahamkan dulu baca-bacaan dan juga hadirkan perasaan-perasaan dalam hati kita tadi. Dan ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa diperhati oleh Allah Taala. U'budillaha ka'annaka tarahu. Nabi kata kamu ibadat kepada Allah Taala tu seolah-olah kamu nampak Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tak nampak Allah, Allah pasti nampak kamu.
1: Ha,
2: jadi kita ni kan bila buat sesuatu benda, bila duduk perasa duduk nampak lain. Ha, jadi kita letak bahawasanya CCTV Allah Ta'ala itu sentiasa memancar kepada ke arah kita. Wallahu'alam.
1: Dan kita masih lagi membicarakan Islam, iman dan istiqamah pada petang ini. Dan ini ada satu soalan daripada penonton live Facebook Ustaz ya, mengenai sembahyang jenazah ya. Daripada Aziz Ifah. Terima kasih Aziz Ifah. Soalannya begini Ustaz ya, macam mana niat solat dua jenazah ya? Macam mana niat solat dua jenazah, satu jenazah lelaki dan satu lagi jenazah perempuan dalam masa yang sama?
2: Okay.
1: Itu dia. Mana
2: Aziz ni lelaki ke?
1: Aziz Ifah.
2: Aziz Ifah.
1: Lelaki.
2: Okay. Bagus soalan dia ni. Tanya berkenaan dengan solat apa? Solat jenazah. Jenazah ni pula dua.
1: Sekali.
2: Seorang lelaki, seorang perempuan. Baik, untuk kita semua dari segi bab solat jenazah ni, hukum sembahyang jenazah ni adalah fardu kifayah.
1: Ya, dituntut.
2: Jadi, biasa kita jumpa semai jenazah sorai lah. Hak dua ni jarang sangat eh. Kecuali contoh kalau berlaku kemalangan satu sekali. Keluarga meninggal berlaku
1: 4 orang, 5 orang.
2: Jadi jenazah nak disolatkan sekali berlaku. Tak kena semai ayah dulu pahamak pula. Tak, you kena buat sekali berlaku. Jadi lagu mana cara nak semai dia ni? Dan sebagaimana kita sedia maklum, semai jenazah ni adalah merupakan sembahyang yang paling mudah sebenarnya. Jadi kita nak petani ni bagi tahu bahawa seboleh-boleh kita ni, pokok kita ni semayang belakang jenazah. Sebab dia doa ya sebenarnya. Dia tak payah pun. Sebab masa dah ada lagi masyarakat kita, kamu tak pandai semayang jenazah. Tak apa, doa je. Jadi nak bagi tahu cara nak semayang jenazah ni, kalau kita sedia maklum lelaki, nak aku semayang jenazah lelaki ini pak takbir fardu kifayah mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Itu mayat lelaki. Kalau mayat puan, aku semayang jenazah perempuan ini pak takbir fardu kifayah mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau mayat lelaki, mayat puan, nak kita nak niat lagu mana? Kita niat aku solat kepada mayat-mayat ini empat takbir mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Boleh dah. Dah tak ada masalah. Sebab dia bila dua tu boleh jam, boleh pergi kepada home. Boleh pergi kepada ramah. Kalau ketiga lagilah boleh. Jadi maknanya kita boleh niat jamak sekali sahaja. Dah capur lah. Mayat-mayat ini, aku semayang kepada mayat-mayat ini empat takbir mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Jadi bacaan dianya lepas pada takbir pertama tu baca Fatihah. Okay, semua orang reti baca Fatihah. Yang kedua, selawat. Selawat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup dah.
1: Wa ala ali Muhammad.
2: Wa ala ali sayyidina Muhammad tu kita tambah lagi kalau boleh. Hak dia nak lagi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim tu. Hak tu dia panggil selawat Ibrahim ni. Tapi nak royaknya kalau semai setakat selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa dah. Sah dah. Lepas tu takbir ketiga pula. Doa. Doa ni kalau mayat lelaki dah Allahumma ighfir lahu, tak apa dah, dua patah. Kalau mayat puan Allahumma ighfir laha. Dan kalau mayat dua sana Allahumma ighfir lahum. Dah boleh dah. Nah, mana dua patah tu yang kita ganti. Kalau nak panjang lagi tu Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wasalji wal bard. Dah siapa habis tu, hak tu afdal dah. Macam ni. Tapi nak royaknya doa dua patah tak pedah. Patah takbir. Doa pula Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau dua orang Allahumma la tahrimna ajrahum. Kalau mayat pun Allahumma la tahrimna ajraha. Nah, gitu ya. Dua patah tu je. Kak tokalah, tak nak baca. Mudah sangat. Patut bagi salam dah lah. Maknanya ini doa. Sebab apa? Sebab orang mati dia tak ada nak benda lain daripada. Dia nak doa. Jadi semakin baik, semakin banyak, semakin comelnya bila seseorang itu mati, kita ramai-ramai pakat bayar jenazah dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata bersaksilah. Jika seseorang mayat itu disolat ke jenazah dia, 40 orang ke atas Nabi kata. Bersaksilah itu adalah merupakan ahli syurga. Sebab apa? Sebab dalam 40 orang yang doa demikian, pasti kata Nabi akan doa, akan ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i ya bella. Jenazah dia disolat sebanyak 5 kali. Satu kali semayang 50 ribu. Ni kita tengok orang yang hebat. Nah, jadi kalau 100 ribu, 40 ribu semayang tu, confirmlah orang ni telah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun nak gitu juga. Jadi salah satu ikhtiar kita, bila kita dengar kematian, boleh letak dalam kepala kita, aku tak boleh pergi mayat-mayat. Sebab kalau pergi, orang tak ajak, patut pula orang kata nak ambil sapu. Sebenarnya sapu tu tidak ada pun sebenarnya. Kita nak sebenarnya nak bantu dia. Nabi kata apa? Apabila kamu mendengar kematian, tolong pergi ziarah dia. Seboleh-bolehnya solat jenazah.
1: Sebab
2: dia
1: pahala besar tu.
2: Sebab pahala dapat satu kirak, kata Nabi. Dan kalau boleh lagi, Nabi kata gata di sapa kubur, maka dapat satu kirak lagi pahala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, satu kirak tu apa? Nabi kata satu kirak itu pahala bagaikan bukit. Jadi kalau dua kirak, dua bukit. Nabi nak Nabi umar istilah bukit ni, biasa kalau kita kaca banyak mana pahala sebukit. Banyaknya
1: kalau pahala. Kalau kira tiga, kalau sakit lagi, mati lagi, kubur lagi. Kalau
2: mati sakit pun kita gida, kalau mati kita lagi, kubur kita gida lagi. Ini benar-benar yang baik. Kadang-kadang dengan kita bantu orang, kita tolong dalam lagu ni lah, Allah Ta'ala akan tolong kita lebih banyak lagi daripada tu. Jadi rasanya tak ada masalah di segi
1: pandas
2: semayang jenazah lagi. Rasanya terjawab kepada macam saudara kita yang bertanya.
1: Macam di Masjidil Haram. Semayang tu semayang. Kita tak tahu perempuan ataupun
2: kita
1: lelaki.
2: Kita tak tahu pun. Maknanya mayat tu ramah. Niat ada home lah. Niat ramah-ramah.
1: Lepas waktu mayat dia.
2: Lepas waktu semayang dia. Lima waktu tu tak perlu miss. Jadi kita niat untuk ramah-ramah. InsyaAllah.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
1: Ya, siapa ni?
4: Pak Teh ni.
1: Ya, okey. Silakan Pak Teh bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Gini Ustaz, kita tahu lepas kau wafat Nabi kita Muhammad lah, dia perwet hadiah tu dibawa oleh Abu Bakar, Uthman itu apa Omar dah kita kata tak? Kita tahu siapa 4 orang ya, kita tahu 4 orang lagi kata. Dan lepas tu adakah pemerintahan bawa pada Nabi Muhammad kita tu dia ambil alih bukan sahabat-sahabat Nabi? Sebab kita tak tahu ya, ngalah dengan alih je. Itu kita nak tahu tu.
1: Okey.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Teh.
2: Terima kasih. Bagus Pak Teh. Soalan aras tinggi. Soalan kebat. Okey, sebagaimana yang Pak Ali yang Pak Teh minta penjelasan, kita tahu Nabi kita ni pemerintah yang ulung lah, yang agung. Lepas pada

0: Tiga, dipanggil Sayyidina Uthman. Wafatnya Sayyidina Uthman, naik khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali.
1: Ya, ya.
0: Sebenarnya kalau kita nak cerita tentang hikmah dalamnya, empat orang ni ke adalah di kalangan Khulafaur Rashidin. Dan empat orang ni dia ada pertalian waris dengan Nabi. Ada ikatan kekeluargaan. Sayyidina Abu Bakar jadikan dengan Nabi, tok tua. Sayyidina Umar jadikan dengan Nabi, tok tua. Nah, Sayyidina Uthman jadikan dengan Nabi, dia jadi natu Nabi. Sayyidina Ali jadikan dengan Nabi, natu Nabi. Sepupu lagi. Dan ini ikatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pilih. Nah, bukan kerana tak ada anak beranak, tidak. Tapi nawaya ini merupakan Khulafaur Rashidin. Nabi kata apa? Khulafaur Rashidin ini merupakan dia pemimpin seperti aku dah. Dia ambil sepuluh Nabi satu perkataan. Siapa-siapa tak cahaya, tak beriman pada Khulafaur Rashidin tu, maka orang ini bukan di kalangan aku, kata Nabi. Ini mana pak Khulafaur Rashidin ni. Lepas pada itulah baru mari orang-orang lain. Orang lain pun sebenarnya dia turut Nabi juga. Dia turut sahabat juga. Cuma Hak Abu Bakar menangis dari itu. Kenapa? Ketika tu ayat tu mana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sayyidina Abu Bakar bimbang hak ni lah. Lepas pada Nabi mati, orang gantikan Nabi tak serupa dah. Lepas pada tu kau kurang. Jadi lepas pada Khulafaur Rashidin tu, maknanya naik Khulafaur kerajaan Umayyah pula tu adalah merupakan semakin berkurang. Pergi pada kerajaan Abbasi semakin berkurang. Khulafaur Utsmaniyah tu semakin berkurang. Siapalah pada zaman kita pada hari ini semakin lemah, semakin lemah semua. Ini yang Abu Bakar bimbang terjadi kenyataan sebenarnya. Wallahu'alam.
1: Dan apabila Ustaz memandangkan masa yang tak mengizinkan, mungkin Ustaz dapat memberi kesimpulan tentang Islamic iman dan istiqomah pada petang ini. Silakan.
0: Okay, sebagai penutup kepada kita, sebagaimana dikehendaki oleh Nabi SAW, satu hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi daripada siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu. Hendaklah membetulkan dan mendekatkan, yakni menyesuaikan. Dua patah Nabi pesan ni dah. Dalam kita mendekat dan menyesuaikan, artinya Nabi nak tengok kita sentiasa dekat diri dengan Allah, dan Nabi nak sentiasa kita ni istiqamah berdiri di atas jalan yang benar sampai kita tinggalkan alam ini dalam keadaan Allah Taala tu redha kepada kita. Semua amalan kita diterima, segala kesalahan kita diampun, dan kita akan menjadi tempat yang digantikan alam dunia ini kepada tempat baru, nama dia alam barzah ataupun adalah kubur, satu tempat yang kita rehat. Jadi kalau kubur tu boleh rehat, maka kita selamatlah di dunia akhirat. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Haji Uthman bin Mazin, Ketua Syekh Syamhal Ewa Pajar dan alumni Darul Quran Ma'id, dan terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id kerana bekerjasama dengan Kelantan FM dalam ruangan Rujuk Ustaz. Terima kasih kepada penonton live Facebook Kelantan FM, Cik Su, Haji Sofi, Cik Hussein dan Nursi Nusi pada petang ini, dan terima kasih juga kepada para penonton TikTok yang sudi menonton ruangan Rujuk Ustaz. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi di hari dan di waktu yang sama dengan Ustaz Al-Fadhi pada hari dan iaitu pada hari Selasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Ringkas 7 Malam. Agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET diperkasakan bagi melahirkan lebih ramai generasi hufaz profesional yang berilmu dan berkemahiran tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan pendidikan agama dan sains adalah strategi utama kerajaan memperluas potensi hufaz dan belia Islam sekaligus merebut peluang dalam sektor ekonomi baharu. Dalam perkembangan lain, pejabat satelit Jabatan Bantuan Guaman perlu diperluas ke kawasan-kawasan luar bandar bagi memudahkan komuniti setempat mendapatkan akses kepada sistem perundangan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, cadangan itu mampu mengurangkan beban rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan perundangan dengan lebih mudah dan efisien. Pihak berkuasa kini berdepan cabaran mendepani penggunaan dadah sintetik dalam kalangan masyarakat. Menteri Dalam Negeri

Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan polis diraja Malaysia dan agensi berkaitan perlu segera menyenaraikan bahan terlarang itu di bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang. Dalam pada itu, agensi anti dadah kebangsaan turut digesa mempergiat pencegahan di peringkat akar umbi. Ekoran tren penyalahgunaan dadah membabitkan golongan muda seawal usia 15 tahun. Industri sukan digital kini menjadi platform utama dalam usaha memperkasa generasi muda dan meningkatkan pembangunan kemahiran insaniah dan digital. Menurut pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM Zon Selatan, Muhammad Asri Ibrahim, penganjuran Karnival Pilah Sejahtera dan program e-sukan Madani Legend itu bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sehat, malah membuka ruang kepada golongan belia mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sukan hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi dan kuarter Universiti Auburn untuk mempertahankan gelaran NCAA musnah selepas penyertaan mereka dibatalkan akibat kesilapan pertukaran baton dalam acara akhir 4x100 meter lelaki. Azim memulakan larian dengan cemerlang dan membantu pasukan berada di hadapan sebelum insiden berlaku pada pertukaran terakhir. Walaupun kecewa, prestasi Azim sepanjang kejohanan NCAA tetap dipuji dan beliau dijadual pulang untuk menyertai kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026 minggu depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rapat Duduk.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Dan terima kasih berandai masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan selita di ketika ini. Dan kepada anda yang ingin ke masjid dan madrasah yang berhampiran dengan saudara, kudarnya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.27, dan bagi zon besut dan setiu di Terengganu, 7.24 minit malam. Dan malah sama-sama kita mengejar ilmu, kerana ilmu adalah asas yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan syarat utama diterimanya setiap amalan kita, saudara, ianya merupakan cahaya yang membimbing manusia mengenal Allah dan membawa kejayaan di dunia dan di akhirat, serta diangkat darjatnya di sisi nanti. Di mana ilmu yang ada pada kita boleh kita mengubah dan mencorakkan hidup kita yang lebih selesa dan bermakna sekiranya kita mempunyai ilmu, saudara.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.27 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masanya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobile dan Floating Market Seri Tanjung. RGM 80 tahun. Menghubungkan generasi. Menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 8 malam dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Ada semua penuhi cita rasa anda. Dan kepada peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, jangan lupa siar langsung perlawanan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pagi ini, di mana 3 pagi pertemuan di antara Qatar bertemu dengan Switzerland, saluran sukan, ataupun pukul 6 pagi pertemuan di antara Brazil akan bertemu dengan Maroko yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi saluran TV OK. Dan manakala 9 pagi esok, Haiti bertemu dengan Scotland iaitu saluran sukan. Dan manakala 12 tengah hari esok ataupun 12 petang, Australia bertemu dengan Turki ataupun Turkiye menerusi TV OK. Itulah di antara 8 negara ataupun 8 pasukan yang akan berentap nanti. Dan sama-sama kita nantikan esok pagi 3 pagi Qatar bertemu Switzerland, dan 6 pagi Brazil bertemu Maroko, dan 9 pagi Haiti bertemu Scotland, dan 12 tengah hari esok Australia bertemu dengan Turki. Itu di antara negara yang akan menantang pasukan-pasukan untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 nanti yang berlangsung di Amerika, Kanada, dan di mana anda boleh saksikan melalui saluran TV dan ataupun

Dinner lepas kamu kerana terpaksa bersemayam dari kumpulan UKS untuk hiburan kita bersama. Kalau pergi seluruh pastinya anda kembali bersama dengan keluarga yang tersayang. Fikirkan perkara yang baik demi kebahagiaan anda, rumah tangga saudara. Dan kita dengarkan Mek Bunga Lecu Merah.

Ah, bunga mari pula. Minggu depan nak pergi dekat sini lah. Dengar-dengar kabarnya, air sini makinnya sedap. Murah pun murah. Ada punya currency PTPT pun kau turun lah ni. Eh, bagus ni. Kalau bawa keluarga ni, kita dekat sini belakang ni, jimat dah pakcik ni. Tapi, kalau ambil bunga dekat dalam Malaysia, lagi molek deh. Sebabnya boleh membantu meningkatkan ekonomi negara sendiri. Tak kira lah negeri mana-mana pun. Kalau gitu gak Mek Bunga pilih dalam Malaysia je lah. Sebab Mek Bunga saya ke Malaysia ni, Mek Bunga gak memang mikir selalu lah deh. Kita ni kalau boleh nak membantu penduduk-penduduk setempat kalau bolehnya. Kita renyek-renyek ke berbedemo. Kita buat lah deh gapa-gapa pun. Kita pergi melancong, ikutlah negeri mana pun. Kita bantu tingkatkan lagi ekonomi penduduk setempat. Tak kira lah anak pergi mana, jauh sikit pada Kelantan pun boleh. Kalau di Kelantan sendiri pun banyak juga tempat-tempat hak comel. Tak boleh lah kita pergi deh. Di samping kita ni berhibur, bercuti bersama keluarga. Boleh juga kita bantu penduduk-penduduk setempat di kawasan-kawasan tu lah ni. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak lagi.

0: dari dua dua.
1: Dua dan satu. Kita lah kita.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Empat hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dan sama-sama kita menyambut Ma'al Hijrah yang akan disambut pada 17 Jun 2026 di mana penjawat awan cuti bercuti hari berkenan. Namun apa saudara muslimin dan muslimah, yang pasti kita mengubah corak hidup kita di mana kelebihan utama menyambut dan menghayati Ma'al Hijrah adalah ia menjadi peluang terbaik untuk melakukan muhasabah diri ke atas diri kita, di mana kita boleh membaiki diri kita ke arah yang lebih baik, iaitu membersihkan jiwa dan membuka lembaran baharu ke arah kehidupan yang lebih diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana hanya tinggal beberapa hari lagi tu 17 Jun nanti kita menyambut Ma'al Hijrah. Kita dengarkan Kasih Orang Muda.

0: tempat duduk.
1: Dan selama menonton Piala Dunia dan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026 pagi nanti di mana pertemuan jam 3 pagi. Pertemuan di antara Qatar bertemu Switzerland dan 6 pagi Brazil bertemu Maroko. Anda boleh ikuti menerusi TV OK dan Haiti bertemu dengan Scotland pada pukul 9 pagi esok iaitu menerusi TV Sukan dan Australia bertemu dengan Turki iaitu menerusi TV OK. Selamat menonton Piala Dunia yang akan berlangsung pagi nanti.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad. Dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sama. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobil dan Floaty Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.38 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isya bagi Zon 1 dan Zon 2 Negeri Kelantan.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat dekat dengan para wanita. Tajuknya indah, iaitu wanita dambaan syurga. Kalau tanya siapa yang nak masuk syurga, nescaya kita semua akan mengangkat tangan. Semua orang nakkan syurga. Ya, bahkan dalam syurga tu telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalam syurga. Antaranya tentang rezeki, buah-buahan yang tidak henti-hentinya, ya, sungai susu dan arak yang boleh diminum, segala kenikmatan, tidak ada kepenatan, tidak ada rasa mengantuk, tidak ada sebarang perkara yang jijik. Di syurga semua orang akan bergembira, tidak perlu berpenat lelah lagi. Tetapi dekat dunia, Allah jadikan ia sebagai medan untuk kita berjuang menuju syurga Allah. Maka kita kena tahu, kita kena cari bagaimana nak masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita kena mengetahui apakah ciri-ciri wanita yang boleh menjadi dambaan syurga. Yang pertama kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita mendirikan solatnya yang lima, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kemaluan atau kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu-pintu syurga manapun yang dikehendakinya. Subhanallah. Ingat, dari mana, daripada mana-mana pun pintu syurga yang dimahukannya. Ini syarat-syarat yang telah diberikan kepada kita selama hidup dekat dunia. Usahakan empat perkara ini yang paling utama, nescaya kita boleh masuk ke dalam syurga. Ikut suka hati lah nak masuk ikut mana-mana pintu, menunjukkan betapa tingginya darjat wanita yang boleh melunaskan keempat-empat hak dan tanggungjawab ini. Pertama, solat fardu. Laksanakanlah sebaik mungkin muslimat. Jangan tunggu sehingga akhir waktu. Jangan tengok drama dulu. Ya, jangan buat kerja-kerja lain dulu. Jangan berikan sisa masamu untuk Allah. Tapi jadikan solat sebagai satu keutamaan. Yang suka make up, pastikan sebelum berwuduk, bersihkan dulu bahan-bahan solat yang mungkin boleh menghalang wuduk daripada sampai ke kulit. Yang pakai telekung yang menutup aurat ketika solat, pastikan telekung kita tu sempurna keadaannya untuk menutupi aurat kita. Belajar tahsin solat, perbaiki solat, belajar rukun-rukun solat, berusaha untuk memperelok dan memperbaiki solat kita. Bukan sekadar solat seperti melepaskan batuk di tangga, tetapi solat dengan betul-betul berkualiti dan cuba daripada masa ke semasa memperbaiki solat kita. Yang kedua, puasa Ramadan. Ya, bila sebut puasa Ramadan, kita membayangkan tahan diri daripada makan minum, membayangkan sambal bilis, membayangkan tempe kering. Itu yang kita bayangkan. Oh, bulan puasa kena prepare makanan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, bila bulan Ramadan, puasa yang kita jalankan tu bukan sekadar tahan makan minum dan menahan kepenatannya saja, tetapi puasa kita mesti dijaga dan dipelihara agar sempurna. Antaranya kita menjaga lidah kita, kita menjaga akhlak kita, kita bagi puasa tu betul-betul menjadi pendidikan kepada hawa nafsu supaya kita mendapat manfaatnya, membawa kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut menjaga kesucian atau kemaluan, kita perlu menjaga maruah sebaik mungkin sebagai wanita muslimah, meletakkan ketaatan kepada Allah, perintah-perintahnya sebagai yang paling utama untuk dituruti. Akhirnya taatlah kepada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Buat empat perkara ini, sahabat-sahabat muslimat, insya-Allah kita menjadi wanita yang didambakan oleh syurga dan masuklah ikut mana-mana pintu yang dimahukan, insya-Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Dan selama menonton Piala Dunia yang hari ini hari yang ketiga dan banyak perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti yang pasti anda ikuti melalui RTM ataupun stesen radio 34 stesen seluruh negara. Dan polis Kelantan mengesan sindiket penyeludupan kini lebih banyak menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Tabai, Thailand termasuk laluan air di kawasan Tumpat yang boleh sampai ke Sungai Kelantan dan ia dikesan terutama pada tahun ini. Dan apabila sindiket penyeludupan lebih banyak menggunakan laluan laut dan pesisir pantai dan di mana mereka menggunakan laluan melalui sungai-sungai di Tumpat dan kawasan pulau termasuk sekitar Pulau Tokong. Yang pasti polis bersedia ataupun PGA memerhati dan mengesan mereka yang bersalah melakukan jenayah rentas sempadan tanpa laluan yang sah. Baiklah saudara, 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami DJ Kick sediakan bersama anda dalam retro malam minggu sehingga pukul 12 malam dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda sepanjang saya bertugas dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, saya akan datang kembali esok pukul 6 hingga 9 malam. Sambullah salam hormat. Sambullah salam hormat daripada saya Rasulullah Cik Suha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak gaget sikit, abuk.

0: kita juga mengambil maklumat daripada seluruh negeri, apakah undang-undang yang perlu diluruskan, yang perlu diubah untuk kita laksanakan, dan yang paling penting adanya satu modul undang-undang yang boleh diikuti oleh negeri-negeri.
1: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyataan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowan kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat, Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pot duduk.
1: Abi, hei. Aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari Citi. Tugas nak beri. Lagu radio, dia pasal hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK. Kerhibu popo kita. Sibu lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama weh. Dia cikik. Siapa masa nak tugas weh.

0: Hotel FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setiaku di Kelantan FM.

0: Kohadir Kandiri di tanggal 13 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah di ruangan Retro malam minggu di Semen Cekok, cerita-cerita gelata adik kakak. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segar-bugar belakang. Tak ada sakit demam, tak ada hak mucung, tak ada hak muruh. Nah, oh, kalau ada hak mucung, hak muruh, mari berapak sikit. Aku kurangnya selama 3 jam bersama di jekit harap-harap insyaAllah adik kakak dapat melahirkan senyumnya dengan cara masing-masing. Dan terima kasih juga lah kepada demo hak duduk Alik Ulu, Alik Ili, Alik Naik, Alik Jatuh yang memilih kami sebagai Kelantan FM untuk hiburan dan informasi utama anda. Baik hak dengar radio ataupun RTM klik, terima kasih adik kakak eh. Tambah pula dengan musim-musim demi bola ni, harap-harap RTM klik tidak ditala, tidak ditinggal bayar kota semacam. Gitu juga lah pada demo yang hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Diucapkan terima kasih. Diucapkan selamat datang. Terima kasih di atas sokongan anda. Harap-harap gahmah lah. Kenyal like malam ni adik kakak eh. Jadi sebagaimana biasa di ruangan Retro malam minggu di jam yang pertama, anda akan dihiburkan dengan 7 buah lagu yang telah pun disusun oleh Pok Su untuk ibu dan adik kakak mengikut era masing-masing lah. Bermula di era 60-an, diikuti 70-an dan 80-an dan akan diakhiri di Retro Antarabangsa. Jadi adik kakak tanpa buang masa, layan di Retro malam minggu dengan lagu di era 60-an. Irama 60-an
1: masih ada merindu. Ya, Kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Oh, itu dia dengan kaya lagu nyanyian kenangan Allahyarham Datuk Ahmad Jais, lagu yang berjudul Lesung Pipit pada tahun 1967, ya, yang dinyanyikan oleh beliau bersama kumpulan The Antarctics menerusi rakaman Piring Hitam Oh Dewi. Meh, oh, sodak kan tu. Neh, boleh-boleh tu balasoh dah ni. Oh, naik tak kereta agak tak. Gedik molek gitu. Kena dengan angin tak. Dan sebelum itu, lagu yang memuja nama seorang wanita, Zunika, pada tahun 1967 turut dijadikan pilihan lagu yang dipopularkan oleh A. Ramzi bersama The Hooks. Ya, itulah lagu yang boleh dikatakan rancak sebagai pembuka tirai pertemuan kita pada malam ini. Jadi adik guys, sebelum kita terus ke era seterusnya lah, neh, setara mana adik-adik dengan duduk ke masing-masing, agak-agak dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT, tegak hang lah lesa belakang dia ni. Lo ni pukul 9.29 minit malam dah, 9.30 dah kita. Jadi agak-agak beres belakang dah lah dari segi bak kewajipan tu, kukurannya lah kita main dengan lagu dia ni. Galik dengan radio, galik dengan ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Agak-agak hang lah adik-adik ni, neh. Biar tu orang panggil lesa lah wajib kita tu. Takut utama ke hak ni dulu daripada semaya bear, jangan lah. Dia kata neh, tidak ada masa orang nanggut tu. Dengar rebar nanggut kali. Neh. Baik dia kata kita bersama seketika lah dengan saya sobat kita ni. Ramah hak duduk jual nama mok lah ni. Neh. Mok ke salam. Mok minat. Cik je tak ada. Neh. Noraziana putih melepak pos mana ni awak. Yalah, bezo maya doh kan. Dak buat iso kan. Tu hewi cahaya selalu. Capung cahaya api ni, neh. Tak kena dasar lah kecek kakak barang hola. Mampu dah neh. Tu dia. Kita bersama dengan Salina Hashim pada ketika ini. Rani terus maju. Nampak kata spektakel nampak lebih pada nampak. Syariman Mazwi minyak boje. Minyaknya. Neh, tu dia. Kita ada siapa dia lagi? Kita ada Rosida Safil, Honey Lemon Soh Chong. Kik baru masuk topik ke apa? Sobah. Nanti dulu. Topik tu dia kagak ada topik dengan begitu ya. Bagi tak kacang. Tu dia. Kita ada Azwan. Kita ada Roslina Hayati. Terima kasih banyak neh. Weng Weng Healing Pure Music, nyam Aminah Shop, Kak Mazlawati Muhammad Sofiuddin, terima kasih banyaklah dia kak. Ho ade mari. Tu dia dia kak Mona, Faglo Shop deh. Jual ubat bedok juga. Baik, kita teruskan dengan hiburan seterusnya, lagu era 70-an di Retro Malam Minggu. Kelantan FM.

tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro Malam Minggu.

0: Rantaan FM, penuhi citarasa anda.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Masa lalu adalah kenangan.

0: Itulah suara lagu di era 70-an, lagu cinta-cintun kepada anda yang mungkin membesar di era berkenaan. Nah, seiring dan sejalan dan eh.
1: Oh, ileh kata. Tapi kat sama lah, begitulah. Moh, kalau dulu seiring sejalan lah ni tak tahulah. Lagu tu lah dek, aku nak kata tak kenal lah. Boleh lagi kedok ngiring jalan. Takut kau lari, kau berapa, kau dah ni. Zaman gawe gitu kat lahir sikit. Kalau sahut kasut pun tapak tinggi lah ni kat hong lah. Nak pepes macam. Tapi kat hong lah tak tahulah pepe kedoknya. Alah, tak salah ya. Seduk mepe lah. Kelih kanuk kau. Ingat anuk itu kau. Duk sabit kanuk. Ayah tak nampak mana. Medu ada belakang dah ni. Tapi kan hang lah. Aku nak pepe eh. Nak tak bahu, nak tak dengar tak bahu. Ayolah yo ni. Kau bagak selok rebuh sore kan. Baru kut kalut kalah dah ni. Itulah dia agak lagu tahu 70 ni yang merupakan lagu daripada Bro Rimarantika bersama Allahyarhamah Datuk Sharifah Ain seiring dan sejalan ya. Itulah lagu yang digubah oleh Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab pada tahun 1976. Dan sebelum itu lagu Pujaanku pada tahun 1975 yang dinyanyikan oleh Sani Sahuri menerusi rakaman Piring Hitam Buku Harianku ya, yang merupakan lagu ciptaan Allahyarham Kasim Masdor bersama Yusnor F. Itulah lagu yang sering diperdengarkan kalau mari musim hari radio ko, hari Kelantan FM ko, hari RTM ko, dan ni curu hebah lunak suara. Dan ni tu dia, tapi dia jekit tepuh cak ko. Nah, apa pun terima kasih 216 mata memerhati, mata memandang, like-nya dok, share pun dok, tengok sayurang saja. Terima kasihlah di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Kita teruskan 9.45 minit malam dengan lagu di era 80-an.

0: Layari kelantan.rtm.gov.my.
1: Ini baru jeliga.
2: Kenangan memang abadi, tersimpan di memori dan

Oh, sudah dengarkan lagu daripada Bad Boys Blue, lagu yang berjudul You Are Woman. Okay, lagu ni lagu cocok seller ni dia kagak. Nah, berdebu cocok seller kapuh. Oh, tapi kau lah ada setengah demo kata, oh lagu ni kalau buat aerobik sedap ni. Tak usah aerobik lah, pasal pagi esok ya. Bila-bila siap anuk. Nah, dia dua je, tak siap kita siap anuk. Tak, tak siap anuk siap kita. Oh, tentu kau lah pergi rumah siap. Ngelah kat anak tahu mana, pok tahu mana. Tak, badi berambak. Ngaji, ngapi, ngapagas sekolah sama dia. Itulah dia kakak 8 buah lagu, 7 buah lagu yang telah pun disiarkan untuk anda di ruangan Retro Malam Minggu. Apapun, kekalkan kesetiaan anda. Banyak lagi lagu-lagu yang telah pun disusun untuk hiburan malam anda di segmen Cekok Cerita Kita Kelate dan informasi-informasi yang akan dikongsikan sebentar saja lagi.

0: Tahukah anda?
1: Zirafah merupakan antara haiwan yang tidur paling sedikit di dunia. Secara purata, zirafah hanya tidur sekitar 30 minit hingga 2 jam sehari dan kebanyakannya dalam tempoh yang sangat singkat. Keadaan ini membantu mereka sentiasa peka terhadap ancaman pemangsa di habitat semula jadi. Walaupun jarang tidur, zirafah masih mampu menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.

Oh, tu dia dia guys, sebagai pembuka tirai jam yang kedua, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zaidi Buloh Perindu adik kakak eh, lagu Juwita sebagai aku panggil baki angin kepok kita lah. Neh, dengar gendeng-gendeng palu-palu gendeng. Neh neh. Bunyi suara awak-awak nyambut dak. Tok jaga pulak. Holah. Latu tegak Allah sedaknya lah deh. Oh, tak apalah, moga angin kita ke Kelantan. Neh, begitu juga lah dia mohon duduk luar tu. Neh, oh, kalau dengar lagu Dekir Serau ingat kapus lalu. Neh, bukan bermakna Dekir Barat ni ke kampung eh, bukan. Cuma nak royaknya tradisi kita dia kakak. Neh, hak tolis nak kita nak tinggal. Walaupun berbiak apa dan dia panggil, membiak lagu-lagu baru. Nah, tapi Dekir Barat tetap Dekir Barat. Neh, jadi lagu mana weh duduk ke masing-masing tu. Neh, di jam yang kedua ni agak-agak hak lah. Orang panggil, kalau makan nasi tu gak hang lah, sudah basuh tangan dah lah. Dak, cuma gak hang lah. Jangan bing selalu kalau boleh gak. Neh, memesok tu nak bangun awal kita ni, tapi gak hang gitulah dek kakak. Jangan duduk orang panggil, jangan duduk joma puak-puak tegok, puak-puak tegok gak bing. Jangan dek kakak. Deh, dia takut lebih depan. Neh, tiru belakang. Dek kepih depan. Eh kepih belakang. Tak lebih depe tak sih lagi tu. Eh, kena jaga jugalah. Eh, dan mungkin ada di antara kita ni, oh lah, kalau ikut kira golik hari terakhir, hari minggu gak merupakan malam terakhir lah kita berada dengan hari minggu. Oh, mungkin ada di antara kita ni duduk ke dalam sibuk kalut gala sikit lah. Eh, oh moga, oh lah, orang panggil DJ Kik ke suruh memanfaat ke masa bersama tersayang. Memang manfaat sungguh lah. Eh, bagus tu. Oh, tapi kat hanglah mana paak dekat memang pakai tinggal belakolah kita buat. No. Oh, bagus. Kalau suruh ke gitu pula tak suruh, tak kena suruh, tak kena ni. Tapi kat hanglah agak-agak mudah uruslah belako deh. Kau lipat kain, cara lipat kain. Dok, kau cari baju sekolah anak sekolah, cari baju anak sekolah. Kau tukar pitih anak sekolah, cara tukar pitih anak sekolah. Deh ni. Oh, lagu itulah kita ni adik kakak eh. Dalam menjaga amanah Allah Subhanahu Taala yang dikurniakan ke atas kita. Ramai mana anak kita pada adik kakak yang ladak lagi. Nak. Oh, besar sesok kak. Oh, dia mau ingat kita. Cuma sekarang eh, lah. Jangan dibakit. Tu ya sipi dia. Nak. Eh, tak bakit. Tak bakit. Ngukit. Tak, serupa. Eh. Oh, insyaAllah dia akan niat perut pedah kita. Niat tawakan awal itu kita comel. Oh, comel lah bolehnya. Neh, oh ni gak nak ngarak. Oh. Oh, ni tengok ni. Mama ni. Mama buat belaka ke Isah. Ha. Isah tak ingat lagi kat mama. Tak aja. Isah tak sipe perut pun dengar kelipah-kelipah aje. Nak makan gulele deh. Tu dia dia kok. Eh. Tanpa nama sangka dok kedai bini muda ni ke bini tua. Oh, ile tu. Neh, nama pun tanpa dah deh. Boleh betul kecek abang. Alolah. Baik dah agak sebelum kita teruskan dengan ibu re, kita bersama seketika lah dengan saya sobat kita. Pani ada beberapa informasi lah deh, perkongsian peringatan lah untuk kita bersama, untuk akhir disampaikan kepada adik kakak kita. Lina, memang nampak sungguh lah ni. Siapa kolah Kelantan FM baru masuk. Oh, tu dia. Permata hati. Ya, betul DJ. Betul. Haa, pulak. Agade, salam buat yang di Kota Baru ya. Terima kasih. Kita ada Sadamanasi. Oh, gano ni. Sadamanasi. Sadam. Ikut lah. Ya, dua kali. Deh. Baik tulis kot Jawi deh. Deh. Baik tulis kot Jawi nama tu deh. Oh. Takut molek nama pun. Kita ada Umi, Kak Wai, The Jet Shop, Suryani, Hanim, Jufatin, terima kasih. Wan Hasnurita, tu dia. Nasri, terima kasih banyak dia guys. Kepada adik kakak siapa 274 mata memerhati. Tak skrin tu, tak skrin. Neh. Oh, tebak. Apa nak temu? Oh, dia jekit. Oh, lho. Amat menaduk. Bukan. Cuma nak. Memang nak. Eh? Apa-apa adik kakak. Sebagaimana dijanjikan. Dia jekit agak. Mereka nak imala adik kakak lah. Dengan lagu-lagu yang pastinya tidak akan mengantukkan mata anda.

0: Kelantan FM ada sok mo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambutan ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belakang memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka neka pun ada juga. Tiket buk dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh lah, pakai mari ramai-ramai, jumpa denu.

Dia dengar lagu Henus Stella, deh. Oh, lagu Merah Mang, neh bang tidur, neh. Oh, untuk sasah suri rumah lah, adik kakak eh. Yang sedang melipat kain, yang sedang menggosok baju, ya. Kalau tak dengar Hindustan tu, tak berapa orang panggil. Alah, tak berapa nak bergerak mana, ya. Semangat tak ada. Tak apalah, kita pasal lah. Neh, nak agak kabah nyanyi tak butik mana. Neh, oh, tu lah. Tapi kat B tu lah main abah mengak deh. Tapi pitih wis macet dak. Oh lagu tu lah. Oh asap pitih buri nak kok jalan beres tu. Dak nak ngarak lebih-lebih setara mana kat kita ni. Mam eh. Oh, pukul rata di jekik. Dak. Oh serupa ya belakangnya eh. Di jekik tidak menyebelahi alik mana-mana. Alik abah ke alik mak ke. Dak semua bagi serupa belakang. Oh, oh. Lagu tu lah kita ni deh. Tanya ada, ada. Tanya tak ada, sama-sama tak ada dok. Oh, nak ayu, nak pukul. Oh, setara mana sangat kita ni. Eh, oh, tu dia. Cuma dia kakak kita ni, alah sebagaimana yang dikongsikan, yang dimaklumkan oleh pihak KJR, Kementerian apa sibuk. Kita lah ni adik kakak eh, beradak dengan El Nino. Deh, bahawasanya El Nino ni awalah cocok panah lah adik kakak eh. Eh, bunyi nama tu super budak eh. Deh, manjo cute. Ala El Nino Nino Nino dah. Comel eh. Panhang. Eh. Oh, tu dia. Cuma dia kakak untuk maklum El Nino ni yang dua mai. Deh, kerana ianya dapat memberi kesel lah kepada pertanian terutama sekali demo mai baru dok kelah-kelah kita ni lah. Eh, bukan tukar kebo cuma kelah-kelah nane lah mai dengan tanam-tanam eh. Oh, akan memberi kesan kepada pertanian, kesihatan dan persekitaran kita. Jadi Pusat Ramalan Iklim CPC di bawah National Oceanic and Atmospheric Administration. Oh, ganah nama eh. Menjangkakan ianya akan mempengaruhi taburan hujan berkurangnya 10% hingga 20% daripada purata. Jadi kemarau gelombang habam meningkat adik-adik terutama sekali alik utara Semenanjung. Neh, oh, risiko banjir besar berkurang di beberapa kawasan. Begitu juga berkenaan dengan kesihatan yang melibatkan dengan peningkatan risiko untuk demam denggi ataupun pembiakan apa dah ni nyamuk Aedes dengan cepat lah adik kakak eh. Ada beranaknya nyamuk Aedes denggi ialah kita tak kena dah. Deh, seteruk habar ataupun dehidrasi, komplikasi penyakit kronik, jatuh, kecil manis, terkena darah tinggi. Dia golongan yang paling terjejas sekali melibatkan anak-anak kita ni adik kakak eh. Neh, patu ngamik ngayuh ngecik kita kapu tu. Neh, warga mah ibu hamil dan pekerja terdedah kepada cuaca panas. Jadi pakak-pakak beringat pun kita ni. Dia jangan dibuat mai. Tak, tak saya tunjuk handle kita ni adik kakak ni. Oh, kawai air lebih. Oh, kawai. Bukan kat panah. Gak, asadai ya. Oh, air manis. Tak ada. Lepas tak saya kecil manis mana. Tak habis sah. Jauh eh. Tak habis. Tak. Duduk sejak. Tak habis sah. Nah, boleh 4 kali minum tak? Tak. Oh, busuk. Jadi gitulah adik kakak eh. Eh, pakak-pakak jagalah dengan keadaan cuaca terkini. Adik kakak. Panah, cara panah. Kita mai kejut air. Nah. Aduk mai beradak bawah panah tu pun. Pastikan minum air tu mencukupi lah adik kakak eh. Olah main dengan panah ni olah kita tengok anak pohon adik kakak kalau kita tak jeruh tak cukup air kering dengan begitu ngelah gak olah kuning tak kuning gak kiyok gitulah dak oh tak sedo duduk main tabur baja lah kalau air tak kena gak neh oh tu dia adik kakak gitulah adik kakak tu sama sekali demo hok jak main kokok apa dah ni kokok pertanian possible ni olah pastikanlah adik kakak agak-agak bleh-bleh dekat dengan tawakal kita usahlah bawa kira. Bila-bila tu dah jangan diputus. Neh, demo hop noke, tukar rumah ke berapa tak sedap ha lah. Kalau boleh nak siap selalu adik kakak eh. Nak moga main dengan kerja dengan orang ni, janji dengan orang. Tapi kat hang lah gue tu main dengan panah ni kena beringat sikit lah. Neh. Oh, ni gak duduk tarabu gak dok jak dari pukul 8 sampai pukul 12. Tak turu-turu. Mana eh? Oh, kena jemu. Kering apa gitu eh. Oh, bosok pula. Gimari tak siap rumah orang. Neh. Begitulah adik kakak eh tengok kepada keadaan lah. Deh, untuk kita mencari rezeki dan sebagainya pastikanlah diri kita ni sentiasa duduk ke dalam kelengkapan lah adik kakak.
supaya tidak terjejah dari segi bak kerja buat kita. Kau orang mah. Dah, mah kuat kau cair tu. Orang minta item, mungkin atas kopi.

0: Guano, abang ma, ambo tengok rumah pasport ni abang ma. Aku nak ayah kamu sayi. Buka ke, biasa-biasa rumah pasport ni sayi. Okey ada pasport ni, jenis okey jadai sayi. Buka kata ada bersalu tidur. Ha. Abang ma, ambo nak tanya ni. Abang ma, ke jadai anak guano bawa pasport ke Dani Rohana. Atau guna pasport, guna pintih ya. Aku nak ayah kamu ni gini sayi. Dia ada pasport ke, luah jatuhnya. Ha, sungguh. Aku dengan pasport ni saya gi pakok praci Jepun Taiwan Indonesia saya ke pasport ni. Kelah abang mak tak bawa doh nak kita gi Perancis nak dia. Hei abang mak hei. Amo nak tanya lah juga. Kalau tak gini, mari ke damo ke dok guano bawa pasport bema. Aku nak pergi jalan jauh pulak ni Rana. Mu jangan tak tahu. Mu tengok aku pakai baju sebat. Aku nak pergi Korea pulak. Haa, sungguh. Abang mak hei. Amo nak tanya lah juga abang mak. Pasport kita ni ke boleh pergi negara mana abang mak. Mujulah ni Rana. Mu tanya gitu aku pun nak tahu juga. Aku nak pergi. Mana kamu lagi golok ya? Ah, kalau gitu nampak sangat pun muntah ngaji pasport ni. Ha, bukan sakat lagi golok saya pasport ni. Pasport Malaysia ni saya. Dalam pasport paling berkuasa dunia saya. Kalau mana pemegang ada visa saya. Dia boleh pergi ke 179 negara saya. Banyak yang memang amok-amok pergi. Jetih pasuputih macam rupa banyak memang. Kalau bos kak nak pergi jetih pasuputih keras saya tak guna pasuput saya. Buat jadi sikit saya. Abang Mike pasuput negara mana memang. Hak paling hebat boleh pergi banyak negara memang. Mu dengan molek ni Rana kena oya. Mu saya dengar belaka. Nombor satu Singapura. Singapura ni saya boleh pergi ke 192 destinasi saya. Katulah kita kok aku nak saya goyak kamu kata habis umur. Cuma aku nak goyaknya pasport Malaysia ni saya. Soho juga lah saya. Abis main. Kalau lagu tu gak kamu suruh dengar lah. Nak gua pasport nak pergi derak lah. Mau nak pergi pergi? Mau jangan pergi dengan orang sekusi. Ni Rana mau coling aku. Aku bimbang kamu. Amo ke geng abe mak tak agaknya baik geng abe yo. Wah yo tahu gapo tahu tengok aji mai tak mana aku tengok.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia rakan-rakan hiburan untuk demo lah pada malam ni. Lawan ni pukul 10.42 minit malam yang pastinya ramai lah adik rakan eh. Bunyi kata nak tidur ke kita. Kita pun nak tidur ni. Tidur lah, tahu dah muka dia. Tak apalah dah nak tidur nak buat ni. Ni, mata demo kita tak boleh nak paksa kita ni. Muka kita kelah-kelah tak laku mana ke. Hai Leo tak maha mana. Oh belah dah. Nak. Oh cuma kat gitulah dia agak. Dia ramah nak tidur awal ni. Ramah ni nak tidur awal ni bukan ha lah. Bukan nak bangun nak nyayo nak bangun tengok bola kat ke. Nak. Tu dia adik agak. Neh, nak nyayo bini kita, neh. Tapi kat hang lah kepada isteri-isteri misalis sekalian, neh. Geroklah abel tu. Bang Abel, bola nak main dah ni. Ronaldo ketuk pintu rumah dah. Abel, bangunlah Abel weh. Messi ketuk pintu dapur dah ni. Bila-bila gerak tu kan. Cedek selalu lah. Dah, bledi-bledi kau. Bledi dengan catur lah. Biar dia ambil semayal eh. Biar dia ambil semayal dulu kat. Buat-buat tajuk eh. Lepas tu kat tengok lau lah. Lapak ceroh pun. Tu dia adik kakak. Tapi, lah. Kalau ikut kira esok lah adik kakak eh. Bermula pukul 3 pagi perlawanan Qatar bersama Switzerland. Tak. Diikuti 9 pagi. Tu rasanya boleh tengok lepas klip balas suh lah buat subuh ke kalau dia mau pergi subuh ke balas suh ke. Dan ni. Jumaat macam buat kita ni. Tak. Brazil lawan Morocco. Neh pukul 9 pagi. Diikuti 9 pagi. Waktu ngelah masuk jabak. Haiti lawan Scotland daripada pukul 12 tengah hari esok Australia bersama dengan Turki. Akhir berlawai, akhir berentak beradu lah dia agak eh. Tapi walau kali ikut kira kota dengan Switzerland ni. Dia je kick ke Switzerland lah. Tapi memang tak suruh tanya lah. Apa dia je kick gitu ni. Cuma buk eh. Lalu dia muka dia mau tanya. Dia je kick agak-agak. Kumpulan mana esok kick? Okey, ber. Pukul 3 pagi kota dengan Switzerland. Dia je kick pilih Switzerland. Dia ikut 9 pagi Brazil lawan Morocco. Brazil lah. Dah. 9 pagi Haiti lawan Scotland. Scotland lah. Dia jekit pilih Scotland daripada pukul 12 tengah hari Australia bersama Turki. Dia jekit rasa boleh ke Turki. Neh, tak si royak skor berapa-berapa cuma boleh. Sebagaimana baru ni lah. Dah, Malawi bokok baru ni. Mexico lawan ke dia dah. Alah, tak ingat dah. Dah, dia jekit ayah dah ke boleh ke tu, boleh ke ni, boleh sungguh. Neh, tidak bama tadi akak eh. Neh, Tiago pun tak kenal berapa kalah dia. Neh, tu dia dia akak. Cuma gitulah dia akak eh. Rosing juga dia akak eh. Kadang-kadang rosing juga kita ni dia akak takut galik dengan bola ke. Takut jadi letoh ya. Neh. Kejar.

tahun sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: tu dia dia agak.
1: Itulah dia agak deh. Lagu Oh My Darling I Love You. Neh. Bahagia beli jiwa dia agak Deh, panggil kat darling jaga-jaga. Biar dia kata kita tak khabar pun tak apa dia agak Tak. Moga darling kita sungguh ke. Tapi tak tahulah takut ada darling nombor dua penat juga tu. Pandai-pandai fikir ambil. Itulah dia agak lagu kedua terakhir sebelum kita menutup tirai jam yang kedua. Dan kita akan ke berita utama 11 malam. Dan kita akan kembali di ruangan rentak kenangan dengan lagu di era 90-an. Untuk itu, Baba Barudin sebagai penutup tirai untuk hiburan anda di Sama Cekok. Cerita kita ke Kelantan.

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuat kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya dapat cadangan elaun itu. Jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM.

0: untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar, manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
1: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi, kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana kopi.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Pahang, Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swope Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agung 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad putri diraja Thailand, Bajra Kitiyaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Maha Bajra Longkorn itu. Mendiang putri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan

Di Ruangan Runtah Kenangan, sebagaimana biasa, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu di era 90-an. Jadi, sebagaimana biasalah hari kakak, sebelum kita mulakan, sukalah untuk dijuki ingatkanlah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT, agak-agak satu nak belakang. Jadi ada kakak di Ruangan Runtah Kenangan, kita akan dihiburkan dengan lagu pembuka tirai, lagu yang berjudul Suci Dalam Debu.

Itu suara lagu suci dalam debu sebagai pembuka tirai pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Lagu yang dipopularkan oleh Iklim yang menggambarkan tentang kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan dalam menempuh perjalanan kehidupan sehingga ke penghujungnya. Apapun saudara, percayalah dengan takdir. Percayalah dengan perjalanan yang kita tempuh pada hari ini. Mungkin ianya dihalang, mungkin ianya berhadapan dengan sebarang cabaran ataupun dugaan. Namun percayalah, kebahagiaan, kegembiraan akan dibalas dengan setiap kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia saudara. Baik saudara, kita teruskan pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini. Lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih, diikuti dengan lagu daripada Search, Isabella, diakhiri dengan lagu daripada Umbrella, Akulah Teduhanmu. Layan di Kelantan FM.

0: Kelantan FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket bot dibui percuma tapi gak terhaklah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Itulah saudara lagu yang dipopulerkan oleh Umbrella, lagu yang berjudul Akulah Teduhanmu, sebuah lagu yang sering diperdengarkan, yang sering menjadi siulan di era 90-an. Namun pada hari ini mungkin lagu ini tetap dijadikan pengalaman, pengajaran ataupun sasaran perjalanan kita. Apapun saudara, berhati-hatilah di dalam kehidupan kita, di dalam pergaulan kita. Semoga pergaulan kita berpenghujung dengan sebuah kebahagiaan dan sebuah kegembiraan. Mungkin pada hari ini kita merasai ujian dan cabaran di dalam kehidupan. Namun yakin dan percayalah, di pengakhirannya insyaAllah akan dibalas dengan sebuah kebaikan di atas hasil kebaikan anda. Apapun saudara, Safura akan terus menghiburkan anda dengan lagu Dulu Sayang Kini Benci, diakhiri dengan lagu penutup tirai Selamat Tinggal Penderitaan, di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Terima kasih sayang.

0: Dan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا حي يا قيوم ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilnal jannata ma'al anbiya was salihin fi ahsanil khitam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, akan beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta wa idha su'ilta bihi a'taita وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله kami bermohon kepadamu, ya Allah, engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu, tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jatuh.
2: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu apa itu neraka. Takut. Dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya apa itu neraka bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026. Ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Rotorok tanah air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Kasi on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng yang berhantu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Mahmat, Az, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa, Mersing, Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lino Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Kita lagi, siapa lagi, siapa lagi? Dari Saratok, Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi? Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pamapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu, siapa lagi? Nora Husin tak tidur lagi, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodian dan Dodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Asrani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isham Udin bersama dengan siapa lagi? Ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Amdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: Walau bermusim ditarik mentah.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Adam Bakar.
1: Okey. Anam fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ya, ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ni kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada yang lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dato Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dato?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh?
3: Sihat,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh?
3: Boleh
2: makan
3: tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia itulah. Orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa. Kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'udzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka, sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia akan ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah sangat. Pandai. Berani cakap

0: kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Kemudian rasa tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk setan termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Habib Wattab itu, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wamra'atuhu, istrinya Hambalatul Hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidih, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana istrinya ini pernah, Ummu Jamil nama istrinya, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan peringkat penting tentang adab ini, sering didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmalun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini, kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur, ganti baru. Setiap kali hancur, ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur, masuk dalam perut. Nak tak minum, jaga jaga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan, adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka ahli sunnah wal jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lin-nar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan, supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd. Dia menceritakan, "Ma min yaumin illa wal jannatu wan nar yas'alan." Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, "Taqulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu, fa'ajil ilayya bi ahli." Jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala wataqulun nar, api neraka pula berkata, "Istadda harri," telah begitu panas api ini, "wabada qari," dan tak sampai ke bawah panasnya, dan "fa'ajil alayya bi ahli," cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insya Allah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insya Allah.
1: Baik doktor, saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi kalau nak tanya doktor, kita semua belum masuk neraka lagi, kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, macam mana doktor? Silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama bentuk fizikal, satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, "Zuk innaka antal azizul karim," disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, "Aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink." Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, "Wahai Muhammad, ana a'azzu mink." Aku lebih mulia daripada kamulah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, "Wahai Abu Jahal, mari sini sekejap. Ambil air panas, siram atas kepala dia. Rasakanlah. Dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim." Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercalar, tercemar dan sakit juga. Hadis daripada Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, "Neraka dinyalakan," nak cerita panasnya api neraka itu, "selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat." Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman, dia berkata, "Neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api." Nah, kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, kullama aradu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku azab. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Wallazi nafs Muhammad bi yadihi, law ra'aytum ma ra'aytu la tahittum qalilan wa la bakaytum katsira. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytu al-jannah wan nar." Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, "Demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis." Maka para sahabat bertanya, "Apa yang kamu nampak ya Rasulullah?" Maka Rasulullah cakap, "Aku nampak syurga dan aku nampak neraka." "Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis, senangis-nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia." Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, "Aku melihat syurga dan neraka." Itu pahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'ilam taf'alu, surah Baqarah. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut-sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadhukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka melihat kesedihan dan penyataan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik. Hadis ini statusnya adalah hasan. Jurus salul buka'u ala ahli nar. Faya bekuna hatta tanfati andumuk. Tumma ya bekuna dam hatta yasira fi wujuhim kahe ati uqdud. Lau ursilat fihi subun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau digandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna kini. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, bolehlah mohon untuk kami patah balik ke dunia. Oh, tak bolehlah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Da'uz bila. Wallahu'alam.
2: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan. Lagi-lagi api neraka. Betul, Doktor, ya?
0: Ya, betul.
2: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
1: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup ku renang.
2: Amboi. Itu kalau bercinta lah.
1: Tiup panas pun tiup.
2: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita.
1: InsyaAllah, amin.
2: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
1: Betul lah tu.
2: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan kita, hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasrul FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
1: Amin, amin, ya Rabbal.
2: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini. Lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasrul FM
1: dan juga Salam FM.

0: spali pata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebelah Mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka. Maksudnya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Nazar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang terlalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit, tak minum haus, minum habis berlaku, muka jatuh, daging masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul azim kalmuhli yagli fil budun kagayil hamim. Iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan puncuknya, pucuknya naik menjulang tol'uha, menjulang itu ke usus syayatin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takutlah. Nah, itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayamnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan khusus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buat takum. Yang kedua ialah doriah. Doriah ini sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, rislin. Rislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka. Terdiri daripada nanah dan darah. Allahuakbar. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah ya. Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun, dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas. Mendidih, yang sangat panas. Hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquman hamima faqatta am'ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa. Dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum air tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang perang maksiat, dia cuma hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas. Bila bagi minum pula terlalu sejuk. Dahlah busuk pula Allah. Yang ketiga, al-muhl. Wa iya staritu yurasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'tasyarabu wasa'at murtabaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yablih fil butun dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur. Bila bawa ke mulut untuk minum, masuk dalam usus pula, usus pula hancur tersebut. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muhl. Yang keempat ialah sadih. Wa yusqa min ma'in sadid. Air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan dia bagi buah zakum, dia bagi apa air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahualam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Jadi kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah kan.
1: Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih Nazar dan Anak. Cerita saya suka cerita, pasal kita cerita bukan ambil satu slot ni. Cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, kita seksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Tempat kita dipuji. Dewan pemeriksaan belum ada result. Kena keluar dewan pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa. Aku jawab cincai-cincai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas, paper, lepas itu syarat atau cikgu tanda, dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi, di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka. Dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan bagi Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar saja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana. Letakkan satu rotan. You buat, you turn. Ibarat. Tapi bukan kita rotan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita. Neraka, ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina. Lepas tu dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling. Balik dulu. Sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin. Balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun. Baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertobatlah. Moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Baik. Ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Itu pun ramai geng-geng buruhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Doktor Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor? Adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni?
1: Sakit, tolong, sakit.
2: Ataupun tak keluar suara ke macam mana?
3: Baik, terima kasih. Nah, kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok di segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis ya, sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita P. Ramli ya, Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Baik, apa kita tengok kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itu adalah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhulun nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dalam neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis al-qayh ini nanah bercampur dengan darah zamanan. Fayaqulu lahu al-khazana, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu tarat tumul buka sidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mentastari tubuh Nabi? Siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatam ya alal jannah, ya ma'asyarul aba al-umbahat wal-awlat ma'ajna min dunia itasan, wa kharajna min al-kubur itasan, wa kunna tul al-mawqif itasan, wa nahnu al-yawm itas, fa'abidu alayna min al-ma' au mimma razakakumullah. Fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum, thumma yujibuk innakum makitun, fayai'asu min kulli khairin. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonok makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga, dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin. Air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makitun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita sengisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka, tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan, kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat, dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kasih selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya suka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِبٌ. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi, menangis, terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah, Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta mata lah, keluar air mata darah itu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: itu macam-macam kita itu.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Maksudnya kita bukan mati, kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Roh kita.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Baik, Nazar dan Nak, saya ringkaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentukan maksiat seksual dan sebagainya, ini dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi di lisan rasbah di zikri. Lidah kita asah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Jangan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakit tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu. Rasulullah kata dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahirkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajarnam danar, lepas mayat kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamutu an-nar ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam mengingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalirlah air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita ni, kalau boleh nak dengan Nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Ya. Allahu akbar.

0: untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
1: Ini tak realiti lagi.
0: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
1: Ada dalam lagi.
0: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
2: Sama-sama.
0: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
2: Mimpi neraka masuk hospital terus lah.
0: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka, episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka, semuanya dah takut dah.
1: Ada lagi meriti menggerunkan eh?
0: Ada.
1: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
0: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai kosong poin berapa peratus je. Kan? Tapi
1: sana itulah. 70 kali ganda.
0: Sana 70 kali ganda. Allah.
1: Semoga kita dijauhkan lah. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi untuk Misteri Malam di Sebelah Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
0: Nasrul FM.
1: Dan juga Salam FM.

semua anda Dato' Nash dengan Azli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, Apa Itu Neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung. Hari ini penuh jadual kita. Bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan. Sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri. Bidadari Salju dari Bukan Anas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Diu, terima kasih yang dia mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Solehadin. Kita ada Jaratun Nil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Dan Raini Rina Norjis, kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti. Melalui lagu-lagu menangis tepi buju katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. Lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buju katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya, jangan berpisah. Berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Berhantu.

0: Dalam Piala Dunia 2026 di National Affair.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Lagu ciptaan Dato' M Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland. Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawan mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut walaupun Tian Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda? Cuaca... Dan yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Juga dan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan. Cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Ada segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau, baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap. Untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yam dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu. Hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Kelas 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988. Persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu ku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis sebut je. National FM, sentiasa di hati.

membosannya adalah mana dengar lontaran suara Allah Ya Ram JJ dengan kau yang tersendiri. Selepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

lagu ciptaan mana dengar lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarham Dato' Suriman Haji Arsyad dengan Merisik Khabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima sebenarnya. Untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Sama ada berhujung minggu untuk geng-geng berhantu pendengar Nasional FM 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas bulan dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6. Dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

to you. Okay. Dah, saya berjanji sikit je. Kalau nyanyi lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju. Terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat mana ni? Pulau Tioman ya. Lina Adam ada.

Azira, Fira, Fizariza, Azri Aziz, Ina juga hadir, Azli Zabaha, Queen of Smoking, ada Abby Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Tia Zuriati, Nita, lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wang Sepawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amiro berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Assalamualaikum ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting di Cermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Ya. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti. Brazil antara pasukan setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsiagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatu airnya kan. Tapi apapun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan National Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live detox ya. Sam DZ, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahin on terus. Norina Ina, kita sama bagi salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Mazidah Muhammad melaporkan juga. Bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okay, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu daripada lontaran suara Wawa Shazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

kumpulan iwai dengan setiamu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okey, geng-geng berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir.

menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni, boleh mengkauki pada minit ke-94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Lagi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kangar Police pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan, dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama, iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman. Dona Alif, saya Alif di sini.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibiasambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab semayang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah, rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan semayang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan semayang. Walaupun kita semayang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah, tapi kalau semasa semayang kita buat perkara yang membatalkan semayang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang semua. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah, tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wal'ayazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia, orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak bila orang kata dia ada anak. Di antaranya macam Kristian lah. Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini, Kristian memang jelas dia bukan Islam. Tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala firmankan, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa duk sebut wallah, wallah, wallah. Ada sebahagiannya Kristian pun ada. Ada sebahagiannya Yahudi pun ada. Dia sebut wallah, wallah, wallah. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran, bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja. Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Eh, nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa, maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqat pun, benda tu dia tak beriktiqat pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Lelaki, tua lah. Lah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini, A, B, C lah. Lalu kita buh nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk tu. Memang kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqat kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi, ayat tadi sebut tu. Wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ya. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu. Ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia mutus kan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah.
1: Allahumma

Lontaran suara Dato' Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Shahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran TV OK, saluran sukan TV RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Dan bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12.30 hari anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kita nak tidur kan. Geng-geng berhantu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga. Bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut tu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut tu sangat lembut, lumut tu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasiana.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وعيتهن yang mensyariatkan surun azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati-hati.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka sayang sobat pendengar-pendengar setia kita di mana-mana saja anda berada. Pagi ini sekali lagi Syah bersama dengan Syira akan terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada, dan kita bersama menerusi edisi pertemuan kita untuk hari Ahad 14 Jun 2020 bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pagi ini memulakan awal pagi kita, kita mulakan dengan segmen Gu Pagi kita. Untuk anda semua yang terus setia bersama dan mungkin baru saja bersama dengan kita, kita ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang tetap setia bersama. Dan untuk maklumat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadinya tepat pukul tepat pukul 4.43 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan. 4.47 minit pagi, saya ulangi, sementara tadinya tepat pukul 4.43 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan. Macam tak betul ni. Okey, tak apa. Apapun, teruskan kesetiaan anda, terus bertemu dengan kami. Pastinya di Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: 6 daripada pukul 6 sampailah pukul 10 pagi kita akan temankan anda di Gu Pagi hari inilah.
1: Okey, jadi seperti biasalah kami harapkan semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera hendaknya. Dan harap-harapnya anda akan tetap setia bersama selama Pak Jeh kita bertemih start daripada pukul 6 pagi sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasalah untuk waktu learningnya, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang nak bui ucapai tu.
0: Kalau ada nak bagi ucapan pagi-pagi ni macam biasa, boleh telefon kami di 0974338858 ataupun 0974886630. Dan bagi yang macam malu-malu tapi nak juga bagi ucapan, jangan risau, boleh WhatsApp ke nombor 0147401154. Nampaknya Abis Syah, kita memang dah ada pemanggil ni.
1: Silakan untuk pemanggil yang pertama, kita menerusi Gu Pagi kita edisi 14 Jun hari ni. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, TJ Syahira.
1: Yeah. Apa khabar?
2: Baik-baik, Alhamdulillah.
1: Sebelum tu tak apa cakap ni, siapa ni pemanggil kita ni?
2: Ni Potih ni.
1: Potih dari Jabi.
0: Potih sihat ke?
2: Alhamdulillah, sihat wal afiat.
0: Dah minum-minum ke Potih pagi ni?
2: Hai, minum-minum tu. Hai, masuk tadi.
0: Hai, masuk dululah.
2: Ya.
0: Pak Teh, pagi ni ucapan untuk siapa Pak Teh?
2: Okey, terima kasih kepada DJ Syahira.
0: Ya. Lain kita bunyi.
2: Okey, kepada Syahira tugas pagi ni tu. Tia-tia selalu. Kepada Pak Mak di Pendas Lasik Besu. Orang kampung dia. Kepada Umi Habibah di Gunung Batuk.
0: Okey.
2: Pak Ya di Kapur Utuh. Ada Kak Yah Jabi. Pak Yuh datang panjang. Okay. Dan semua lah orang mana mendengar kata SN. Dan kira orang ucapkan lalu watak kata SN. Atas baliknya. Dan kepada Syahira lah tegak lagi ni.
0: Okey, terima kasih Pak Teh.
2: Okey, ada semua.
0: Alright. Bye, semangat Pak Teh.
1: Dia bersama dengan Pak Teh kita tu.
0: Dari Jabi. Siapa manggil kita seterusnya?
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya. Syah dengan Syira ni pagi ni. Nak super tak apa.
1: Alright. Sebelum tu siapa tu di talian kita tu?
3: Ipah
1: dari Tanjung Kala, Pah.
3: Ya.
1: Sihat, Pah?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Sangat
3: sihat
0: tu
3: sihat
0: pun. Alhamdulillah sihat.
1: Segar je pokok kita ni. Pah.
3: Ya.
1: Butang baju Melayu ku mana, Pah?
0: Pagi-pagi dia buat gua lah, Kak Pah deh.
3: Oh.
1: Okey. Kak Pah, silakan ucapannya untuk 5 orang, Kak Pah.
3: Terima kasih. Buat siang hasil ada poti tu. Sama bertugas. Bermak perputih. Pojak pokoknya pun mak besuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan siapa sah ni?
0: Kak Pah daripada
1: Tanjung Kala. Alright, pemanggil kita seterusnya di talian.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pak Suli kita. Apa khabar Pak Su?
4: Butang baju
0: duduk
4: dalam
0: nasi
4: tu.
0: Pak Suli tolong jawab. Pak Suli je sipe ke? Pak Suli, pagi ni okey ke?
4: Pak Suli ni okey tak amu. Moga orang tua okey tak amu lah betul lah.
0: Tidak orang tua Pak Suli, tidak berapa nak muda.
4: Boleh lagi muda.
1: Okey, baik Pak Suli, ucapkan untuk Pak Suli kepada sains sobat Pak Suli lah. 5 orang untuk pagi ni.
4: Boleh tak apa ni, boleh tali je pun cukup dah. Terima kasih lah ambil tali je buat sendiri pagi ni.
1: Iya.
4: Boleh selamat bertugas apa ni double S ni pagi ni. Moga pada apa ni ambil juru-juru ambil juru tanah merah tu, pada ambil mokta puamak tu, kasut pulang maka tu, puan ni buku-buku ambil ni topak tu sajalah. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bersama dengan Pak Nik. Pak Nik pula Pak Suli kita.
0: Pak Suli, Abis Syah. Dan Abis Syah, kita juga ada ucapan melalui WhatsApp.
1: Alright.
0: Yang satunya daripada Kak Sah. Selamat pagi Syira dan juga Syah. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Patih Jabi, Pak Ia, Cik Usuk, Zul Alif, Kak Ma, Kak Tikut Lana, Kak Pah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dan kita ada juga daripada Makhta. Okey, katanya Assalamualaikum Abis Syah dan DJ Syira. Selamat pagi, saya Mokhtar Kapung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi kepada Abang Mak Petang, Pak Mak Besuk, Pak Suli, Kak Subacok, Kak Shima Macang dan semua pendengar Kelantan FM yang yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Itu okay. Sahaja.
1: Alright, baik, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari Persembahan Santage, Dia Cintaku. Terus dengar kami, Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Go pagi, hari ini bertemankan Syira dan juga Abis Shah. Hari ini 14 Jun 2020.

0: Jeli 90.0 MHz.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, mendengar kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Selamat pagilah kita nak ucap kepada anda semua. Masa masih lagi ada lah ni untuk kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita ni, Syira.
3: Ya, boleh. Kita ambil lagi pemanggil kita ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi kembali.
2: Ya, apa kabarkah Pak Ya kita pagi ni?
4: Alhamdulillah, khabar baik Syah dan Syirah pada pagi ni.
2: Alright.
3: Jadi ayah punya seorang super serok-serok sikit tapi tu.
2: Ha.
4: Ayah, aduh. Tak balik majik entah dia minai lagi.
3: Ya. Oh, pakai telefon lalu deh. Tak ada minum-minum dah dia agak.
2: Maksudnya tekok tu kering lagi lah tu.
4: Kering lagi.
2: Okey, baik.
4: Jangan poket kering, sudah.
3: Tekok kering tak apa, jangan poket. Pak Ya dah, yalah dah tu. Haa, Pak Ya. Okey, pagi ni nak bagi ucapan kepada siapa tu?
4: Ucapan selamat pagi buat sahabat Amor lah. Puan Tih Jabi Zani. Terima kasih Puan Tih. Puan Tih ingat sama Pak Ya tu. Dan buat Asal Abdullah Guru Besar SK Demi Uwa pada pagi ni.
2: Alright.
4: Pak Ya disatilah di Kapur Bakung. Habis alih amur lah. Habis alih OET Kelantan. Boleh di Kuala Lumpur tu.
2: Okay.
4: Kalau mau mandu lagi, berhati hati habis alih amur tu. Dan buat Jeff ni lah. Berada di Kapur tu pada pagi ni.
2: Alright.
4: Apa dengar-dengar kata MT kita di mana juga anda berada. Buat DJ Syah dan Syarah Petugas begitu. Sila sekali pada pagi ni.
3: Okay. Terima kasih Pak Ya.
4: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pak Ya kita. Agak semangat sama lah Abis Syarah.
2: Iya, betul.
3: Okay. Kita ada terus dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa tu?
3: Siapa tu?
5: Tekor, tak
3: kenal. Cek
5: kat
3: seorang ambun. Bisa, tekor,
2: Bisa. Oh, kenal dah. Kalau saat ni, tahu berdengar ni, kenal dah lah.
5: Orang
2: tahu ni dengar lagu tu.
3: I wear kau.
2: Memang pesen lagu tu orang tahu ni.
3: Dia mari dengan Taiwan
2: ni.
5: Lagu
2: tu lah. Okey, kita sekejap banyak ada masa sikit je lagi ni, sila ke.
5: Pulau Tanjung.
2: Seri Tanjung.
3: Boleh nanti kita jumpa.
2: Seri Tanjung, bukan Pulau Tanjung. Bapa jadi tak dengar eh.
3: Seri Tanjung.
2: Tuwes mak dah tak apa dengar pula dah. Dah Pulau Seri Tanjung bukan Tanjung. Okey.
5: Seri Tanjung Tupak Kelantan.
2: Baik, ucapannya sila ke.
5: Ucapan saya kepada
3: Pak
5: Mak Besi.
3: Okey.
5: Baca. Pak Ya di Kapur Rusa baca. Pak Seli.
2: Alright.
5: Ya kelima pun dia tak ingat eh. Ramah lajar.
3: Oh aloh eh.
2: Ada 3 saat lagi cepat.
3: Cepat.
2: Umum. Okey.
3: Semua yang
5: mengundiri saya Iwan Tawan Bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, baik. Itu dia bersama dengan
3: Iwe.
2: Yang tak berapa beres pagi ni.
3: Dia mari dengan tergelar timbul suara dia.
2: Okey, baik. Kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur sebentar lagi. Jangan pergi ke mana-mana. Kekal setia pastinya bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Tola ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Sultan Madani Link membuktikan komitmen kerajaan
1: sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan

0: Lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi

0: Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
1: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Saya harap cadangan elaun itu, jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Sudah pendapat selepas kita perjuangkan anak-anak tingkatan kami masih lagi kita perjuangkan insya-Allah.
0: Fadlina Siddiq.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu

0: frekuensi kami di Kota Baru 102.9.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat pagi kita nak ucapkan kepada anda semua pendengar setia Kelantan FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus memilih Kelantan FM sebagai teman setia yang memulakan hari anda.
2: Ya, dan semoga pagi ini membawa 1001 kebaikan, dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki yang berkat dan dikurniakan kesihatan yang baik untuk anda sekeluarga.
1: Okey, yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja, nak mengantar anak ke sekolah, nak meniaga, memandu ataupun mungkin juga nak memulakan rutin harian anda, teruskan bersama dengan Gu Pagi Kelantan FM yang sentiasa membawakan informasi, hiburan dan juga pelbagai perkongsian menarik untuk menceriakan pagi anda.
2: Betul Abang Syah, dan terima kasih kerana terus bersama kami. Ingat Kelantan FM ada sokmo.
1: Gu Pagi Kelantan FM, teman pagi anda, menceriakan hari anda.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi. Gu kita berlakon selamat pagi lagi. Kita nak ucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Kelantan FM bersama dengan gandingan Sogo Double S, Syah dan juga Syira yang menemani pagi anda. Jadi kita nak ucapkan selamat pagi juga untuk Kisha, Kismina dan juga Katra Nuda. Yang bersemangat pagi ni nak pergi sekolah tu.
2: Pagi ni ialah.
1: Jadi agak-agaknya siapa sekolah hari ni boleh pelajari baru daripada apa yang cikgu ajar ke. Masuklah deh.
2: Masuklah, biar masuklah. Belajar pagi-pagi ni orang kata kena, sebab itulah belajar cikgu ajar kena bagi perhatian.
1: Betul.
2: Jangan dilawe supayanya dapat keberkatan tu.
1: Okey, jadi kita nak tengok jugalah dengan keadaan cuaca kita hari ni, lagu mana cuacanya di awal-awal pagi ni untuk hari ni 14 hari bulan Jun 2020 hari Ahad. Bagi negeri Kelantan kita ni lah. Yang mana dilaporkan pagi ni tak ada hujan. Kalau kita tengok ke suasana kita, cuaca kita tu memang pagi ni memang tak hujan lah. Kalau hujan je dah pagi tadi.
2: Kalau di wakil cahaya ni memang cerah comel lah hari ni leh.
1: Okey, dan juga di sebelah petainya adalah ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga pada sebelah malainya dengan minimum suhunya iaitu 23 darjah Celsius dan juga maksimumnya 35 darjah Celsius. Jadinya untuk permulaan awal pagi ni, cuaca yang baik memberikan semangat yang baik untuk kita memulakan perjalanan ni hari ni lah.
2: Ya, dan bagi ibu-ibu kata hok duduk rumah tu nak pergi beri swab, boleh pergi lah beri swab pagi ni ni.
1: Kalau tak boleh pergi jauh, pusi-pusi rumah tak apa dah.
2: Pusi-pusi kat rumah lah, cukup lah 2 km leluh kat balik minum air rehat. gitu.
1: Jadi orang akan tanya lah apa ya, mau tak main duduk keliling kat rumah je. Beri swab right dia.
2: Kita tak cukup ke dah lah ni habis Syah. Yang penting kita sihat walafiat. Betul. Orang kata.
1: Jadi apa-apa pun kita akan pastikan semoga kesihatan kita ni sentiasa baik dan juga sihat semua lah deh. Sekurang-kurangnya kita boleh menjamin masa depan kita tu lebih sihat.
2: Kita je yang tahu macam mana nak jaga diri kita sendiri deh.
1: Betul. Kita nak beribu lagi bersama dengan lagu sebaru lagu Inggeris sebenarnya. Lagu daripada siapa ni?
2: Ed Sheeran, Shape of You. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci

0: masih bertemankan Gu Pagi Gu kita belakang. Okay. Hari ini Double S Syira dan juga Abis Syah lah.
1: Masih lagi tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada, dan kami mengharapkan semoga anda yang mungkin dalam perjalanan ni nak pergi tempat hijau tu, hati-hatilah bawa kereta motor tu deh. Jangan laju-laju, jangan tak ikut peraturan deh.
0: Biar siapa dengan selamat. Betul. Hok mana naik motor pakai topi, hok mana naik kereta jangan duduk orang kata litah kok sekok deh. Gitu.
1: Kita kena letak kiri kita ni dalam keadaan yang beringat semua. Beringat takut-takutnya berlaku gapo-gapo deh. Sebabnya kadang-kadang dalam keadaan kita beringat, orang lain pula tak beringat. Jadi betul, kita nak, kami di Kelantan FM ni nak mengingatkan semua lah supayanya semua-semua tu pakai beringat berlaku.
0: Ya, waktu ni. Dan sebenarnya orang kata beringat ni bukan sahaja untuk keselamatan kita, untuk orang lain juga, dan juga supaya ahli keluarga kita tidak bimbang untuk kita ni dalam perjalanan sama ada nak pergi kerja ke ataupun ke mana-mana destinasi lah.
1: Jadi yang pentingnya doa daripada orang sekeliling kita yang mendoakan kesejahteraan kita sokmo-sokmo deh, untuk kita berada dalam keadaan selamat sokmo.
0: Betul Tuan Abisyah.
1: Okey, lepas ni pukul 7.43 minit pagi, lepas ni pukul 7.45 minit pagi, sebab sekali lah kita nak dengar kes-kesa Wahyu Samad Said. Hari ininya dia nak mari cerita mengenai dengan kriteria asas derma daruh ni. Gapo kita kena tahu berlaku ni. Ni sebahagian daripada kita yang rasanya kalau nak menderma tu boleh ke menderma ke pusat ataupun tabung daruh di Hospital Kota Baru tu.
0: Mungkin orang yang first time berminat untuk nak derma daruh, dia tak tahu lagi apa syarat-syarat dia, kesihatan kita sendiri pun kena
1: betul
0: dalam keadaan yang betul juga.
1: Pastikan kita kena cukup tidur lah musim-musim learning racing ni, sebab ramai jaga malas sebab dia tengok bola belakang.
0: Demir biar belakang ke.
1: Okay, tapi sebelum tu kita nak layar dulu lagu dari persembahan Elizabeth Tan.
0: Semua sudah.
1: Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Lain, aku nak ya kamu lah juga saya. Mula gaya gapo dia, cik uji. Marilah, aku ke hospital ke. Banyak lah, ke sakit. Otu sakit gotu. Honi sakit goni. Aku gerung nak tengok. Masa dia dah, mungkin hospital. Cik uji tempat ke sakit. Kalau mungkin pasar, banyak ke jual. Ike, aku nak kamu. Mu ke saya, aku klik kat, main kecek kat. Aku seromo lah. Berikat pucuk ke. Sebab tu lah. Kita orang segan Cik Uji aku nak ayat kamu. Kena tolong orang okay, yang mana sakit ni Cik Uji. Nak tolong kapal dia saya. Muka tak ketua dah dah. Kita nak cocok-cocok ke. Tak jadi saya. Kita ni masa segar ke. Gila semua darah Cik Uji. Oh, nasuk kita semua darah nah. Darah kita semua lek ke. Kena ayat kamu.

0: Kalau kita boleh pergi demo pula, tua anggur tu payah benar pergi uji tu. Aku cek situ ke. Bapaknya saya mengingat aku ni payah payah kau saya. Saya kira ikan di air aku tahu jatuh betina saya. Tak ada kena mengenuh dengan cerita-cerita cuci. Orang yang hak kedon dulu orang aku tu baru.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
3: penuhi citarasa anda.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Berlakon. Dan ini pukul 7.52 minit pagi. Kalau kita tengok cuaca kita luar tu panah ni.
2: Panah?
1: Jadi bila panah gini ni agak membimbangkan kita. Sebabnya lah ni takut-takutnya fenomena El Nino.
2: Betul, yang diwar-warkan lah berkenaan dengan El Nino ni. Banyak benda deh. Banyak info kita nak bagi juga ni.
1: Okay.
2: Termasuklah berkenaan dengan pengurusan air yang mana penting untuk hadapi impak ekonomi ya, Besyah.
1: Okay, jadi sejak kebelakangan ni kita sering dengar lah mengenai dengan fenomena El Nino yang boleh menyebabkan cuaca panah dan juga kering. Jadi apa sebenarnya kesan dia ni kepada kehidupan kita?
2: Sebenarnya El Nino berlaku apabila suhu permukaan laut ni di kawasan tertentu, iaitu di Lautan Pasifik, meningkat dan memberi kesan kepada corak cuaca dunia lah, Habisha. Dan di Malaysia, ia biasanya menyebabkan cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan atau ujian, orang kata.
1: Okey, jadi bila ujian ni kurang, bekalan air juga akan boleh terjejah lah. Jadi pengurusan air menjadi sangat penting ke untuk kita.
2: Tepat sekali. Sebab jika sumber air tidak diurus dengan baik, ia boleh menjejah sekalah bekalan air domestik ni. Termasuklah sektor pertanian, industri dan juga pengeluaran tenaga. Dan semua ni akhirnya akan memberi kesan kepada ekonomi negara juga.
1: Okey, sebenarnya Syirah, sektor pertanian antara yang paling terkesan sebab tanaman ni dia memerlukan air yang mencukupi.
2: Tu betul. Kekurangan air ni boleh mengurangkan hasil pertanian. Sebabnya meningkatkan kos pengeluaran dan menyebabkan harga makanan naik. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan lah kepada petani, malah pengguna juga turut merasainya, Bishah.
1: Okey, jadi selain daripada itu juga, kita kena tahu industri yang bergantung kepada bekalan air ini turut berdepan dengan cabaran jika berlakunya kemarau yang berpanjangnya.
2: Betul, dan sebab itu pelbagai langkah perlu diambil seperti meningkatkan kecekapan penggunaan air, mengurangkan pembaziran dan memastikan simpanan air berada pada tahap yang mencukupi.
1: Okey, di pekat diri kita sendiri ataupun individu inilah kita juga boleh memainkan peranan dalam mengamalkan penggunaan air secara berhemah ni.
2: Ya, dan antaranya Besyareh, kita boleh menutup paip ketika tidak digunakan, boleh baiki kebocoran paip dengan segera dan menggunakan air secara optimum lah dalam aktiviti harian. Walaupun lah orang kata tindakan kita tu nampak kecil, impaknya sangatlah besar jika diamalkan oleh semua pihak.
1: Okey, jadi jelas sini bahawasanya fenomena El Nino ni bukan sekadar isu cuaca, tapi juga turut memberi kesan kepada ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat lah.
2: Ya, betul. Dan pengurusan air yang cekap dan sikap bertanggungjawab dalam penggunaan air adalah kunci utama untuk menghadapi cabaran El Nino ni. Serta memastikan sumber air terus terpelihara untuk generasi akan datang.
1: Jadi sama-samalah kita hargai setiap titisan air, sebab air adalah sumber kehidupan dan juga aset penting pembangunan negara. Bijak guna air hari ini terjamin kesejahteraan kita untuk hari esok.
2: Ya, betul.
1: Alright, pukul 8 pagi panis pas kalalah kita nak ke pusat, bukan nak ke pusat tapi kita nak ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga dari daerah negeri Kelantan kita ni lah, menerusi perkembangan berita Kelantan sana sini. Jadi kami harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi ni walau di mana-mana saja anda berada. Ada masa lagi sebelum sapa ke pukul 8 pagi ni deh. Jadi agaknya dah lah sapa sebelum pukul 8. Jadi gapo pun teruskan kesetiaan anda dengar ke kami di Gu Pagi,
2: Gu Kita Berlakon. Kemas